107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan ya. Tunjukkan boarding pass Garuda Anda dan Anda bisa dari mana saja penerbangan yang bisa Anda lakukan dengan Garuda Indonesia dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, ada Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

107.1 KLite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLite, Survivor dengan Is This Love yang baru saja kita nikmati bersama-sama di pagi hari ini menghangatkan kebersamaan kita dalam morning review untuk Jumat kita 4 September 2026. Dan sahabat KLite, jangan sampai lewatkan perbincangan menarik di setiap Jumat pagi dan tentunya Spiritual Mind Motivation bersama sahabat Kang Asep Ridrid Karana yang akan menemani pagi hari kita dan menginspirasi bagaimana kita menyikapi perjalanan hidup kita setiap hari. Dan tentunya topik kita pagi hari ini yang tentunya akan kita bahas nanti setelah yang bagus dulu ya, tentang berhadapan dengan pribadi narsistik tanpa kehilangan diri. Bagaimana kita menghadapi mereka yang mungkin orang bilang kata-kata populernya adalah orang-orang NPD gitu. Nah, ciri-ciri NPD itu seperti apa dan bagaimana cara menghadapinya? Kita akan bahas setelah yang bagus berikut ini bersama Spiritual Mind Motivation beberapa saat lagi.

0: Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: 107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat K-Light, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa setiap Jumat pagi akan selalu hadir menemani kita Kang Asep Ridrid Karana dalam Spiritual Mind Motivation. Dan tentunya setiap pekan akan membahas terkait dengan hal-hal yang sering menjadi kehidupan kita, dan kita bisa merasakan bagaimana hal-hal tersebut banyak sekali mengganggu kehidupan kita, padahal itu adalah faktor eksternal, tapi mengganggu hal internal yang ada dalam diri kita. Nah, tentunya bagaimana cara menghadapi hal-hal tersebut, tentunya kita akan bahas dalam topik kita pagi hari ini, mengenai berhadapan dengan pribadi narsistik tanpa kehilangan diri. Dan tentunya sahabat K-Light bisa berinteraksi, ngobrol langsung terkait dengan topik kita pagi hari ini di 0812-203-1972. Waktu kita cukup panjang, sahabat K-Light, ya, 60 menit ke depan. Ya, sahabat K-Light, kita langsung sapa saja Kang Asep Ridrid Karana yang sudah siap hadir untuk sahabat-sahabat K-Light. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Asep.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi Kang Adil, sehat ya?
1: Alhamdulillah Pak Asep, Kang Asep. Selalu ceria kalau setiap ketemu Kang Asep itu, vibe-nya tuh positif gitu.
2: Karena Kang Adil katanya, kalau orang sakit, katanya saya pernah baca ya, sebuah riset, obat itu pengaruhnya hanya 10%, 90% itu dorongan jiwa.
1: Oh iya, betul. Kata,
2: jadi memang jiwa pikirannya harus sehat, kan itu berpengaruh kepada fisik ya. Begitu katanya.
1: Iya, jadi kalau kita dijenguk gitu ya, rasa-rasanya aduh, motivasi kita untuk sembuh tuh ini ya, oh banyak orang perhatian sama kita. Betul. Lain halnya kalau kita misalkan nggak ada yang ngejuk, apalagi susternya galak-galak.
2: Betul. Jadi negatif pulang. Pikirannya kita.
1: Pengen cepat pulang.
2: Iya, begitu. Nih, siap.
1: Kang, apa yang tadi sudah disampaikan mengenai narsistik itu?
2: Oke, jadi gini Kang Adil, ini kan sedang tren ya. Iya. Yeah. Saya tidak akan menyebutkan seorang ini ya. Jadi NPD ya. Narcissistic personality disorder ya. Minggu kemarin kita ngebahas ada yang namanya panic disorder. Saya sedikit dulu ya gambaran. Jadi panic disorder itu kepanikan berlebih. Jadi kepanikan berlebih, dan itu ternyata berpengaruh ke fisik. Jadi orang kalau ada kepaniknya terlalu berlebih, jadi sakit-sakitan gitu. Ternyata itu akibat kekhawatiran yang terlalu tinggi. Nah, ini juga sama ini. Oh. NPD, narcissistic personality disorder. Jadi gangguan kepribadian narsistik, jadi kondisi gangguan kepribadian yang berkaitan dengan pola kebutuhan kuat akan kekaguman. Oh. Jadi terlalu berlebihan ingin dikagumi gitu ya, kemudian perasaan diri yang sangat penting atau superior. Serta kesulitan dalam berempati terhadap orang lain. Jadi kalau bahasa Bandungnya merasa aing, asapang aing. Narsis ya, narsistik. Yeah. Nah, ini sebetulnya penyakit ya, penyakit kejiwaan gitu ya, sebetulnya. Penyakit kejiwaan.
1: Nah, ini kan narsistik, narcissistic personality disorder ya?
2: Ya, narcissistic personality disorder. Jadi gangguan kepribadian narsistik.
1: Nah, itu kan kalau saya juga suka kayak gitu, apa NPD ya? Nah, kalau saya suka foto-foto sendiri
2: gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi tidak semua orang yang egois, suka pamer, tak ingin menang sendiri atau memiliki sifat narsistik berarti mengalami NPD. Tidak semua.
1: Oh.
2: Jadi NPD ini hanya bisa didapat kita dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi para psikiater

0: situ mulai NPD itu. Atau misalkan kita pengen kita punya jabatan. Ada istilah begini, kita pulang haji ini manggil ibu, ibu tenoleh gitu ya.
1: Bu Hajah.
0: Pas belakang pakai hajah tuh. Nah itu NPD itu.
1: Oh itu.
0: Jadi tidak semua yang ditampilkan itu NPD. Jadi NPD itu kalau yang ditampilkan itu ketika tidak ada pengakuan dari orang gitu ya, dia kecewa. Nah itu baru NPD gitu ya. Dia marah. Dia kecewa. Jadi tergantung mesti dia yang lebih objektif itu dia sendiri yang tahu gitu. Jadi dia yang tahu. Nah, makanya kan dalam Islam itu mengajarin ikhlas ya. Ikhlas itu tingkatan yang paling tinggi loh Pak Adil. Jadi ada iman, Islam, ihsan, ikhlas. Jadi kalau Anda ada orang jadi Islam itu paling tinggi ya. Kadang orang sudah berislam, zakat, infak, salat, syahadat, salat, zakat, haji ya, merasa sudah Islam, enggak ada yang lebih tinggi daripada Islam itu ikhlas, di atas ihsan. Nah, makanya NPD itu sebetulnya kalau orang-orang ikhlas itu tidak akan mengalami NPD. Jadi tanda-tanda besar kalau orang ngomong ikhlas tapi dia kecewa ketika orang lain tidak memujinya gitu ya. Dan ini yang NPD ini sering diperalat oleh orang sebetulnya. Ya ada istilah begini, udah setan mah angkat we lah, diangkat dipuji we dipuji. Padahal pujian itu menjatuhkan.
2: Itu apa istilahnya? Kadang-kadang pujian-pujian itu juga buat seseorang jadi apa ya, lupa daratan begitu.
0: Betul.
2: Ya. Padahal menurut kita jelek terus dia pengen dipuji-puji, ya udahlah. Bagus aja bagus-bagus gitu ya.
0: Betul, betul.
2: Padahal
0: betul.
2: Diejek belakangannya.
0: Betul. Jadi kita nih bisa ngenali lah ciri-ciri NPD ini ya. Salah satunya adalah kita pertama selalu ingin merasa paling hebat. Merasa dia paling hebat gitu ya. Jadi merasa dirinya lebih penting, lebih pintar gitu ya. Atau lebih banyak dibandingkan orang lain. Ada ilustrasi yang bagus itu saya suka nonton Preman Pensiun.
2: Ya.
0: Tahu kan yang ya. Siapa tuh yang di kampungnya paling kaya itu? Jadi orang NPD itu salah satunya dia ingin merasa paling hebat dalam hal apapun ya, merasa ingin paling kaya, paling pinter gitu ya. Dibandingkan dengan orang lain merasa lebih pintar.
2: Kalau angkatan saya mungkin si Unyil ya, Pak Raden mungkin ya.
0: Nah, Pak Raden. Pas saya nonton Preman Pensiun, Pak siapa? Pak Jarwo.
2: Pak Jarwo
0: iya. Preman Pensiun, dia merasa paling kaya ya di kampungnya gitu.
2: Iya. Ini menarik Kang Asep ya.
0: Siap.
2: Karena dalam kehidupan sehari-hari pasti ketemu dengan orang-orang yang seperti ini.
0: Betul,
2: nah,
0: betul.
2: Itu mungkin ciri-cirinya ya kalau bicara itu pengennya egosentris ya. Jadi sesuatu yang dia bicarakan itu harus dari kacamata dia gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang begini-gini, oh enggak, menurut saya tuh begini. Nah, seperti itu. Nah, saya tuh sering ngalamin seperti itu. Dan mungkin kalau terkait dengan sifat-sifat NPD seperti ini ya apa ya, tidak mau kalah begitu.
0: Betul.
2: Ya selalu ingin di apa dipuji seperti.
0: Betul.
2: Itu. Nah tapi efek buruknya apa sih Kang Asep untuk lingkungan yang istilahnya menghadapi orang yang seperti itu gitu?
0: Wah ini sebetulnya bahasanya ini ada nanti, hanya
2: nanti ya.
0: Saya ingin mengenali ciri-cirinya dulu.
2: Oke.
0: Nah, kita ngeciri-cirinya dulu.
2: Tapi sebelum kita ke ciri-ciri ada yang mau lewat dulu Kang Asep?
0: Oh boleh, silakan.
2: Kita tahan dulu sebentar sahabat Gilight, dan kami tunggu untuk sahabat-sahabat Gilight yang barangkali punya kasus yang terkait dengan pembahasan kita pagi hari ini setelah yang bagus berikut ini. Silakan di WhatsApp 0812-2031-972.
3: Hai Pak Rowi. Serius amat, makan yuk.
4: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
3: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
4: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
3: Institut Digital Ekonomi LPKI aja Pak.
4: Institut Digital Ekonomi LPKI.
3: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI apa? Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
5: Wah, mahal pasti ya?
3: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
5: Boleh tuh. Alamatnya di mana?
6: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri.

0: IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji.
1: 107.1 KMOD FM. Time for more music and inspiring sounds.
2: Sahabat K-Lite, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Lite, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
3: 107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Kita lanjutkan kembali sahabat K-Lite obrolan kita pagi hari ini dalam Spiritual Mind Motivation bersama Kang Asep Ridrid Karana. Anda mungkin ingin mengetahui bagaimana Asep Ridrid Karana dengan profilnya. Beliau adalah motivator, trainer, coach yang tentunya bisa memberikan sesuatu yang membangkitkan atau membangunkan atau apa ya, menginspirasi kita apabila memang kita dalam kehidupan selalu punya peristiwa-peristiwa yang kurang sesuai dengan harapan kita. Nah, Kang Asep punya solusinya dan kita bisa ngobrol-ngobrol seperti hari ini, pagi hari ini. Dan tentunya topik kita pagi hari ini cukup menarik karena terkait dengan orang NPD ya. NPD itu bukan New York Police Department ya.
4: Bukan.
3: Bukan
4: polisi. Dulu kita gitu waktu zaman kita ya nonton-nonton
3: NYPD
4: film.
3: NPD itu ya. Iya. Gimana Kang Asep?
4: Ya, narcissistic personality disorder ya ini. Jadi yang pertama tadi Kang Adil cirinya itu selalu merasa selalu ingin merasa paling hebat. Nah, yang kedua cirinya adalah sangat membutuhkan pengakuan. Jadi selalu ingin dipuji, dikagumi dan menjadi pusat perhatian gitu ya. Narsis lah kata orang. Yeah. Orang sekarang itu narsis banget ya. Jadi dia pengen dipuji, ingin jadi pusat perhatian gitu ya.
3: Pengen jadi, dikasih jempol kalau di ini ya, mensos pengen, ya.
4: Betul, seperti itu ya.
3: Kalau nggak kasih jempol, awas loh, gue balas nggak kasih jempol.
4: Ya, nanti ya, pimpinan pemimpin kita nih kan gitu ya, naik ke mobil, terus yang apa tuh si mobilnya tuh dibuka apa, rooftopnya ya, ada rooftopnya, naik ke mobil, sedadah-dadah. Hati-hati ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kurang empati.
3: Kalau yang lain presiden mungkin
4: Kang Ade jangan nyebut presiden.
3: Ya ya ya, pemimpin ya.
4: Salah satu pemimpin di negara antah berantah.
3: Konoha.
4: Nah itu justru saya mengangkat tema ini kan begitu ya. Jadi setiap beliau itu ada sosial media itu kan diserang NPD gitu ya, seperti itu. Nah, jangan-jangan kita di saat kita menuduh orang lain NPD, sebetulnya kita juga punya NPD gitu ya, punya narsistik.
3: Sebenarnya kita juga ada ya,
4: potensi itu ada.
3: Tapi kalau misalkan potensi itu ada, apakah bisa makin gede gitu kalau misalkan lingkungannya mendukung gitu?
4: Bisa Pak Dil, biasanya gini, orang yang tadinya dia tidak narsis ya, kemudian suatu ketika tiba-tiba dia OKB orang kaya baru. Tiba-tiba dia punya jabatan yang tinggi itu bisa narsis, bisa narsis di personality development, jadi bisa dia mengapa tuh kan begini, dalam Maslow itu kan yang namanya kebutuhan psikologis orang tuh meningkat. Jadi orang yang tadinya mungkin tidak berharap ada pengakuan orang, tidak butuh penghormatan, dia hanya butuh duitnya. Ketika udah punya uang, dia akan berikut apanya lagi? Oh, saya butuh kekuasaan, naik lagi tuh. Dia udah punya uang, punya harta, punya kekuasaan. pasti dia akan naik lagi. Butuh apa coba? Pasti kan dia kosong dirinya kan. Wah, saya butuh pengakuan, butuh penghormatan, butuh penghargaan. Nah ini yang ini teh, yang apa tuh yang sudah jadi penyakit itu ketika kita sangat membutuhkan pengakuan ya, seperti itu. Betul. Kemudian kurang empati ini yang ketiga. Jadi sulit memahami atau benar-benar peduli terhadap perasaan orang lain. Kurang empati. Jadi apa itu empati? Empati itu melihat dengan mata orang lain, mendengarkan dengan telinga orang lain, dan merasakan dengan perasaan orang lain. Nah, orang yang NPD itu dia sulit. Terutama, maaf ya, yang paling ketar itu mendengar dengan telinga orang lain. Jadi dia agak sulit mendengar kata aku keluar dari mulut orang lain. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menghadapi orang NPD kan gitu ya. Jadi mendengar kata aku menurut dari orang lain, misalkan ya Anda punya jabatan tinggi, bawahan Anda ngomong, Pak, menurut saya sih begini-begini. Itu kan menurut kamu, bukan menurut saya.
3: Iya. Makanya seperti betul, yang saya alami itu ya mungkin.
4: Betul.
3: Ya.
4: Makanya menghadapi orang NPD itu jangan menurut saya, tapi harus kita misalkan kita, Pak, ini sebaiknya catnya warna hijau biar kelihatan lebih terang, kekinian, tidak abu-abu yang kelihatan lebih inilah, lebih gelap. Nah, menurut Bapak bagaimana? Menurut Ibu bagaimana? Nah, pengennya tuh begitu orang NPD itu. Karena agak susah mendengar kata aku keluar dari mulut orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kurang empati.
3: Iya.
4: Nah, ada yang keempat, Pak Adil, ini yang menarik Kang Adil. Yaitu manipulatif.
3: Suka nipu gitu.
4: Jadi menggunakan orang lain untuk mencapai keinginannya.
3: Oh, manipulatif. Pakai tangan orang lain betul, supaya tangan dia bersih.
4: Nah, begitu. Ada istilah lempar bantu sembunyi
3: sembunyi dompet.
4: Nah, itu gitu ya. Menggunakan jadi dia pengen apa? Pengen bersih lah. Pengen bersih gitu ya, menggunakan. Nah, ini dalam kehidupan sering sekali ini manipulatif ya, menggunakan orang lain untuk mencapai keinginannya. Kita lanjut yang kelima, sulit menerima kritik. Jadi kritik kecil bisa dianggap sebagai serangan atau penghinaan. Padahal kan harusnya kritik itu dinikmati sebagaimana renyahnya keripik. Tapi ketika ada yang kritik dianggap itu sebagai sebuah serangan. Maka orang yang NPD itu ketika orang memberikan saran, kritik dan masukan, dia bukan sibuk mendengarkan, kemudian sibuk memahami isinya, tapi dia akan sibuk bagaimana bikin benteng pertahanan, memproteksi diri.
3: Iya.
4: Karena menganggap itu serangan buat dirinya, anti kritik. Nah, ini
3: kalau dikritik pundung gitu.
4: Nah, pundung masih mending pundung. Ini kan apa tuh melawan,
3: balik nyerang
4: gitu. Nah, anti kritik seperti itu. Padahal kan sebenarnya enggak ada manusia yang sempurna ya, seperti itu.
3: Betul.
4: Nah, itu anti kritik. Nah, mungkin Kang Adil punya pengalaman barangkali ada orang yang anti.
3: Tadi itu kan saya juga selain di K-Light, betul, dia bekerja di K-Light, juga ada organisasi, betul, ada komunitas, ada di keluarga juga, betul, begitu ya. Saya mempelajari terkait dengan NPD ini. Ternyata ini ya ciri-ciri NPD. Jadi cuman ya gitu. Semari kita introspeksi diri kita juga gitu, betul, ya. Apakah kita juga begitu gitu ya? Apakah dengan sikap yang ditunjukkan oleh orang NPD ini membuat kita tidak nyaman? Ah, sebaiknya kita jangan seperti itulah gitu ya. Karena ya itu selalu ingin menjadi yang terdepan gitu ya. Egosentris, pengen segala sesuatu dia yang paling bagus gitu ya. Paling dimengerti gitu, harus paling dimengerti gitu. Nah, itu terkait dengan manipulatif itu yang paling berbahaya, Kang Asep. Ya, itu manipulatif. Jadi saya juga pernah mengalami, Kang Asep. Jadi ketika dia berstatement, ya, dia berstatement, terus saya cuma mengatakan iya, oh iya, betul juga. Nah, itu disampaikan ke orang lain sama si NPD ini, Kang Adil juga bilang begitu. Kang Adil juga bilang begitu. Padahal dia yang berstatement, padahal saya cuma bilang iya. Betul bagus begitu gitu ya. Nah, itu juga berbahaya juga nih orang
4: berbahaya.
3: NPD. Jadi sampai saya loh, saya enggak ngomong gitu kok, dia yang ngomong, tapi saya hanya mengamini, mengiyakan. Wah, bahaya juga nih kalau saya terlalu dekat-dekat dengan dia, itu bisa membuat baik saya juga jadi jelek ya, begitu.
4: Jadi yang NPD itu yang salah satu yang bisa pemicunya ya, yang harus waspada itu ketika misalkan harta itu bisa memicu orang untuk punya NPD gitu ya. karena ingin selalu dia merasa ingin merendahkan orang lain. Mm-hmm. Yang kedua jabatan. Mm-hmm. Jabatan, kadang kan orang yang perlu, seharusnya kan jabatan itu amanah lah, tapi tidak semua orang begitu.
3: Kan nanti juga ada masanya turun ya.
4: Betul. Dan yang ketiga ini kadang nih yang nggak sadar gelar pendidikan loh, hati-hati. Hmm. Ini ke orang udah doktor, profesor gitu ya. Ya, kayak kebetulan saya tinggal di kampus apa ya, kampus di perumahan dosen kan. Itu ada yang profesor ya, maaf ya, saya salut gitu ya. Dia jarang ngomong, mendengar. Jadi ketemu saya itu kayak kelihatan orang bodoh banget.
3: Iya.
4: Padahal dia profesor, guru besar. Saya gak akan sebutkan namanya. Saya jadi malu gitu ya. Prof, oh siap ngasep. Apa itu kang ngasep gitu ya. Oh, rendah hati banget gitu ya. Nah, tapi kalau yang NPD gitu ya, dia belum profesor, baru doktor gitu. Diskusi itu diskusi. Enggak begitu. Wah, asal pang bener namanya gitu ya.
3: Iya.
4: Merasa diri, merasa paling benar. Nah, ini kan jadi ketika diskusi itu dia, ketika orang lain berbicara bukan sibuk ingin menyimak, memahami apa yang orang lain katakan, tapi dia berpikir bagaimana nih saya ingin ngomong yang orang lain nggak tahu, yo, atau saya ingin ngomong, ingin menunjukkan bahwa saya punya kapasitas ini gitu, seperti itu. NPD itu begitu. Nah kemudian yang berikutnya, yang keenamnya selalu ingin menang. Jadi dalam konflik nih, jadi fokusnya bukan mencari solusi, tetapi membuktikan bahwa dirinya benar. Nah, jadi fokusnya bukan, jadi kalau ada konflik ya dengan orang lain itu, dia bukan fokus bagaimana kita mencari solusi yang win-win solution, tapi ingin bahwa dirinya menang. Jadi berpikirnya itu menang kalah. Nah kemudian dua lagi, yang ketujuh adalah membuat orang lain meragukan dirinya sendiri. Jadi dalam hubungan yang tidak sehat, seorang bisa mengalami manipulasi psikologis ya, hingga mempertanyakan ingatan, perasaan, atau penilaian dirinya sendiri. Yang kedelapan, bisa sangat marah ketika egonya terluka. Terutama ketika tidak mendapatkan perlakuan, perhatian, atau penghargaan seperti yang diharapkannya. Nah itu. Nah jadi orang NPD itu ciri-cirinya gitu ya. Ini sahabat Kelly, silakan Anda deteksi ya. Karena kita tidak bisa meminta orang lain untuk mendeteksi apakah kita NPD atau tidak gitu. Karena ini beda. Kalau fisik ya, Kang Adil sakit fisik, Pak Asep gini, saya itu udah beberapa hari gitu ya, bibir saya pecah-pecah gitu ya, hati saya berdebar-debar gitu ya. Itu kalau Kang Adil dikasih tahu sakitnya fisik nggak akan marah. Oh Kang Adil, kalau bibir pecah-pecah itu tandanya Kang Adil kurang minum, sariawan, panas dalam. Terus gimana? Coba deh minum apa tuh, mengkonsumsi ini apa tuh, kalau minum larutan cap kaki tiga atau makan pepaya gitu ya. Terus hati saya berdebar-debar, oh itu hati-hati mungkin kebanyakan minum kopi. Jadi memicu jantung untuk bekerja lebih berat, atau
3: makan pedas,
4: makan ya? Pedas atau kurang tidur atau kelelahan gitu. Marah nggak Kang Adil kalau digituin?
3: Enggak.
4: Tapi kalau misalkan begini, Kang Asep, aduh saya ini gimana nih, udah beberapa hari ini bibir pecah-pecah, hati berdebar-debar. Cek saya gini, oh eta mah lain di bibir, lain di hati. Oh, saya munafik gitu. Marah. Jadi memang NPD ini psikologis ya. Jadi lamun bilang, saya udah beberapa hari Kang Asep, ini kenapa bibir pecah-pecah ya, hati berdebar-debar. Cek saya teh gini ke Kang Adil. Nah, Kang Adil itu teh Kang Adil orangnya lagi mengalami lain di bibir, lain di hati. Jadi saya munafik gitu. Wah, jadi marah ribut akhirnya.
3: Emang gitu. Singgung ya.
4: Singgung gitu ya. Jadi Anda juga jadi orang NPD itu begitu. Jadi orang NPD itu memang ketika dia diberikan saran, kritik, masukan, karena psikologis ya, itu merasa menyerang diri, marah. Yang paling ketara mah itu aja sih Kang Adil, mendeteksi kita NPD atau tidak adalah ketika ada orang nggak sesuai dengan yang kita harapkan, kita marah nggak responnya. Kalau responnya yang paling mudah itu merespon dengan marah, hati-hati itu. Merespon dengan marah itu kan berarti kita sedang udah ada tanda-tanda bahwa kita NPD gitu ya. Marah, anti kritik dan sebagainya gitu ya. Ini bahaya ya ketika pimpinan gitu ya, anti kritik bahaya. Bahaya gitu. Karena dia bisa, ya pernah ya dengar dulu kan yang, dan tapi bisa juga ya dia tidak pemarah tapi anti kritik, ada yang begitu.
3: Diam-diam tapi
4: di belakang anti kritik gitu ya. Nah ini yang paling bahaya, berdarah dingin namanya. Berdarah dingin. Nah yang jadi yang kita bahasan penting bagi kita saat ini adalah sahabat Kelet ya. Satu adalah bagaimana mengenali NPD. Jadi jangan sampai NPD ini ada dalam diri kita. Nah yang lebih penting lagi, bagaimana kita menghadapi orang NPD ini. Gitu. Bagaimana ya, cara kita menghadapinya?
3: Karena kita juga kalau dalam lingkungan masyarakat, kita harus mengenal karakter-karakter. Ada juga kan antinya NPD kan, ada yang apa istilahnya, minder banget, terus pemalu banget kayak gitu-gitu kan. Seperti itu juga salah satu kelainan kejiwaan.
4: Betul.
3: Ya istilahnya mau jadi kekesen lah istilahnya sama orang itu. Ada kan seperti itu, disuruh-suruh mau begitu ya, padahal dia tuh selevel sama kita. Betul. Gitu ya. Nah seperti itu kan kita harus juga pahami juga dalam satu lingkungan. Bukan berarti kita membicarakan hal ini kita yang persempurna, yang mengetahui bahwa lu NPD ya, menjudge orang. Tapi justru ini adalah kaitannya pembahasan tentang NPD ini, bagaimana apakah kita juga seperti itu gitu ya.
4: Nah,
3: ini berarti kita harus mengkonsultasikan kepada psikolog ya, tentunya ya, psikiater ya.
4: Ya ini yang pertama cara menghadapinya, jangan terjebak untuk selalu membuktikan diri. Jadi kita tidak harus semua yang kita bisa, yang kita mampu, yang kita punya itu kita buktikan agar orang lain tahu. Tidak harus.
3: Oh iya.
4: Nah, hati-hati ya ketika Anda ingin selalu menunjukkan biar orang lain tahu tentang siapa Anda, misalkan dari sisi materi, dari sisi
3: jabatan,
4: dari sisi pengetahuan. Nah ini hati-hati. Nah itu salah satunya. Jadi NPD itu ketika kita suka terjebak untuk selalu membuktikan diri. Jadi tidak harus memenangkan setiap perdebatan, tidak harus. Jadi tidak harus setiap perdebatan itu kita menangkan. Kadang-kadang kedamaian lebih berharga daripada memenangkan argumentasi. Jadi tidak semua pertarungan harus Anda menangkan. Ada pertarungan yang cukup Anda tinggalkan. Nah gitu. Jadi misalkan kita nih, maaf ya, saya adalah gitu ya, di lingkungan ada, Anda tidak mungkin, pasti akan ada Pak. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita akan lepas dari orang-orang NPD. Akan selalu ada minimal satu orang di dalam sebuah lingkungan itu. Gitu ya. Ada di, mau, jangankan di perkantoran, di masjid aja ada.
3: Iya
4: betul. Di masjid ya, di masjid dia kalau ngomong merasa pang benernya gitu ya, merasa pang tahu
3: paling,
4: namanya
3: paling
4: gitu
3: tahu,
4: ya. Ini di masjid loh, jangan salah. Jangan salah. Nah, kita menghadapi orang seperti ini enggak usah terus jadi perdebatan. Gini lah prinsipnya. Kita kalau kita berdebat untuk menentukan hukum, misalkan contohlah kita saya sebenarnya sebagai pengacara nih, saya sebagai lawyer ya. Saya berdebat nih. Saya berdebat itu konteksnya lain. Saya berdebat kemarin, saya berdebat dengan polisi gitu ya, kadang berdebat dengan orang pengadilan. Itu dalam konteksnya saya mencari kebenaran, menemukan kebenaran, melakukan pembelaan untuk orang yang didolimi. Tapi kalau kita berdebat untuk tujuan ingin di apa tuh, mencari pembenaran atau butuh pengakuan, capek saya pikir lah. Ya, nah ini
3: debat kusir.
4: Jadi debat kusir. Jadi pertanyaan gini, kita berdebatnya apa sih untungnya gitu ya?
3: Iya.
4: Nah kadang kita berdebat dengan seseorang, dia tidak, meskipun kita benar, dia belum tentu menerima.
3: Iya.
4: Gitu ya. Karena dia juga, dia tidak siap menerima kebenaran, hanya ingin merasa dirinya paling menang. Nah ini salah satunya kita hindarin perdebatan, bisa dengan diam atau kita tinggalkan.
3: Iya.
4: Kita tinggalkan gitu.
3: Nanti dia ngejar. Kemana ya?
4: Kalau ini canggeres,
3: nah, canggeres ya.
4: Ada yang begitu.
3: Saya belum puas sih.
4: Ada yang begitu memang. Ada yang begitu ya. Ada yang canggeres ya urusan sana. Saya can puas ya. Nah, tidinya kudu ngerti, kudu denger. Wah, gitu dah itu, hati-hati.
3: Iya.
4: Tapi kan kita punya hak juga ya untuk menghindar. Ya tentu dengan cara yang halus. Apa izin, saya harus ke belakang dulu. Nah, itu yang paling gampang itu ke belakang dulu.
3: Iya. Tapi tapi kadang-kadang begini ya. Kalau saya sendiri, saya punya sedik, seperti ini. Seperti alarm lah.
4: Betul.
3: Ketika saya ngobrol dengan orang ini, kemudian saya rasakan ya vibes-nya dari bagaimana dia cara ngobrol, bagaimana dia bercerita, dia terus kemudian ada satu-satu topik yang kita bahas begitu ya, kemudian dia menimpali ya gitu. Yang saya langsung ada ini ya, ada apa ya, kategori-kategori lah gitu. Dia itu kalau orang yang bukan NPD, dia tidak pernah bilang kata saya mah. Nah itu kata saya, menurut saya, kata saya ini gini-gini. Orang, oh ini bukan NPD nih. Terus dia tidak pernah menunjukkan cerita dulu sesuatu tentang dia gitu ya. Tapi dia menyerap dulu cerita tentang orang lain atau di sekitarnya. Dia cerita gini, oh iya ya, saya juga pernah mengalami gini. Oh ini orangnya baik nih, oke. Ini saya kok centreng nih, si A ini baik gitu ya. Oke ini bukan NPD nih gitu. Saya bisa deketin dia. Terus, oh iya mah gini ya gitu ya. Kategori-kategori NPD-nya udah memenuhi syarat. Ah saya lebih jauhin Kang Asep ya. Ah betul. Udah, walaupun dia sering nelfon Kang Asep saya. Kalau ke mana wae gitu ya. Oh ayo tuh. Gimana gitu. Aduh, saya takut ya itu tadi terjadi manipulatif, kemudian dia ingin punya apa ya? Kalau orang NPD itu katanya senang banget lihat orang yang jadi apa ya? Keset ya.
4: Jadi keset.
3: Jadi kalau ada orang yang ada
4: jadi samsak istilahnya.
3: Iya, betul.
4: Jadi samsak, dia butuh sasaran untuk menyerang gitu kan. Kan kalau seseorang menyerang, memukul kan harus ada targetnya siapa nih.
3: Iya.
4: Ya itu bentar Kang Adil ya, ini di keluarga juga. Di keluarga hati-hati ya. Di keluarga
3: ada juga ya.
4: Ada orang yang kalau di keluarga itu dia kita enggak nanya enggak apa, diomongin tuh anak kok anaknya tuh udah ini gini. Siapa yang perlu gitu ya?
3: Iya.
4: Itu
3: buat jadi apa ngomong
4: gitu. Gitu. Orang lain enggak nanya enggak apa ya, dia menceritakan tentang anaknya, kesuksesan. Oh. Dan dia tidak siap mendengar kesuksesan anak-anak saudaranya yang lain gitu. Itu di keluarga loh.
3: Atau tentang bisnis ya, bisnis aku gini gitu ya.
4: padahal
3: nggak memancing ya,
4: nggak memancing. Jadi orang NPD itu kadang dia menceritakan sesuatu itu orang lain nggak nanya gitu ya, tapi dia udah cerita duluan karena dia butuh pengakuan, ingin diketahui orang lain gitu ya. Di keluarga, di kantor. Jadi kita tidak bisa, bukan tidak bisa ya, kita tidak bisa, artinya gini, kita jangan berharap bahwa kita tidak akan ketemu orang NPD di lingkungan Anda ini. Ya ini sahabat kelayat ya. Oh ini Nur Sunnah nih, Bu Hajah Win. Yeah. Siap Bu Hajah Win jadi gitu ya. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah baik Bu Hajah. Atuh nuhun hapunten, saya kirang silaturahmi. Jadi jadi kita tidak bisa menghindari lah intinya gitu. Anda jangan pernah berpikir bahwa Anda akan ketemu dengan sebuah lingkungan yang di situ tidak ada orang yang NPD, enggak bisa. Enggak bisa gitu ya. Kan sel di keluarga, ya dikadang mungkin menceritakan ya tentang anaknya, ya paling anak itu kan, anak cerita tentang anaknya, udah ini gitu ya. Terus nanti di kantor juga ada gitu ya, di kantor, senioritas. Nah ini saya ingin ngutip sedikit secara spiritualitas, Kang Adil ya. Kenapa jin itu jin iblis ya diusir dari surga gitu ya? Gitu ya, karena dia bilang begini. Nah ini maaf bagi saudara saya yang tidak beragama Islam ya.
3: Yeah.
4: Saya ngutip dari Al-Quran. Jadi si iblis itu bilang gini, ana khairu min ha. Kan kata Allah Taala iblis, kamu sujud tuh sama Adam. Iblis bilang begini, ana khairu min ha. Saya lebih baik dari Adam. Kenapa dia merasa lebih baik? Ada tiga. Satu, iblis merasa bahwa dia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Gak mungkin dong ya Allah, gak level nih. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Merasa diri lebih mulia daripada Adam, iblis ini. Yang kedua, iblis bilang begini, saya ini, maaf ya, diciptakan lebih dulu daripada Adam.
3: Merasa senior.
4: senioritas.
3: Ciptaan Allah yang paling senior.
4: Senior. Dan yang ketiga, kata iblis, dia bilang begini, ya Allah, aku ini menyembahmu sudah lama. Adam kan baru diciptakan, jasanya belum kelihatan, merasa paling berjasa. Jadi kalau misalkan ada tiga hal ini dalam diri kita, merasa lebih mulia dari orang lain, darah biru, darah ningrat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah merasa lebih senior daripada orang lain. Ini di masyarakat merasa paling dituakan, ditokohkan, gitu. Di masyarakat, di keluarga merasa saya kan anak yang paling tua, di masyarakat saya kan tokohnya, gitu ya. Di kantor saya itu udah bertahun-tahun di sini, paling lama sih itu di sini. Waduh, kamu anak baru, anak magang. Yang ketiga,
3: kemarin sore
4: merasa paling berjasa. Ya, kalau nggak

0: kayak saya, kamu gak akan jadi orang loh. Waduh.
1: Kalau kamu gak ikut sama saya, kamu akan seperti sekarang.
0: Jadi kalau tiga hal ini, satu merasa merasa lebih mulia dari orang lain, merasa paling berjasa dari orang lain, dan merasa jangan-jangan di antara tiga ada sifat iblis dalam diri kita.
1: Karena sifat iblis itu seperti tadi, karena tidak mau mengakui Adam sebagai yang harus disembah ya.
0: Betul, karena dia merasa saya diciptakan dari api, Adam dari tanah, nggak level gitu. Nah ini masa saya harus hormat. Terus dia merasa saya diciptakan lebih dulu, saya udah lama menyembahmu. Jadi memang NPD ini ujung-ujungnya nanti kalau dalam agama itu jadi sombong.
1: Ya.
0: Orang NPD itu sombong ya. Kan sombong itu cirinya dua. Jadi kita kadang ya suka menjudge orang sombong, tapi tidak tahu apa indikator orang sombong. Contoh begini.
1: Gak sadar dia
0: itu sombong. Jadi sombong itu cirinya dua, Kang Adil. Satu batrul haq, dua wagom tunas. Satu menolak kebenaran, tidak mau dengerin nasihat dari orang lain. Yang kedua adalah melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya. Nah kita harus jelas di sahabat kela itu, jangan sampai kita menjustifikasi orang tidak tahu apa masuk kriteria atau tidak. Contoh begini, saya datang ke sebuah tempat, silaturahim lah, ke sebuah kantor. Terus si orang ada staf yang ngomong begini, Kang Asep kemana aja, gak kelihatan. Sekarang mah jarang kesini, sombong ya. Jadi orang Anda menjustifikasi saya karena jarang datang ke sini.
1: Jadi sombong.
0: Jadi sebut sombong. Saya bilang begini, ada nggak orang yang jarang ke sini? Terus apakah dia sombong? Enggak. Jadi sombong itu Anda jangan salah menjustifikasi orang. Orang jarang datang ke Anda disebut wah sombong. Orang jarang nyapa ke Anda wah sombong. Bukan sombong, itu dua cirinya. Satu adalah batrul haq, jadi menolak kebenaran, tidak mau dengerin nasihat.
1: Jadi harus tahu definisi sombong itu harus tahu.
0: Harus tahu, jangan sampai kita salah menjustifikasi orang. Jadi satu itu susah mendengar nasihat, kebenaran. Yang kedua adalah melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya, merendahkan orang lain, baru itu sombong. Jadi kalau orang kadang-kadang, kamu jarang nyapa, sombong. Kata siapa? Belum.
1: Makanya mobil anyar, sombong. Lah, kenapa ya?
0: Ya seperti kita kan menampilkan. Saya nampilkan plikin player di sosial media, Kang Adil habis touring, nampilin Harley sebagainya. Itu bukan belum tentu narsis. Iya. Narsis itu nanti.
1: Makanya saya nggak pernah nayangin di
0: Saya juga sama, nggak pernah nayangin Harley saya di sana. Nggak ada Harley-nya gitu ya. Nah. Narsis itu adalah kita jangan menjustifikasi orang narsis, tapi kita juga harus menghindari orang itu. Jadi narsis itu nanti, ini pertama diri kita dulu. Ketika kita kecewa nggak kalau kita orang lain tidak memuji kita? Kalau kita kecewa, jangan-jangan kita narsis. Gitu. Ya tadi itu, ketika orang lain manggil, ibu, gitu ya. Ketika dia pakai haji atau bu hajah gitu. Ya itu ya. Jadi yang pertama adalah jangan terjebak untuk selalu membuktikan diri. Jadi Anda tidak harus memenangkan setiap perdebatan. Jadi sahabat kelait ya, kemudian juga ini teman-teman di TikTok ya, kita ginilah prinsipnya, apa sih untungnya gitu ya kita berdebat. Makanya kan dalam Islam itu hindarin perdebatan. Kalau memang perdebatan untuk menemukan sebuah kebenaran butuh menemukan sebuah kebenaran, misalkan saya berdebat di pengadilan gitu, karena saya lawyer juga ya, saya berdebat di mana tuh dengan kepolisian, dengan jaksa, itu beda karena saya berdebat untuk mencari kebenaran. Tapi kalau berdebatnya hanya untuk sebatas kita ingin diakui bahwa kita paling benar, udahlah hindarinlah.
1: Kalau terkait dengan profesi seperti saya juga musik ya,
0: betul,
1: kita berdiskusi dan kita harus mencari argumen terbaik yang kita ketahui. Betul. Kemudian orang tersebut punya prinsip, punya teori tersendiri yang, betul, bukan ini mematahkan, bukan. Tapi justru ketika diskusi itu berlangsung, bagi orang yang bukan NPD, itu malah menjadi ilmu.
0: Betul.
1: Menggali ilmu. Oh, mungkin saya nggak tahu. Nah, diskusi itu mungkin. Tapi bagi orang NPD, orang tersebut punya ilmu, punya apa, muncul, wah, harus diserang terus. Pokoknya saya harus menang. Apapun caranya.

0: Nah itu orang pilih itu seperti itu.
1: Jadi dia, jadi perdebatannya itu yang perdebatan yang gak ada artinya ya. Kalau iya, dosen dengan mahasiswa berdebat silakan dalam ruang, dalam ruang akademik gitu ya. Iya. Lihat konteksnya gitu. Kita mm-mm, dalam konteks apa berdebat? Kalau berdebat bukan dalam konteks dunia hukum peradilan, buat dalam konteks diskusi, buat dalam konteks apa tuh? Pembelajaran, hindarinlah, capek lelah gitu. Jadi iya, berdebat itu.
0: Jadi kalau saya juga pernah mengalami sifat orang yang punya karakter NPD ya.
1: Betul.
0: Misalnya kita lagi diskusi nih, tiba-tiba dia ngegibah orang lain, pas Kang Asep.
1: Ah.
0: Dia ngegibah orang lain. Nah, udah gitu terus saya ketawa. Apa yang dia bilang? Si Kang Adi nyingsirkan si Eta, katanya gitu. Padahal dia sedang membicarakan orang tersebut. Saya ketawa aja gitu, ketawa. Betul. Karena memang ya ada yang lucu gitu ya. Tiba-tiba apa yang terjadi di luar sana? Dia, saya dikatakan si Kang Ading yang serikin si Eta gara-gara anu. Padahal dia menceritakan, wah ini nggak benar nih, saya harus jauhi. Jadi yaitu seperti tadi, manipulatif. Jadi pengen tangan dia bersih atau nama orang lain jelek.
1: Betul.
0: Ya. Ini patut dihindari nih sahabat-sahabat Kilait ya.
1: Nah okay, yang kedua nih Kang Adil nih, yaitu bagian sebenarnya bangun batasan yang sehat. Jadi kita sekali-kali harus belajar mengatakan tidak tanpa harus merasa bersalah. Contoh nih, saya tidak nyaman lah jika Anda berbicara kepada saya seperti itu. Kita harus bani-bani. Jadi sekali-kali kita harus begitu mengatakan tidak ya. Maaf, saya terus terang aja kurang nyaman kalau Anda ngorek-ngorek ingin tahu terlalu jauh tentang urusan rumah tangga saya. Boleh gitu, gitu ya. Atau misalkan kita bisa melanjutkan pembicaraan ketika suasana sudah lebih tenang gitu. Kemudian yang ketiga, misalkan saya menghargai pendapat Anda tapi saya memiliki keputusan sendiri. Jadi untuk menghadapi orang yang NPD itu, kita salah satunya harus berani mengatakan tidak. Gitu. Jangan sampai kita ngaminin terus gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ngaminin, maaf ya gitu. Saya ada perlu dulu, itu paling aman. Atau misalkan maaf ya, saya sebetulnya tidak suka membicarakan tentang hal ini. Omongin aja.
0: Kalau saya sih punya teknik, Kang Asep.
1: Gimana?
0: Jadi kalau dia ngomong rotos kayak gitu, saya nyalain alarm handphone. Punten ada telepon lah. Menghindar, menjauh. Lama aja gak masuk, gak muncul-muncul lagi.
1: Benar, itu bagus tuh. Jadi banyak trik-trik lah. Intinya kita tujuannya membangun batasan yang sehat. Jadi kita harus punya hak untuk menjaga kesehatan mental kita.
0: Self love ya.
1: Nah, betul gitu. Karena yang saya bilang yang apa istilahnya, yang sangat sayang, enggak ada yang lebih sayang kepada diri kita kecuali diri kita sendiri. Waduh. Ini di live TikTok juga Kang Adi udah 637 nih.
0: Alhamdulillah. Ini ada sahabat-sahabat Tilight yang sudah ikut bergabung. Untuk Anda yang ingin berkaitan dengan topik ataupun di luar topik juga silakan di 0812-2031-972. Dan pembahasan kita tentang narcissistic personality disorder yang patut kita ketahui karakternya dan bagaimana kita menjaga agar hubungan antar manusia tidak terganggu oleh orang tersebut. Silakan Kang Asep, mau saya
1: ini agak ke sini Pak, ini digeser ininya. Bisa dikecilin kalau gak salah.
0: Bisa.
1: Nah, diminimais, gak kebaca semua. Nah ini yang di TikTok ya, terima kasih nih. Bentar. Nur Sunnah live siap. Nah, undang-undang, alhamdulillah. Buah Jahwin nanti ya ke depan. Awildan, makasih ya. Ini saya jawab dulu yang dialog di CTA Radio Kilait FM ya. Jadi nanti yang di sahabat di TikTok nih, Anda bisa diskusi sharing dengan WhatsApp ya di 0812-203-1972.
0: Bentar.
1: Ini
0: screen-nya gimana sih? Ini. Bentar.
1: Nah ini selamat pagi Pak Asep dan Pak Adil. Selamat pagi Pak Asep. Mungkin kadang-kadang lingkungan sosial sekitar dapat secara langsung atau tidak langsung itu menyebabkan seseorang mengalami NPD, gangguan NPD. Jadi dia ini mungkin apa atau pernyataan ini mah. Jadi kadang-kadang lingkungan sosial bisa menyebabkan seseorang karena NPD.
0: Ya,
1: jadi
0: itu memicu ya.
1: Pemicu lingkungan. Pak Asep, mana yang lebih berpengaruh kepada seseorang yang mengalami NPD? Faktor genetik, biologis, atau pola asuh masa kecil yang tidak baik, atau akibat variasi dari semuanya? Jadi sebetulnya NPD ini bawaan katanya ya.
0: atau
1: biologis atau pola asuh. Nah, jadi gini, kemudian yang terakhir Pak Asep, apa perbedaan antara NPD dan perilaku toksik? Apakah NPD lama-lama dapat menjadikan seorang menjadikan seorang perilaku toksik? Wah, ini bahasa sekarang ya, toksik ya.
0: Ya, toksik.
1: Troublemaker. Nah, sekarang NPD ini apakah genetik ya, itu turunan gitu ya? Cuman ini biologis. Saya membedakan genetik dengan biologis sebetulnya hampir 11-12 nih ya. Bu Sopi atau ini Bapak ya, dari Sopi ya. Atau pola asuh. Pada prinsipnya beginilah. Pada dasarnya kan semua orang itu terlahir bersih ya, fitrah. Terlahir bersih. Jadi tergantung ibu bapaknya menjadikan dia seperti apa. Nah, ibu bapak di sini sebetulnya sebuah ilustrasi. Jadi tergantung inputnya. Karena kita tidak bisa mengatakan genetik atau biologis ya. Tidak sedikit juga ya, orang tuanya narsis, anaknya justru rendah hati seperti itu ya. Atau sebaliknya, orang tuanya rendah hati malah anaknya narsis. Jadi pada prinsipnya begini, kita jangan berpikirnya itu fixed mindset. Fixed mindset itu menyalahkan keadaan atau menjustifikasi bahwa tidak bisa berubah, udahlah. Itu apa tuh, udah bawaan orok gitu ya. Ini namanya fixed mindset. Jadi kita berpikir growth mindset. Growth mindset itu bagaimana kita bisa berubah, bisa berkembang gitu ya. Jadi narsis ini bisa jadi pengaruh lingkungan, memang benar ya. Contoh misalkan ya, bapaknya jenderal ya. Jadi semasa kecilnya setiap anaknya ribut dengan temennya, tetangganya, dibelain sama bapaknya. Yeah. Oh, jadi si anaknya merasa saya anak jenderal gitu ya. Mm-hmm. Kemudian sama bapaknya, nah kalau ada macam-macam kamu bilang sama bapak. Nah, ini bisa juga memang dibentuk.
0: Jadi kita membuat karakter anak ini jadi
1: begitu. Mm-hmm. Nah, itu pola asuh dari anak gitu ya. Jadi ada baiknya kita sebagai orang tua ya, jangan menjadikan tameng kita untuk anak-anak kita. Yeah. Ini bahaya ini.
0: Kalau misalkan kamu dipukul orang, pukul lagi gitu.
1: Ya. Atau misalkan kamu ini jangan memalukan gitu. Kan kata apa tuh? Kan ada guyonan ya. Ini guyonan cah lontong nih, bagus. Kamu ini anak jawara, katanya gitu. Karena saya senangnya nonton stand-up ini. Kamu ini anak jawara, katanya. Anak jawara. Pokoknya di sekolah kamu gak boleh kalah. Katanya kamu harus menang. Termasuk itu katanya nilai matematik kamu. Kalau nilai matematik kamu merah, jangan panggil bapak katanya. Bapak ini jawara. Pokoknya kalau nilai matematik kamu merah, jangan panggil saya bapak. Pas anaknya pulang sekolah, nah ditanya sama si yang jawara ini bapaknya, kamu udah pulang sekolahnya? Dari kapan? Terus anaknya bilang gini, Anda siapa ya?
0: Berarti bilang bapak.
1: Kan udah. Matematikanya merah.
0: Berarti matematikanya jelek.
1: Nah, ini jadi prinsipnya begini. Tidak penting dari mana kita berangkat, yang penting dari kemana kita akan berakhir. Jadi jangan sampai Anda narsis menyalahkan keadaan. Ya habis sih, karena saya dulu waktu kecil sering dibelain orang tua. Karena waktu kecil saya ada di lingkungan yang keluarganya kaya. Waktu kecil saya ada di lingkungan yang keluarga berpangkat. Ini enggak. Kita harus berpikir grow. Artinya kita bisa berubah dan berkembang. Jangan berpikir fix. Jangan fix mindset ya. Hmm. Jadi fix itu artinya seakan-akan tidak ada. Ya tidak bisa berubah. Tidak. Kehidupan itu sangat memungkinkan untuk bisa berubah. Yang mutlak itu cuma satu aja, Al-Quran yang tidak bisa berubah, kan gitu ya. Jadi saya kemarin teman itu bagus ya. Boleh nggak pak saya gini? Kata teman saya itu nyeletuk gitu ya. Dia ya sholat kadang ditunda-tunda, tapi celutukannya bagus. Sejauh bukan ngerubah Al-Quran macam, boleh.
0: Ya hukum aja atau keputusan MK aja bisa dirubah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul gitu. Bukan artinya begini. Yang lebih penting kan begini. Tidak penting dari mana Anda berangkat, dibesarkan di lingkungan mana, tapi sekarang Anda ke depan mau gimana nih? Masih tetap mau narsis atau tidak? Gitu ya. Jangan sampai dikit-dikit saya kan bawaan orok, Pak. Saya kan dari lahirnya udah begini. Nah, tidak begitu. Nah, sekarang narsis bisa bikin toksis enggak? Ya tentulah. gitu ya.
0: Sebenarnya kata lain ya, kalau menurut kita itu sebenarnya kalau menurut dari karakteristik NPD-nya itu sendiri semuanya itu toksik sebetulnya ya.
1: Semuanya toksik, tapi jadi apa gini ya? Orang yang toksik itu NPD ya, tapi tidak semua NPD toksis Pak Adil.
0: Oh.
1: Tidak semua, karena kan kalau NPD itu bisa jadi dia tidak berdampak buat orang lain.
0: Nggak ngaruh.
1: Ketika orang lain menghindari dia, karena dia makanya dirinya butuh pengakuan. Beda dengan toksis, kalau toksis memang troublemaker gitu ya.
0: Oh. Itu, jadi tingkatannya jauh lebih parah toksik daripada
1: lebih parah NPD. Karena toksisnya melihat orang itu jelek aja di mata dia gitu.
0: Oh, betul.
1: Troublemaker gitu ujung-ujungnya tuh gitu ya. Kalau NPD mah dia hanya butuh pengakuan, narsis gitu ya. Ya
0: jadi NPD itu tidak selamanya toksik, tapi toksik itu pasti NPD.
1: Pasti NPD itu. Betul seperti itu ya.
0: Ada pertanyaan lagi Kang Asep dari Mbak Anita.
1: Gimana?
0: Assalamualaikum, selamat pagi Kang Asep dan pagi Kang Adil. Kang Asep, gimana kalau menghadapi orang seperti ini? Kalau ngobrol dia nyerocos terus, bahkan saya kadang susah untuk jawabnya. Jadi gak ada kesempatan gitu ya. Gak diberi kesempatan. Kalaupun saya jawab sekata malah makin dia terus nyerocos. Jadi bingung. Ya udah dia ngomong sendiri. Saya cuma mendengarkan. Kalau ada orang seperti itu suka menghindar saja katanya gitu.
1: Saya mah ini mah nampar saya Bu Anita ya. Waalaikumsalam. Dulu saya orang seperti ini Bu Anita.
0: Norocos
1: saya Pak Adil dulu ya. Makanya sekarang jadi pembicara gitu ya. Dulu norocos saya ngomong, enggak ada komanya, enggak ada remnya. Ngegas aja gitu ya.
0: Tapi pengacara harus begitu.
1: Tapi saya jadi mikir ya. Ini tuh salah gitu ya. Ini tuh salah ya. Jadi seiring bertambahnya usia gitu ya. Saya mikir saya ngomong gini teh bukannya orang lain teh malah malah simpati, malah justru jadi orang lain itu jadi nggak suka,
0: pada menjauh ya,
1: malah menjauh sebetulnya. Dan pada dasarnya orang lain tuh bukan hanya ingin didengarkan, bukan hanya ingin mendengar, dia juga ingin didengarkan. Ketika Anda punya satu mulut dua telinga, pada saat yang lama orang lain pun sama punya satu mulut dua telinga. Memang kehidupan itu ada saatnya kita bicara, ada saatnya kita berhenti bicara, mendengarkan. Nah, bagaimana ngadepin orang yang seperti ini? Tinggal ngangkungin kepala aja, menurut saya masih. Ya Bu Anita gitu ya, gitu. Ngapain Anda bicara kepada orang yang telinganya tertutup kan begitu?
0: Iya.
1: Gitu ya, udah dengerin aja gitu ya. Jadi gak usah dipotong. Kalau dipotong itu nanti kalau kayak semacam api disiram bensin, dia makin ngegas. Gitu. Kan betul kan gitu ya?
0: Yeah.
1: Kata Bu Anita ya. Jadi kalau dia saya jawab sekata dia malah terus nyerocos jadi bingung. Nah, bagaimana caranya? Yang paling mudah adalah berbicara di luar wilayah yang dia tidak ketahui. Kan begini. Dalam kehidupan itu kata Johari Windows ya. Ini bagus nih. Jadi kata Johari Windows, Bu Anita, ada 4 kuadran. Ada kuadran yang saya tahu dan orang lain tahu. Contoh, saya dengan Pak Adil. Saya tahu, Pak Adil pun tahu kira-kira topiknya apa. Yang saya dengan Pak Adil kemungkinan sama-sama tahu. Ngomongin apa? Yang Adil.
0: Tentang apa ya?
1: Misalkan tentang mobil lah.
0: Ya.
1: Tentang apa tuh? Mobil.
0: Otomotif lah gitu.
1: Otomotif. Otomotif ya. Misalkan tentang kita otomotif nih topiknya, ngobrolin mobil, misalkan mobil yang solar. Pak Adil punya mobil solar kan? Pernah?
0: Sekarang dulu pernah.
1: Pernah. Jadi kalau kita ngobrolin mobil yang solar, ini ada di wilayah yang saya tahu, Kang Adil pun tahu. Ada kuadran kedua, Kang Adil tahu, tapi saya tidak tahu ngobrolin apa. Misalkan motor Harley, saya tidak tahu. Nah, Kang Adil akan tahu kan gitu ya. Kan gitu ya. Ada kalanya saya tahu Kang Adil tidak tahu. Ngobrolin hukum, motor saya. Supra X. Kang Adil kan enggak tahu kan? Enggak pernah punya motor Supra X kan?
0: Pernah.
1: Oh, pernah. Ngobrolin apa? Ngobrolin hukum lah.
0: Hukum lah.
1: Ngobrolin hukum. Kalau ngobrolin hukum saya tahu Kang Adil tidak tahu. Ada wilayah yang keempat yang saya dan Kang Adil sama-sama tidak tahu. Ngobrolin apa misalkan? Ngebahas apa kita? Bahas akuntansi misalkan.
0: Iya. Lo nggak bahas cewek.
1: Nah, aku sama tahu. Nah, ada.
0: Atau misalkan, elektro misalnya gitu, nggak bahas elektronik misalkan.
1: Atau nggak bahas ini, Kang Adil pernah ke Jerman?
0: Pernah.
1: Atau kita pernah ke Belanda?
0: Pernah.
1: Atau itu nggak Jepang?
0: Jepang pernah.
1: Aduh, kemana yang belum? Afrika.
0: Afrika belum.
1: Nah, kalau kita ngomongin Afrika, itu sama-sama tidak tahu. Saya nggak pernah, Kang Adil nggak pernah. Itu wilayah yang saya, aku dan kamu sama-sama tidak tahu. Nah, gimana cara? Kan orang narsis. Jadi kalau ngomongin orang narsis seperti yang norocos ngomong, kita jangan ngomong di wilayah yang dia tahu kita tidak tahu, atau di wilayah yang dia dan kita sama-sama tidak tahu.
0: Iya.
1: Bawa obrolan Anda ke arah yang dia tidak tahu dan saya tahu. Dan nggak ada manusia yang semua tahu, Pak.
0: Iya.
1: Kadang kira begini ya. Kadang kita suka ngeper, ngedapin orang, ngedapin seorang profesor, dokter. Padahal saya ngobrol dengan akademik Kang Asep, saya dokter profesor itu di bidang saya.
0: Mm-mm.
1: Saya profesor dokter di bidang ekonomi, belum tentu di bidang hukum. Bisa jadi Kang Asep lebih tahu daripada saya, walaupun misalkan hanya seorang sarjana.
0: Mm-mm.
1: Kan, misalkan di, atau di bidang apa tuh, itu ya. Jadi gak ada yang semua orang tuh semua tahu.
0: Iya, Kang Asep diajak main keyboard dan nggak bisa ya?
1: Nggak bisa. Nah, itu wilayah yang Kang Adil tahu, saya tidak tahu. Supaya Kang Adil mendengarkan saya bawa ke apa tuh? Ke topik yang saya tahu Kang Adil tidak tahu. Contoh ngobrolin hukum, kan gitu ya. Kalau ngobrolin hukum pasti Kang Adil kan tidak tahu, saya tahu pasti Kang Adil mau mendengarkan.
0: Jadi ujung-ujungnya akan apa ya? Timbul bagaimana sharing ilmu.
1: Sharing ya. Ilmu.
0: Gitu. Nah. Nanti saya ngobrolin apa yang Kang Asep nggak tahu, saya tahu. Misalkan Kang Asep, kalau Kang Asep seneng musik apa? Oh, saya seneng musiknya keroncong. Nah, Kang Asep dulu itu musik keroncong anu. Nah, bisa seperti itu kan?
1: Bisa. Jadi nah, saya mendengarkan di situ.
0: Jadi ada take and give ya ketika ngobrol.
1: Betul. Jadi kalau orang norocos ya kita bawa ke topik yang di luar sepengetahuan dia. Udah gak ada manusia seorang yang semuanya semua tahu, nggak ada lah, nggak ada gitu ya, seperti itu ya. Yang intinya mah ya kita belajarlah untuk tidak memotong perkataan siapapun, sekalipun dia narsis, ya norocos, sudah kita belajar dewasa lah. Yeah. Saya dulu begitu, tapi pikir-pikir apa ya emang kenapa saya harus motong gak sih?
0: Yeah. Iya. Tapi kalau orang NPD itu pasti selalu pengen paling tahu. Nah, padahal yang dia tahu dari ChatGPT sebetulnya.
1: Jangan nyindir saya, Kang Adil.
0: Sama juga, kalau saya bikin apa-apa suka pakai ChatGPT dulu, baru saya rubah-rubah sedikit.
1: Jadi tahu kan triknya kalau pengen lebih kelihatan lebih so tahu lagi dari ChatGPT?
0: Apa?
1: Pakai kode namanya garis miring. Jadi depannya itu kalau pakai pengen itu garis miring, terus X 10 ting. Jadi ibaratnya itu lebih dalam lagi ChatGPT akan mencari tahunya.
0: Oh.
1: Jadi gini, kalau kita nggak pakai itu yang ngasih tahu kitanya itu anggaplah gelarnya itu S1 lah.
0: S1.
1: Tapi kalau kita kasih garis miring terus X 10 ting itu yang ngasih tahunya itu lebih dalam lagi, katakanlah.
0: Tingnya apa? THIN.
1: Itu kode ini apa tuh istilahnya itu
0: ejaannya apa? Tingnya.
1: T H ya. Tiroid, kemudian harus injak itu Nora sama kaknya kunjung. Kamu gitu. Ting, mengerti. Itu katanya kalau kita pakai itu di dalam ya, itu lebih dalam dari yang saya tahu. Itu kan jadi sumber informasinya lebih referensinya lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi katanya begitu. Lebih kuat begitu.
0: Kang Asep,
1: siap.
0: Sambil menunggu ya, sahabat-sahabat kita yang ingin berinteraksi, mungkin dari TikTok ada yang
1: interaksi juga. Okay, ini ala detek apa kabar? Ini menyapa ini ya. Ini 637 ya yang di TikTok, alhamdulillah ya. Yang di TikTok lebih senang nonton kayaknya kalau TikTok.
0: Iya.
1: Kita lanjutkan dulu ya Kang Adil ya.
0: Ada yang bilang Kang Asep mirip dengan yang pembawa acara Metro TV Midnight Show kan?
1: Oh, yang itu teh.
0: Iya.
1: Itu mirip.
0: Au. Coba lah, mirip ya Kang Asep.
1: Nah, yang ketiga menghadapi orang yang narsis ya, personality disorder. Nah, narcissistic personality disorder adalah jangan mudah terpancing emosi kita. Jadi orang yang manipulatif terkadang mendapatkan keuntungan ketika kita marah, menangis, membela diri berlebihan. Jadi karena itu belajarlah untuk merespon dengan tenang, bukan bereaksi dengan impulsif. Jadi ngadepin orang narsis itu harus tenang kitanya.
0: Oh.
1: Harus tenang. Jadi karena dia nanti akan memanfaatkan emosi kita. Emosi itu kan bisa, maaf ya, bisa marah, sedih, nangis, membela diri, kita juga gak usah. Jadi ngadepin orang narsisme kita harus tenang. Saya adalah, saya gak usah nyebutin, adalah. Anda tidak mungkin akan ketemu orang yang narsis, punya narcissistic development, apa tuh, personality disorder, narsis, di, mau di mananya, mau di keluarga, di pekerjaan, di masjid juga ada. Makanya saya kalau di masjid, saya tenang, ketawa,
0: ya bilang yang, gitu. Yang lebih kasihan, udah miskin, NPD lagi.
1: Gitu ya. Nah, ada Pak Dio, ini memang ada, tahu pernah dengar power syndrome?
0: Ya, post power syndrome.
1: Post power syndrome, itu bahaya juga ya. Itu bisa salah satunya, gejala NPD juga itu, post power syndrome.
0: Tadinya kan mungkin dia punya jabatan tinggi, punya anak buah banyak, pas pensiun, masih begitu.
1: Ada saya, ya. Saya punya pengalaman begini. Jadi satu kali saya ngontrak ya, mengontrak rumah. Pas Agustusan, Kang Adil. Pas Agustusan saya tidak naikin bendera merah putih. Karena saya pikir saya gak wajib, dah saya mengontrak di sini, ngekos. Yang harusnya yang ngibarin bendera putih, yang punya kontrakan, yang punya rumah, bukan saya. Itu datang ke saya, Pak Asep, dia kakek-kakek ya, udah almarhum sekarang ya, dia kakek-kakek ya, marahin saya, Pak Asep, tahu nggak katanya, untuk merdeka itu jutaan ribuan orang mengorbankan nyawanya, kita hargailah, naikinlah bendera merah putih katanya, ini hari kemerdekaan. Pertama saya juga ketiduran memang mungkin waktu itu ya, jadi. Tapi saya berpikirnya ke saat itu kan ada satu rumah, satu bendera yang kewajiban yang punya rumah gitu. Saya mikir gitu, aduh ya Allah, cinta ini si kakek ya. Ini jadi dia merasa gimana gitu ya. Ternyata latar belakangnya, maaf ya, tapi tidak semua, ini oknum aja. Ini oknum aja, ternyata latar belakangnya dia tentara. Ini latar belakangnya tentara, padahal udah kakek-kakek Kang Adil ya. Pasnya ku saya ditunjuk pakai jari aja dia roboh gitu ya. Tapi merasa, oh saya bilang ini yang namanya kan post power syndrome itu ya. Gitu merasa. Nah ini juga sahabat kelait yang harus diwaspadai adalah post power syndrome juga. Ini salah satu indikator kalau kita mengalami narcissistic personality disorder. Nah, jadi kelebih apa istilahnya, butuh pengakuan yang berlebih.
0: Nah kalau misalkan gini Kang Asep, dulu kita menilai orang ini itu NPD. Terus tiba-tiba dia berubah, Kang Asep. Seperti Kang Asep lah tadilah. Tadinya nyerosos, terus sekarang udah enggak gitu ya. Apakah itu kemungkinan seorang NPD itu bisa kembali ke masyarakat dan disukai lah gitu istilahnya. Oh, saya itu dulu NPD, oh enggak boleh ya. Bikin orang enggak nyaman begitu ya, bikin orang tersiksa, bikin orang apa istilahnya, banyak korban lah gitu ya dengan sikap kita dulu. Terus kemudian seiring waktu, seiring berjalan dia introspeksi, kemudian dia menerawang jiwanya bahwa saya dulu pernah menyakiti hati orang, kemudian mengintimidasi orang dan sebagainya lah begitu. Bisa gak seorang NPD bisa sembuh gitu Kang Asep?
1: Satu yang bisa membuat dia berubah, bisa sembuh adalah biasanya ada kejadian yang traumatik.
0: Oh,
1: traumatik. Ada
0: dengar cadas istilahnya ya.
1: Itu ada yang dengar cadas traumatik ya. Jadi kejadian yang traumatik itu juga bisa membuat orang jadi berubah. Kemudian yang kedua selain traumatik adalah dia yang paling efektif terus yang dia punya kesadaran spiritualitas. Ingat ya, saya sering mengatakan orang yang rajin sholat, rajin puasa, haji berulang-ulang, belum tentu dia punya kesadaran spiritualitas. Karena itu kan ritual. Makanya kan harusnya ritual itu menghadirkan spiritualitas. Ritual itu kayak gini, katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi pokoknya orang sholat-sholat, korup-korup gitu ya. Kenapa ya? Karena dia tidak memahami. Tidak memahami makna dan tujuan untuk apa. Buat apa dia sholat? Jadi itu namanya hanya ritual aja. Tapi boleh nggak hanya ritual aja? Ya alhamdulillah daripada jadi kalau kita mah ya kayak Buya Hamka kan, ya Buya saya punya tetangga yang satu rajin sholatnya gitu kan, sering saya cerita ini ya. Tapi dia

0: tuh punya kesadaran spiritualitas. Punya kesadaran spiritualitas yang dia dapat hidayah lah bahwa itu ternyata enggak benar, seperti itu, menyadari bahwa hidup itu bukan untuk mencari pengakuan dari manusia.
1: Itu iri dengki itu juga dari dalam seorang NPD ya.
0: NPD itu
1: iri dengki. Iri dengki, jahil kaniaya itu seperti itu.
0: Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang.
1: SMS ya.
0: SMS ya, senang lihat orang susah. Semos, senang melihat orang susah ya SMS ya. Susah melihat orang senang, itu juga NPD juga. Seperti itu. Jadi kalau Anda ngadepin orang seperti ini, Anda harus tenang ya. Jadi jangan impulsif. Belajar tenang. Ya alhamdulillah Pak Adil ya, saya dulu saya reaktif orangnya ya, impulsif, reaktif. Sekarang bertambahnya umur jadi menyadari bahwa ternyata itu tuh enggak benar. Bahkan dalam teori public speaking sebetulnya neraca susah ada sebuah, saya ngajar public speaking di Pusdiklat Mahkamah Agung kemarin ya, ada kalau kita ingin kelihatan lebih punya powerful bicara, ada namanya teknik jeda.
1: Jeda.
0: Nah, jadi ternyata jeda itu Pak Adil ya.
1: Bukan Star Wars ya.
0: Jadi jeda itu bisa mengangkat kita punya wibawa. Misalkan contoh begini. Pak Adil tahu enggak kenapa orang bisa narsis? Nah, jeda dulu saya. Ada orang yang dulu saya tidak pakai jeda Pak Adil.
1: Gas terus.
0: Ya, ternyata itu kurang wibawa jadi akhirnya. Jadi membangun, kalau Anda ingin belajar public speaking ya, ingin punya wibawa, coba gunakan namanya teknik jeda, pause ya. Kalau di dunia musik di pause dulu, itu ternyata membuat orang tuh jadi menunggu gitu. Berikan kesempatan orang untuk menunggu apa yang mau Anda katakan berikutnya. Nah, jadi orang
1: menduga-duga dulu dia ya, mau ngomong apa nih?
0: Gitu. Kan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, jangan mengambil semua perilakunya secara pribadi. Jadi perilaku seseorang seringkali lebih banyak menggambarkan kondisi dirinya, bukan nilai diri Anda. Jadi cara seseorang memperlakukan Anda tidak selalu menentukan siapa Anda. Jadi gini, kita apa yang orang lain katakan tentang kita itu belum tentu itu tentang kita, bisa jadi dia sedang menceritakan tentang dirinya. Makanya kenapa kita ya meminimalisir lah, saya juga belum bukan malaikat ya, bukan sesuci gitu ya. Tapi meminimalisir kita menceritakan keburukan orang lah. Karena kalau kita terlalu sering membicarakan keburukan orang, jadi lama-lama sebetulnya kita akan menceritakan keburukan diri kita sendiri. Katanya begitu. Jadi katanya rumusnya itu ketika seseorang menceritakan keburukan tentang orang lain, sebetulnya dia sedang menceritakan keburukan dirinya sendiri. Gitu ya. Ya maaf ya, saya secara spiritualis begini Pak Adil, Kang Adil. Nabi Muhammad, Kang Adil, dicaci, dimaki, dihina, direndahkan. Gitu ya. Kemudian Nabi Isa juga sama, dicaci, dimaki, dihina, direndahkan. Pernah enggak Nabi Muhammad, ya kita ngacu ke Nabi, kita bukan Nabi, tapi kita kan mencontoh ya, belasan. Pernah enggak Nabi Muhammad, Nabi Isa membalas dengan cacian, makian, dan hinaan yang sama? Rasa-rasanya enggak pernah. Jadi Nabi Muhammad di perang Uhud itu dilemparin orang sampai jidatnya itu, beliau ya, keningnya itu luka, mengeluarkan darah. Nah, Malaikat Jibril nawarin jasa, Kang Adil. Ya, Rasulullah, ada Ustaz Dili, malu sama Ustaz Dili. Ustaz, nuhun Ustaz. Aduh, ini guru saya, Kang Adil. Aduh, Ustaz Lili, nonton. Mau lah, Ustaz. Belajar, mesti belajar, Ustaz, ya. Saya jadi grogi nih. Ada Ustaz Lili ya. Ustaz lah, kapan-kapan Ustaz harus gabung di sini ya. Jadi ketika Nabi Muhammad dilemparin pakai apa tuh? Pakai batu sampai berdarah.
1: Iya, betul.
0: Nah, Malaikat Jibril nawarin jasa. Mau enggak aku timpakan bukit Uhud?
1: Dibalaskan ya.
0: Apa katanya? Jangan Jibril, jangan katanya. Dia belum paham, belum mengerti. Pertanyaannya kenapa
1: Nabi Muhammad ya?
0: Gitu ya? Itu dihantam dengan cacian, makian, dan hinaan, tapi tidak membalasnya gitu ya? Karena dia tahu kalau saya membalasnya itu lebih mencerminkan dirinya daripada orang yang dicaci makinya. Jadi ya sekali-kali ya, nah kita manusia ya, ya kita manusia sekali-kali kita suka ngomongin keburukan orang, ya kesalahan orang, nggak apa-apalah, ada manusia, yang penting kita tobat gitu ya. Namun jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering kita menceritakan keburukan, lama-lama kita nggak sadar sebetulnya sedang menceritakan keburukan diri.

0: kita sendiri. Itu jangan-jangan sok. Jadi kalau nggak adil ya, ada orang si tamu ketemu teh ngomongin keburukan, sekali-kali bolehlah ngebahas ya. Sebagai bentuk bahwa kita memang punya kepedulian. Tapi kalau terus-terusan sering ya, si A, si B, si C, D, hati-hati loh. Nanti lama-lama lebih mencerminkan dirinya daripada orang yang dikatain buruknya.
1: Katain buruknya.
0: Betul. Iya. Nah itu ya. Kemudian yang kelima ini, ya, yang kelima ini terima kasih juga Lijna 88 ini banyak sekali yang 660 nih Pak Adil di TikTok ya.
1: Iya.
0: Yang nyimak acara ini di TikTok saya ada 660. Yang kelima
1: sampai 1 juta dapat ini giveaway. Kalau sudah 1 juta dapat giveaway dari Kang Asep berupa voucher menginap di Bali ya. Ketemu di Bali.
0: Ketemu di Bali. Voucher umroh kita ketemu sama-sama di sana.
1: Amin.
0: Yang kelima, percayai realitas dan perasaan Anda. Jadi jika Anda terus-menerus merasa bingung, bersalah tanpa alasan jelas, tidak pernah cukup baik, selalu merasa salah, kehilangan kepercayaan diri, maka berhentilah sejenak dan evaluasi hubungan tersebut. Jadi bicaralah dengan orang yang Anda percayai atau tenaga profesional bila diperlukan. Jadi gini, kita harus ngadepin orang narsis itu, kita harus harus apa ya istilahnya, harus memangkas rasa bersalah terhadap diri kita gitu ya. Ya. Jadi ada orang, jadi percayai realitas dan perasaan Anda. Jadi jika Anda terus-menerus merasa bingung, bersalah tanpa alasan jelas, tidak pernah cukup baik, selalu merasa salah, kehilangan kepercayaan diri, maka berhentilah sejenak dan evaluasi hubungan tersebut. Jadi bicara dengan orang yang Anda percaya. Jadi gini, ada baiknya kita juga merenung atau diskusi. Saya kalau ngobrol sama dia kalau gini-gini, saya harus gimana ya baiknya gitu ya. Gitu. Nanti ada saran ya, kamu menghindarlah sekali-kali coba gitu. Jadi karena kadang-kala kita teh suka dia kita teh salah terus kita saya teh salah. Tidak belum tentu juga. Jadi jangan nyalahin diri, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Yang keenam nih, jangan berusaha menyelamatkan semua orang. Anda bisa memahami seseorang tanpa harus membiarkan diri disakiti, menoleransi perilaku buruk, mengorbankan kesehatan dan kedamaian diri. Memahami bukan berarti membiarkan, memaafkan bukan berarti mengizinkan hal yang sama terjadi berulang kali. Nah,
1: itu saya banget
0: gitu. Jangan sampai kita ingin kelihatan baik terus membiarkan diri kita terus-terusan di
1: intimidasi,
0: disakiti, gitu Pak Adil. Kebahasan kita kemarin itu gitu Pak Adil. Ada orang yang dia pengen bertanggung jawab atas semua hal yang itu teh tidak wajib, bukan tanggung jawab dia. Gitu ya. Akhirnya dia sakit gitu ya. Nyakitin aja nyakit diri sendiri.
1: Iya.
0: Mikirin. Jadi misalkan saya mikir dia pengen pengen membantu orang teman jelas ya, saudara misalkan ya, adik, kakak, teman gitu ya, yang pada kekurangan. Dia tidak bisa ngebantu, tapi itu dipikirin sama dia. Akhirnya dia, kemudian dia punya rasa bersalah, kok saya gak bisa ngebahagiain dia. Akhirnya sakit, nah ini berhenti. Kita harus sekali-kali stop yang begini. Jadi, memahami itu bukan membiarkan. Jadi memaafkan itu bukan mengizinkan terjadi berulang kali gitu ya. Ada kan, saya maaf, ada yang berulang kali lah ngomong, Kang gini curhat. Jadi setiap curhat tuh ke saya selalu ya, dia itu orang yang nyakitinnya tuh itu lagi gitu ya. Saya bilang ini terlalu bodoh kita ini membiarkan diri kita tersakiti tanpa kita menghindarinya.
1: Iya.
0: Gitu ya. Anda kalau memang Anda suka gitu kan ya, ya silakan. Tapi kalau tidak suka jauhi gitu kan. Ada yang ngomong ini, saya itu suka bingung ya. Ya udah kalau suka lanjutkan.
1: Iya. Ada juga yang kayak gini Kang Asep. Kenapa dia tidak menghindari orang yang seperti NPD itu tadi?
0: Betul.
1: Dia bilang ke saya bilang gini, kasihan batur katanya.
0: Nah, ini salah.
1: Justru dia menemani orang seperti itu, dia yang disakiti ya.
0: Disakitin dia. Dan membiarkan orang itu terus-terusan dia NPD, jadi dia enggak ada kesadaran, makanya bisa enggak berubah bisa. Kita bantu dia untuk berubah, caranya apa? Hindarin, biar dia nanti mikir, kenapa ya kok orang lama-lama pada menghindar dari saya? Apa yang biar dia nanti introspeksi diri.
1: Iya.
0: Betul. Tapi kalau terus-terusan kita hadepin, kita layanin gitu ya, lama dia nggak sadar-sadar nanti.
1: Tapi ini juga salah satu bagaimana misalkan kita ngerasa nggak kita tuh NPD atau enggak? Karena tiba-tiba orang tuh menjauh. Padahal saya, apakah saya menyakiti hati orang? Apakah saya juga orangnya ya ciri-ciri orang NPD seperti apalah gitu ya. Saya renungi gitu ya. Mm-hmm. Oh enggak, saya enggak pernah kok seperti itu. Kadang-kadang saya menjadi pendengar yang baik gitu ya. Mm-hmm. Tapi ternyata ngumpul tuh NPD-NPD sana. Oh iya, ngumpulnya di orang NPD semua. Jadi gak apa-apa, kita aman, selamat. Berarti diselamatkan oleh Allah ya. Kita dihindarkan sama orang-orang yang justru akan merusak diri kita gitu. Jadi gak apa-apa dijauhin sama NPD gitu, gitu ya.
0: Nah, ini Kang Adil ada joke ya, berkaitan dengan orang yang menjauh mendekat ya katanya. Yeah. Kang Adil kalau ada pilihan katanya, mau jadi orang baik apa jadi orang kaya katanya.
1: Ini orang baik.
0: Hah?
1: Oh, orang kaya karena pada nyemperin ya?
0: Bukan. Menjadi orang baik, orang kaya. Ah, saya mah katanya mendingan jadi orang kaya aja. Kalau orang kaya katanya orang akan pura-pura orang baik akan datang ke saya. Akan pada baik ke saya katanya.
1: Pada baik ya. Orang aja Manawi gitu tah kata-katanya.
0: Katanya gitu. Nah, jadi kita jadikan, diajarkan untuk memiliki hati yang baik. Tetapi hati yang baik bukan berarti tidak memiliki batasan. Jadi kita diajarkan untuk jadi orang baik, namun tetap kita pun punya batasan, punya hak untuk menjaga kesehatan mental kita. Jadi jangan sampai kita orang baik tapi jadi korban orang-orang jahat. Nah gitu. Jadi pribadi yang pemaaf tetapi tetap bijaksana gitu ya. Jadilah pribadi yang baik tetapi jangan kehilangan diri sendiri. Jadilah pribadi yang sabar, tapi jangan membiarkan diri terus-menerus terluka. Gitu ya. Jadi, atau kalau gitu mah sabar jadi gak ada batasnya. Bukan itu maksud saya. Jadi ketika Anda menghindar dari perilaku buruk orang lain, itu bukan berarti Anda kehabisan masa kesabaran Anda. Bukan. Tapi itu hak Anda untuk tidak menjadi korban atas perilaku buruk orang lain. Seperti itu ya. Iya. Karena hidup kan Anda punya akal, punya pikiran. Jadi jangan biarkan perilaku orang lain membuat Anda kehilangan kedamaian, harga diri dan jati diri Anda. Jadi jangan sampai kita ini gitu ya. Iya. Ya. Apalagi zaman sekarang ya Kang Adil, maaf ya. Kalau dulu mungkin, kalau dulu kita agak susah menghindar dari orang-orang yang punya NPD ini ya. Narcissistic personality disorder ya, karena memang dulu kita untuk membuka pertemanan baru itu sulit, networknya kan terbatas, handphone gak ada, sosial media gak ada. Sekarang maaf ya, kalau saya simple Pak Adil, sekarang Kang Adil ya gini, ketika ada orang yang jelek ke saya mah tidak rugi kehilangan dia, menjauhi dia. Di Facebook saya aja ada 5.000 orang, kan kita di Facebook punya jatah 5.000 pertemanan ya. Ambil 10% dari 5.000, kita jalin pertemanan dengan dia, persahabatan. Dari 5.000 ambil 10% berarti berapa orang tuh? 500
1: orang.
0: 500 orang sahabat bisa kita jalin. Di grup up kita banyak. Jadi sekarang teman-teman, rekan sekalian ya, kita bukan saatnya lagi kita tidak bisa menghindar dari orang-orang yang toxic NPD, enggak. Ada yang memang tidak bisa kita hindari. Misalkan di kantor, di keluarga ya. Tapi Anda masih banyak di luar sana untuk Anda menjalin pertemanan baru, hubungan baru. Jadi bagi saya mah simpel sekarang itu ya, Kang Adil ya, gini. Kayak cuma gini ya. Take it or leave it lah gitu ya. Jalan, ayo atau enggak saya tinggalkan gitu. Gitu ya. Bahasanya saya tidak rugi sekarang ketika kehilangan satu orang teman jahat, Pak Adil. Masih ada ribuan di sosial media sana yang bisa kita jadikan teman baru gitu. Gitu ya. Beda dengan dulu, kalau dulu memang nggak ada pilihan lain ya, di kampung ya itu-itu aja, di sekolah itu-itu aja gitu ya, pertemanannya nggak ada pilihan lain. Sekarang waduh, sosial media terbuka besar, justru sekarang bagus gitu ya. Anda kehilangan satu teman orang yang NPD ya, yang toksik, tapi Anda punya kesempatan untuk menjalin 10, 100, 1000 pertemanan baru lewat apa, sosial media sekarang. Tapi tetap harus hati-hati. Tidak semua yang berteman di sosial media itu bisa dijadikan teman baik. Hanya pilihannya lebih luas, kesempatannya lebih banyak untuk menjalin pertemanan baru. Ini dari Bapenda Sumedang, Damang Kang Asep. Alhamdulillah. Nah, di Bapenda nih, hati-hati nih.
1: Enggak, balagur nih
0: Bapenda. Balagur ya.
1: Ini dari Ibu Edi di Cibaruga. Selamat pagi Kang Asep dan Kang Adil. Ya. Topik pembahasannya sangat menarik dan seru. Terima kasih paparannya. Insya Allah bermanfaat, salam sehat dan bahagia tentunya. Amin. Ada si Nono nih. Wilujeng Enjing Kang Asep dan Kang Adil. Selain tidak mau kalah, apakah orang yang selalu merasa menjadi korban termasuk NPD juga? Jadi yang jadi korbannya nih. Jadi ini ada orang NPD. Nah, si korbannya ini apakah termasuk NPD?
0: Enggak lah. Justru dia korban.
1: Korban.
0: Ya. Justru di sini itu Cenonon ya.
1: Kita. Itu yang tadi bilang kasihan. Dia nggak punya teman. Nah, itu mungkin ya.
0: Ya, bisa jadi NPD bisa kalau dia membalas itu ke orang lain.
1: Oh, jadi si
0: dia,
1: orang
0: dia
1: yang
0: korban si A terus dia balas ke si B.
1: Balas ke orang lain ya. Nah, itu bisa juga.
0: Bisa juga.
1: Nular.
0: Nular gitu ya. Saya di sini tidak diakui, dijajah gitu ya. Tapi di tempat lain saya akan apa tuh? Di sini saya bukan siapa-siapa, tapi saya cari lingkungan lain yang di situ menjadikan saya sebagai siapa-siapa. Bisa kalau gitu.
1: Jadi kalau di sana dijadiin keset, nah saya mau cari keset nih.
0: Benar-benar. Betul-betul channel saya setuju ya, saya setuju ya.
1: Oke, ada sahabat Retno, selamat pagi. Diskusi spiritnya mencari solusi bersama, suasana damai, suka katanya. Debat cari kemenangan dan tertutup, bahkan gengsi mengakui kebenaran orang lain, suasananya panas, tidak suka. Saya anak kemarin sore, Kang Andi, bahkan sore yang indah inginnya. Tadi Kang Andi bilang anak kemarin sore. Kemarin sore.
0: Masih bayi merah.
1: Masih mak-mak. Mbak Retno ini selalu inspiratif ya.
0: Ini Bu Retno, boleh gak ngadil saya mau ngomentarin sedikit ya?
1: Boleh.
0: Ya. Saya setuju ya Bu Retno ya, kita hindarin perdebatan. Tapi tetap kita harus punya kepedulian dengan lingkungan ya. Dengan lingkungan, dengan apa yang sudah terjadi. Jangan sampai kita menghindari NPD, orang-orang yang toksik yang NPD ya. Tapi kita tidak punya kepedulian dengan lingkungan. Jadi jangan sampai kita juga jadi apatis ya. Tidak mau tahu, itu juga tetap kurang baik lah menurut hemat saya ya, kurang baik Bu Retno ya. Tetap kita punya kepedulian ya. Jadi tetap bukan berarti kita jadi acuh tak acuh ya, tidak peduli, enggak gitu ya. Tetap kita harus punya kepedulian dengan lingkungan seperti itu. Nih, saya setuju ya. Ya capek lah pokoknya rekan-rekan. Jadi ginilah, kita belajar berpikir inilah, berpikirnya efektif, efisien. Nah, katanya gitu Kang Adil. Jadi Bu Retno, produktivitas itu dibangun oleh dua hal, efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu berkaitan dengan waktu, efisiensi itu berkaitan dengan sumber daya. Gitu. Jadi jangan sampai kita berdebat untuk sesuatu yang tidak produktif, hanya ngabis-ngabisin waktu, ngabis-ngabisin tenaga dan pikiran. Ya, jadi kita coba berpikir efektif ya, efisien ya, ngehemat waktu ya, sayang ya waktu yang ledening lah gitu ya, hindarin aja gitu ya. Ya saya bilang tadi, dampaknya apa kalau berdebat itu, untungnya apa gitu? Anda apa yang sedang Anda perjuangkan ya? Kalau hanya sebatas kita ingin diakui oleh dia bahwa kita lebih benar gitu ya, ngapain gitu ya? Capek gitu ya? Kalau hanya sebatas butuh pengakuan ya, kecuali pembenaran kita untuk menyelamatkan sesuatu ya, ya itu tadi saya bilang. Menemukan di dunia peradilan atau untuk menemukan sebuah pemikiran baru ya di dunia akademik, sok kita berdebat gitu ya di dunia akademik gitu. Kalau debat itu jadi solusi, kalau debat itu jadi pengetahuan baru, kalau debat itu jadi menemukan kebenaran, silahkan Anda berdebat. Tapi kalau debat tidak jadi solusi, debat tidak nambah pengetahuan baru, berdebat tidak untuk membela sesuatu yang benar, hanya untuk ingin diakui bahwa dirinya lebih benar daripada orang lain, hindarinlah yang gitu-gitu.
1: Ini ada tambahan dari Barito.
0: Yap.
1: Tidak suka debat, tapi tidak akan menghindar kalau memang harus membuktikan suatu
0: kebenaran.
1: Pantang mundur.
0: Rame-rame lantas ya. Malang-malang putung. Ya, terima kasih ya Barito, memang ya. Beretna begitu ya. Ya kalau misalkan, saya setuju nih Beretna, karena betul juga kata Beretna, kalau kita biarkan dia jadi nyakitin gitu ya ke yang lain, silakan. Tapi kalau dia tidak nyakitin, wah hindarin aja lah gitunya.
1: Iya.
0: Ya cukuplah bagi kita ya. Lebih baik kita punya, kan ada istilah 1000 kawan itu masih kurang. Tapi satu musuh sudah cukup banyak.
1: Kebanyakan
0: iya. Seperti itu.
1: Ini Ibu Tuti di Sarijadi nih, bisa aja saya ada aja ada iya Selamat pagi Kang Adil sama Kang Asep, sedang mendengarkan siarannya. Terima kasih ilmunya dan cara komunikasi yang baik sangat bermanfaat. Salam dari Sarijadi, dari Ibu Tuti.
0: Oke, okay. Ini juga ada nih dari Pak Ari nih, Pak Ari dari Pemda Sumedang nih. Ngopi Kang, katanya gitu. Ayo atuh bos, kesinilah ke Bandung kita ngopi di Radio Kelait ya. Kopi itu tahu gak artinya kopi, Kang Adil? Nah jam segini kenapa harus ngopi, Kang Adil?
1: Kenapa?
0: Karena ketika otak perlu inspirasi. Itu kopi. Ya,
1: kopi ketika otak perlu inspirasi
0: gitu. Kemarin kan dengan dokter Indra kan saya suka berdebat, kemarin berdebat dengan dokter Indra. Nah, berdebatnya gini katanya. Nah, ini memperdebat dalam rangka ini ya, sharing. Dan tidak ada kebencian ya. Kata dokter Indra, Kang Asep, air putih itu menyehatkan. Kata saya bilang, iya dokter bilang begitu. Kalau kata saya, kata motivator, air kopi yang lebih tahu perasaan, saya bilang. Aduh ya, ngopi memang seorang ngopi itu ya, itu bagus ya, bagus sekali itu ya. Banyak kemarin ngebahas apa ya, saya udah kita sambil ngopi ya. Aduh ya, jadi banyak ya di warung kopi, saya bilang. Kemudian terima kasih juga nih nuhun pada Pak Eka ya, Eka 123 yang sudah gabung ini. Waduh, masya Allah nih Pak Adil ya. Di TikTok sudah 1,5K.
1: Berhasil. Berarti ada hadiah umroh nih.
0: Serius nih. Setelah kami lihat 1,5K. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Ini yang sudah menyaksikan. Ya, kita ini yang baru gabung di live TikTok ini, kami informasikan ya. Kita acara ini kita rutin hadir di Radio Kelait ya, setiap hari Jumat mulai pukul 7.15 lah sampai dengan pukul 9 pagi kita. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk bagaimana kita membuat hidup ini lebih sederhana, menyederhanakan gitu ya. Karena begini ya, jadi bedakan antara menyederhanakan dengan menyepelekan. Jadi kalau menyepelekan itu memang buah kedang, misalnya karena kedangkalan berpikir. Menyepelekan itu, Anda mau kemana, mau ke Indomaret, ngapain ya, mau beli sesuatu lah, nggak boleh nyebut produk ya, mau ke ini, ke warung, ke pasar, berapa lama dari sini, ya adalah sekitar 5 kilo, mau pakai helm dong, pakai helm, alah gak usah pakai helm, gak akan ada polisi. Nah, ini menyepelekan, ini gak boleh Kang Adil, menyepelekan. Jadi orang yang menyepelekan itu biasanya kedangkalan berpikir. Tapi dalam kehidupan kita harus belajar menyederhanakan sesuatu ya. Contoh misalkan Anda mau berangkat ke kantor, mah mana kaos kakinya? Kata istrinya, waduh pak, kaos kaki yang mana? Itu kaos kaki bapak yang hitam yang ada putihnya itu sedikit. Wah, itu dicuci sama mama. Sekarang di mana? Udah kering? Belum pak, masih direndam, dicucian masih direndam. Kamu nih gimana sih? Wah, istrinya dimarah-marahin karena kaos kakinya yang mau dipakai sama istrinya direndam. Pada istrinya niatnya baik gitu ya, berbakti sama suami, nyuciin kaos kaki suaminya yang tergeletak di lantai, direndam. Pas mau berangkat, kaos kaki kesayangan nggak ada. Wah, sampai ribut Kang Adil itu ya. Ribut gara-gara kaos kaki ya. Dengan istrinya di rumah, sampai istrinya sakit hati gitu ya, karena dia ngatain begini, dasar kamu istri gak tahu apa tuh cara memperlakukan suami dengan benar gitu. Berangkat di jalan gitunya. Berangkat mau ada orang macet, klakson weng gitu ya. Tuh marah-marah orang melintas. Kalau nyebrang tuh lihat-lihat pakai mata katanya. Begitu nyampe kantor gitu ya. Baru nyampe kantor gitu ya. Pas dibuka pintunya, apa kamu lihat-lihat saya? Hanya karena kaos kaki. Nah, ini sebetulnya yang begini kita belajarlah mencoba menyederhanakan. Menyederhanakan begini.
1: Masa gara-gara kaos kaki sampai marah-marah ke sama-sama.
0: Mana sih kaos kaki ayah? Yang mana ya, itu yang hitam? Oh, itu mesti dicuci. Ya udahlah tuh. Ada kaos kaki yang lain? Enggak ada ya. Cuma itu kan satu-satunya, belum beli lagi. Ya udahlah, sekali-kali ke kantor gue sampai kaos kaki. Simpel kan?
1: Iya.
0: Nah, di acara ini harapan kita Kang Adil, marilah kita rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat Kelait ya, Kang Adil, kita belajar untuk menyederhanakan segala sesuatu, menyederhanakan masalah. Gitu. Tapi tidak boleh menyepelekan.
1: Menyepelekan, betul.
0: Menyepelekan itu buah dari kedangkalan berpikir, menyederhanakan itu bisa jadi buah daripada kedalaman ilmu.
1: Ya, kebijakan.
0: Nah, muncullah kebijaksanaan nanti. Menyederhanakan, dibikin simpel aja lah. Anda mau berangkat sarapan. Maaf ya, saya barusan mau sarapan ya. Sarapan. Ya, ada apa? Ya udah ada nasi kuning aja cukup gitu ya. Ada telur ya, tambahin telur, ada ayam ya, bolehlah masukin ayam, ada apa gitu. Jadi sahabat kelait ya. Ya. Jadi ya maaf ya itu dia, biar kita sehat lahir batin lah ya. Jadi ayolah kita belajar menyederhanakan segala sesuatu yang bisa kita sederhanakan, tapi tidak boleh menyepelekan.
1: Nah, ini ada salah satu ini ya, satu peristiwa yang saya alami sendiri ketika kumpul dalam satu kumpulan reuni teman-teman ya. Kampus. Teman-teman kampus kan udah ya begitulah gitu, teman kampus. Ada saya melihat dari satu sosok ya. Ada satu sosok yang dia tuh jabatannya tinggi. Pakai mobil mewah begitu.
0: Betul.
1: Tapi kelihatan lebih tua. Nah, ada yang satu lagi, biasa-biasa aja, dia datang pakai motor. Ya, dia happy aja gitu. Nah, yang ini yang teman saya yang punya jabatan tinggi ini, wah, dia tuh menyombongkan karir dan sebagainya. Nah, kemudian yang santai ini gitu ya, saya ngelihat yang santai ini kelihatan seperti saya melihat pada saat di kampus aja gitu ya, dia penampilannya ubannya masih biasa, enggak terlalu, terus orangnya mudah senyum gitu. Terus udah gitu kelakarnya dia bilang gini, "Geus beunghar maneh, Can," katanya gitu. Si orang kaya ini bilang, "Oh, beunghar mah acan, tapi ngora mah anger." Tapi ngoraan urangnya sudah gitu banget sama langsung dia diam. Langsung dia diam, tapi ngoraan urangnya sudah gitu. Nah, itu juga salah satu bagaimana kita bukan saling meledek ya, tapi ketika orang itu harus orang NPD itu harus kena dulu itunya, mentalnya dulu. Jadi kalau orang NPD itu kena mentalnya, dia akan diam.
0: Oh, betul.
1: Dia harus ada lawan yang sepadan. Betul. Kalau misalkan orang NPD ini tidak ada lawan sepadan, dia tuh nginjek-nginjek terus. Betul. Kang Asep ya, begitu. Ya, cara yang lebih bijaksana yaitu menghindar. Oke. Tadi. Gitu.
0: Mau nggak Kang Adil? Saya kasih tahu nih. Teknik menjatuhkan mental orang yang punya NPD. Jadi sebetulnya nggak boleh ya sebetulnya.
1: Nggak boleh.
0: Tapi nggak apa-apa ya supaya
1: sekali-kali
0: dia sadar lah. Nah, sekali-kali ya.
1: Kepres sedikit lah.
0: Ada teknik namanya klemmer.
1: Klemmer itu apa? Bukan klemmer ya.
0: Ini udah 2K nih Kang Adil ya. Yang di TikTok saya udah 2K tuh 2000 ya.
1: 2000?
0: Udah 2000. Jadi klemmer itu begini. Misalkan kalau kita di kantor kita ya. Ada lingkungan kita, ada orang suka ngomongin kita aja gitu ya. Ngejelek ya pokoknya, ngejelek-jelekin kita. Untuk menjatuhkan mentalnya cukup ngomong gini aja. Misalkan namanya siapa ya? Jarwo. Pak Jarwo. Nah, maaf ya Pak ya. Ini maaf sekali. Semua yang Bapak katakan tentang saya di luar sana, yang Bapak omongin ke orang-orang tentang saya di luar sana, saya udah tahu semuanya kok. Oh, dia tahu gak Adil, kalau Anda ngomong begitu ke orang tersebut, itu dia akan jatuh mentalnya. Semalaman dia gak bakalan tidur. Terus dia nanya, "Kamu tahu apa tentang saya?" "Ada aja, pokoknya semua yang Anda katakan di belakang saya tentang saya tahu semua." Dia akan langsung, "Wah, selama ini berarti saya ngomong ke si A nyampe ke dia, ngomong ke si B nyampe ke dia, berarti dia tahu semua." Cukup itu bisa menjatuhkan. Teknik itu namanya klemmer.
1: Klemmer.
0: Klemmer ya, klemmer. Klemmer.
1: Bukan klemmer-klemmer ya.
0: Bukan klemmer. Maaf. Tadi lupa, harusnya makan roti, makan singkong gitu. Kalau roti kan klemmer ya.
1: Klemmer.
0: Nah, klemmer. Terima kasih Kang Adil, saya belajar bahasa Inggris ya Kang Adil ya. Saya Inggrisnya pasif Kang Adil.
1: Oh iya.
0: Enggak bisa baca, enggak bisa ngomong.
1: Oh yes aja.
0: Jadi katanya yes, gitu kan. Jadi coba kalian dipraktekkan kalau ada orang begitu ya untuk menjatuhkan. Udahlah. Apa yang Anda sering katakan di luar tentang saya tahu semua kok. Semuanya nyampe ke saya.
1: Emang omongan apa?
0: Itu orang jatuh mentalnya. Orang jatuh mentalnya. Gitu menjatuhkan orang. Kan sekali-kali boleh untuk menjatuhkan mental orang. Klimmer ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada juga nih, ada cerita-cerita lucu juga.
0: Betul.
1: Jadi ini di komunitas motor gitu ya. Jadi si NPD ini selalu menyombongkan tahun. Tahun motornya. Motornya paling muda. Itu suka ngeledek ke teman saya yang motornya tua. Mm-mm. Ganti tuh motor teh yang lebih muda, katanya. Wah. Gitu. Ah, buat apa motor yang lebih muda? Yang penting mah saya can pernah labuh, dia sering jatuh. Katanya nggak apa-apa motor tua asal saya tidak pernah jatuh, katanya. Orang itu tuh dia tuh diam langsung. Jadi ada sesuatu kelemahan yang diungkap atau diungkit ketika dia itu menjatuhkan orang, tapi dijatuhkan balik gitu. Nah dia tuh langsung diem, langsung apa istilahnya, wah nggak cadas nih, seperti itu.
0: Namanya hot button.
1: Oh itu hot button namanya.
0: Hot button. Jadi hot button itu tergantung ya. Jadi kita setiap orang tuh punya hot button. Hot button tuh bisa menjadikan seseorang jatuh. Hot button itu tergantung konteksnya begini. Bisa aja begitu. Atau bisa juga hot button itu begini. Kang Adil teh titik lemahnya, hot button titik lemah ya. Titik lemahnya Kang Adil teh kalau misalkan udah saya bilang manis gitunya, wah pasti
1: berbunga-bunga.
0: Nggak berbunga-bunga, kelepak-kelepak gitu. Jadi saya bisa. Bisa gitu, Kang Adil. Weh, Kasep manis gitu. Tapi saya pasik setel itu bagusnya menjelang makan siang gitu.
1: Ayo, ayo makan yuk. Diteraktir lah.
0: Hot button itu, hati-hati ya. Anda hot button, Anda harus tahu hot button Anda dan hot button orang lain. Hot button orang lain, intinya untuk... tapi sebenarnya udah lebih kepada persuasif komunikasi ya. Untuk mempengaruhi orang. Tapi hot button Anda... untuk waspada Anda jangan sampai dimanfaatin orang gitu. Hot button, siapa itu orang hot buttonnya Kang Adil? Gak ada orang yang serba kuat, serba lebih di semua hal, gak ada. Pasti ada hot button. Hot button itu titik lemah. Hot button titik lemah. Saya pernah suatu ketika saya bekerja, wah pimpin mau disidang sama pimpinan saya. Wah saya bikin kesalahan, wah guys pasti disidang nih ya. Tapi saya tahu hot button dia, semenjak saya kenal dia bertahun-tahun, saya tahu hot button dia itu kalau saya udah ngomongin anaknya yang meninggal, nges we dia mah. Cekasan mah apa tuh?
1: Lemah.
0: Jadi, lemah, jadi artinya dia tersentuh hatinya. Karena peristiwanya kan sangat tragis gitu ya. Gitu. Gitu ya. Jadi begitu saya ketemu dia, belum dia ngomong, Kasep silakan duduk. Wah, katanya lagi parah ya. Oh iya, Pak. Saya tuh jam segini tuh masih teringat ya dulu Bapak pertama kali ceritakan tentang anak Bapak ya. Persis jam segini waktunya Pak gitu ya. Saya kalau setiap waktu ketemu jam segini di ruangan Bapak teringat cerita itu. Langsung dia berhenti gak jadi marah. Ya saya juga. Wah itu hot button dia. Hot button. Hot button. Jadi setiap orang punya hot button ya. Okay. Ada misalkan hot button. Gak tahu Kang Adil ya kalau saya apa ya hot button saya itu kalau misalkan orang datang gitu ya. lebih emosional dibandingkan dengan tidak ketemu langsung. Nah, ini Kang Adil saya pelajarin hot buttonnya apa nih. Ini bisa digunakan oleh orang-orang marketing untuk cari hot button apa nih titik lemahnya. Gitu. Setiap orang tuh punya.
1: Iya.
0: Punya.
1: Oke, tidak terasa nih waktu yang begitu singkat ya, tapi ini masih banyak sekali hal yang ingin kita bahas sebetulnya, dan banyak sekali yuk, sahabat-sahabat kita yang ikut mendukung acara kita melalui WhatsApp, melalui IG ya, melalui ini juga TikTok ya, siap ya. Tapi waktu jua yang harus memisahkan kita nih, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan oleh Kang Asep di kesempatan pagi hari ini, silakan Kang.
0: Oke, baik, terima kasih yang di live TikTok juga. Ini saya terima kasih udah 2,1K ya yang lihat, yang nonton. Jadi intinya NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Jadi gangguan kepribadian narsistik. Jadi kondisi gangguan kepribadian yang berkaitan dengan pola kebutuhan kuat akan kekaguman, perasaan diri yang sangat penting atau superior, serta kesulitan dalam berempati terhadap orang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, kita kalau ngadepin orang seperti ini ya, sebagai kesimpulan di pertemuan kita, yang penting kan bagaimana cara menghadapinya. Jangan membiarkan perilaku orang lain membuat Anda kehilangan kedamaian, harga diri dan jati diri Anda. Kalau jadi istilahnya, mari kita menghindari hal-hal yang seperti ini dengan tujuan bukan mutusin silaturahmi. Tapi satu, untuk membuat barangkali dia bisa sadar gitu ya, bahwa hidup itu tidak bisa sendiri, perlu orang lain, dan setiap orang juga ingin dihargai gitu ya, seperti itu. Dan yang kedua adalah tujuannya untuk kita menjaga kesehatan mental kita gitu ya, dari perilaku buruk atau perkataan buruk orang lain kita punya hak untuk menjaga kesehatan mental kita. Karena jangan menganggap remeh ya, mental yang sakit juga bisa berdampak kepada fisik gitu ya. Bahkan ada sebuah hasil survei gitu bahwa obat itu hanya 10%, 90% itu dari dorongan jiwa. Jadi kita harus sehat, jiwa kita, pikiran kita juga harus sehat. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghindari ya orang-orang yang punya perilaku, punya penyakit NPD gitu, seperti itu. Seperti itu. Itu saja barangkali Kang Adil ya. Dan kita
1: terima kasih
0: siap.
1: Dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda ya. Kita ketemu lagi di pembahasan Spiritual Mind Motivation bersama Kang Asep Ridit karena pekan depan. Topiknya apa? Belum, udah ada belum?
0: Nanti kita nunggu input dulu. Yang jelas kita cari topik-topik yang aktual lah.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin ada saran-saran yang relate.
1: Mungkin untuk saran-saran dari sahabat-sahabat netizen ya. Silakan bisa langsung ke Kang Asep
0: ya.
1: Di WhatsApp ya, di 081 berapa?
0: Ke 0821 2018 6929.
1: Diulang gak?
0: Jadi bisa Anda yang punya usul ya, saran untuk mau dibahas tentang apa, bisa di 0821 2018 6929.
1: Oke, nah itu juga. Dan mungkin di TikTok juga ya, silakan ada yang punya saran silakan di ini saja, di DM saja kalau siap. Instagram juga. Oke, Kang Asep, ketemu lagi di pekan depan. Mudah-mudahan saya yang nemenin kemarin sama Kang Indra ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sama saya lagi. Senang nih kalau ngobrol sama Kang Asep, banyak ilmunya. Sampai jumpa sahabat kelas. Sekaligus saya Adil Maulana undur pamit dari harapan Anda, dan insya Allah kita kembali dengan kondisi sehat walafiat kembali di pekan depan, dan insya Allah juga kebersamaan kita menjadi kebersamaan yang selalu menyenangkan di setiap Jumat pagi. Saya Adil Maulana undur pamit, dan Kang Asep juga undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 Kelair FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelair. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kelair, kita sama-sama lagi di Tel Total di hari Jumat ini. Dan selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun di 4 September 2026. Ada juga yang berulang tahun pastinya, dan juga putri saya yang paling bungsu berulang tahun hari ini. Dan juga pastinya bukan cuman Syahira saja, tapi juga ada di antara Anda yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun ya. Dan seperti biasa, Tel Total bersama dengan Anda sampai pukul 3 sore nanti. Yang lagi Jumatan silakan langsung saja Jumatan, yang gak Jumatan ya silakan langsung bergabung di 0812-2031972. Anda sudah makan siang? Sudah? Yang belum ya silakan Anda makan siang dulu. Banyak sekali pilihan makan siang, yang penting ada uangnya. Ya sudah, kita sama-sama Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

107,1 Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Ke Light, okay, itu tadi Ikgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang membawa kita di menit ke 32 lepas dari pukul 12 siang. Dan selamat bergabung untuk Mbak Dinda. Apa kabar ini? Michael Jackson yang bandnya ditunggu, nanti akan saya putarkan. Dan juga tentu saja masih banyak waktu Anda ya untuk request. Di tengah panas banget cuaca kota Bandung, mudah-mudahan Anda tetap sehat ya sahabat Kelight. Ya sudah, untuk Anda semua yang baru saja bergabung atau sedang streaming dimanapun Anda berada, di bergabung bersama dengan kami lewat radio analog juga dimanapun, terima kasih. Silakan ya, silakan untuk Anda request lagu-lagu favorit Anda. Lagu Indonesia boleh, lagu Barat boleh, dan bukan cuma lagu lama saja, tapi lagu Indonesia kekinian atau lagu Barat kekinian kalau memang ada, pasti akan saya putarkan. Dan sahabat Kelight, ini salah satu lagu kekinian barangkali yang bisa Anda simak di Tell to Tell di Kelight FM. Dan untuk Mbak Dinda dan yang lainnya, ditunggu lagunya akan saya putarkan karena ini Tell to Tell, di mana Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Oke, itu tadi lagu yang disuka oleh Mbak Susi di Cibubur. Lalu ada Mbak Uli Bowek. Aduh, maaf ya kalau saya salah menyebut Anda ya. Salam untuk anak-anaknya katanya. Semoga Allah melindungi kalian dimanapun kalian berada. Amin, insya Allah ya. Mas Jul sudah diputar, Kang Ape sudah diputar, Mbak Dinda atau Mas Dinda ini. Aduh, mohon maaf saya juga kalau salah menyebut Anda. Sudah diputar juga, sahabat Kelight. Dan kita masih ada 2 jam ke depan, jadi silakan untuk Anda bergabung di Tell2Tell. Di tengah apapun aktivitas Anda, terima kasih sudah bergabung. Dan juga selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga barangkali ya di weekend ini. Anda punya rencana kemana weekend ini? Wah, banyak lah ya, ada kalau misalnya mau ke kemarin ya ke Summarecon Sumaba, ada Bandung Tempo dulu, festival kuliner, atau juga ke destinasi-destinasi wisata lainnya yang luar biasa yang ada di kota Bandung ataupun di sekitarnya, sahabat Kelight. Yang pasti kebersamaan bersama dengan keluarga itu luar biasa, jadi manfaatkan ketika kita masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga.

0: siswa murid SD di jam istirahat pedagang aci gulung di kota Cirebon ditangkap polisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Duka mendalam menyelimuti kota Tasikmalaya usai meninggalnya seorang remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di kawasan eks terminal Cilembang. Merespon peristiwa itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan menegaskan akan memperketat pengamanan kota dan mengintensifkan patroli gabungan.
1: Korban, Ikrom Maulana Malik berusia 16 tahun, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala. Saat melayat ke rumah duka bersama jajaran Forkopimda, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan Kamis 3 September siang menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam. Fiman menegaskan, Pemkot Tasikmalaya bersama kepolisian dan TNI akan memetakan titik rawan serta memperketat penjagaan di jalan raya.
2: Memang berita yang simpang siur keadaannya, apapun berita itu gitu, baik atau buruknya, yang pasti ini adalah warga Kota Tasikmalaya gitu. Dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda tapi warga Kota Tasikmalaya juga.
1: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari, Pemkot Tasikmalaya akan menerjunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, Tim Maunggalunggung Polres, serta Kodim. Selain pengawasan dari aparat, Fiman mengajak seluruh warga Kota Tasikmalaya untuk ikut berkontribusi menjaga keamanan lingkungan dan aktif melaporkan potensi gangguan.
2: Ketertiban di jalan raya ini akan ditingkatkan, kita petakan titik-titik rawan kekerasan di jalan raya ini.
1: Saat ini, pihak Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan intensif guna mengejar para pelaku penganiayaan.
0: Transaksi senilai kurang lebih 1,8 miliar sepanjang 2024 dan 2025 menjadi sorotan Inspektorat Kota Sukabumi setelah keluarnya data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, tentang 518 rekening aparat sipil negara, ASN, di Kota Sukabumi terindikasi terlibat transaksi judi online.
3: Penelusuran dilakukan untuk memastikan dari mana sumber dana yang digunakan dalam transaksi bernilai besar, termasuk kemungkinan adanya uang yang bersumber dari keuangan daerah. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Sukabumi Agus Ramdan Darojatun mengatakan, pihaknya akan mendalami asal-usul dana dalam rekening para ASN, khususnya transaksi dengan nilai yang cukup besar. Meski demikian, Agus menyebut, sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, belum ditemukan adanya kerugian keuangan daerah sebab rekening yang diperiksa merupakan rekening pribadi masing-masing ASN. Agus menegaskan, pemeriksaan terhadap sumber dana menjadi bagian dari proses investigasi, sebab data PPATK yang diterima inspektorat mencatat sebanyak 518 rekening yang perlu diklarifikasi. Namun pihaknya belum dapat memastikan seluruh rekening digunakan untuk aktivitas judi online.
0: Kebakaran melanda permukiman padat di Desa Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Api menghanguskan 4 rumah dan 1 unit kontrakan. Petugas menduga korsleting listrik dari salah satu rumah memicu kebakaran.
4: Kondisi bangunan yang saling berhimpit ditambah banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menjalar. 4 rumah dan 1 unit kontrakan akhirnya terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku selama kurang lebih 2 jam untuk memadamkan api. Sejumlah unit diterjunkan dari sektor Cilengsi dan Gunung Putri serta mendapat perbantuan 1 unit dari Aspek Kumbong. Petugas juga melakukan penanganan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan.
5: Dari Cilengsi 2 unit, dari perbantuan Gunung Putri 1 unit, dan perbantuan dari Aspek Kumbong 1 unit. Jadi 4 unit yang diterjunkan.
4: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun salah seorang pemilik rumah sempat pingsan dan tak kuasa menahan tangis setelah melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas terkait masih melakukan penanganan lebih lanjut terhadap dampak kebakaran.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Perempuan di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis 3 September kemarin berujung ricuh. Massa merubuhkan gerbang utama gedung dewan guna mendesak pengusutan transparan atas kasus dugaan kekerasan yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila. Aksi yang diwarnai pembakaran ban bekas itu dipicu oleh lambannya penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pelecehan yang kini ditangani PPA Polda Jawa Barat. Tim pendamping dan advokasi korban Ismi Rinjani menegaskan pentingnya jaminan keselamatan serta keterbukaan penuh dalam proses hukum tanpa adanya intervensi pihak manapun. Menurutnya, kendati korban telah menjalani visum, tim advokasi mengaku masih kesulitan menemui keluarga korban karena rumah kediaman terpantau kosong akibat dugaan tekanan psikologis. Ismi Rinjani menyatakan pihak koalisi siap menentukan langkah dan pergerakan lanjutan usai mengevaluasi dinamika aksi di lapangan. Kericuhan demo hari Kamis itu meletus setelah sehari sebelumnya, Rabu 2 September, DPRD Sumedang menggelar audiensi dan menyepakati 5 poin penting. Hasil audiensi dewan itu resmi mendesak Bupati Sumedang segera memberi penjelasan publik, meminta Wabub Fajar Aldila tidak memicu kegaduhan, menugaskan pengawasan mutasi di BKPSDM, serta berkoordinasi langsung dengan Kemendagri. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Fajar, menyatakan pimpinan dewan bersama para ketua fraksi dan badan DPRD langsung menggelar rapat pimpinan khusus untuk mengambil sikap resmi lembaga. Ditegaskan, DPRD secara resmi mendukung penuh proses pemeriksaan yang kini tengah dijalankan oleh tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat. DPRD Sumedang siap menindaklanjuti rekomendasi akhir tim investigasi gubernur sesuai porsi dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. DPRD juga meminta jajaran Pemkab Sumedang tetap fokus melayani masyarakat.
6: 4. DPRD Kabupaten Sumedang meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang agar tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan baik. 5. DPRD Kabupaten Sumedang menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas Kabupaten Sumedang.
0: Seorang pria berinisial GV, 23 tahun, ditangkap unit Reskrim Polsek Bale Endah, Kabupaten Bandung karena melakukan pemalakan kepada warga. Saat melancarkan aksinya di Pasar Bale Endah, tersangka mengaku sebagai wartawan.
7: Kapolsek Bale Endah, AKP Hendri Noki Rukmansyah mengatakan, tersangka diamankan petugas usai memeras warga yang dituduh menjual minuman keras atau miras. Modus yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan mengaku wartawan dan memaksa masyarakat yang diduga menjual minuman keras. Tersangka mengancam kalau tidak diberikan minuman, dia akan memviralkan di media sosial. Menurut Hendri, pihaknya curiga dengan gelagat tersangka, sehingga akhirnya dilakukan tes urin dan hasilnya positif bahwa tersangka mengkonsumsi narkotika. Selain itu, saat digeledah, polisi juga menemukan airsoft gun beserta peluru gotrinya yang diduga kuat digunakan dalam melancarkan aksinya tersebut.
8: Mengaku dari wartawan dan memaksa kepada masyarakat yang diduga menjual minuman keras dengan adanya ancaman kalau tidak memberikan minuman dia akan memviralkan. Adapun terduga pelaku ini mendatangi lokasi dengan keadaan mabuk. Kami melakukan tes urin positif menggunakan amfetamin. Saksi melihat yang menunjukkan ya bahwa si terduga pelaku itu menunjukkan amfetamin tersebut.
0: Seorang pedagang jajanan anak diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Cirebon Kota Kamis siang. Pria lanjut usia itu berurusan dengan hukum setelah kedapatan meraba-raba murid SD yang tengah jajan Kamis siang. Dari hasil penyelidikan sementara, dua orang siswi menjadi korban aksi bejat terduga pelaku.
9: Pria berusia 60 tahun ini berurusan dengan hukum setelah kedapatan melakukan perbuatan tak senonoh terhadap murid sekolah tersebut. Dalam video amatir penangkapan, terdengar suara warga yang memaki pedagang cilung atau aci gulung tersebut. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku meraba bagian sensitif siswi saat korban tengah membeli dagangannya. Ia pun mengaku bukan kali pertama melakukan perbuatan tak terpuji tersebut. Menyadari tindakan pelaku, korban berteriak panik dan berlari melapor ke guru yang langsung ditindaklanjuti dengan mengamankan pelaku.
10: Korban hendak membeli cilung. Korban menunggu, terduga pelaku kemudian mendekati korban dan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap tubuh si korban.
9: Saat ini, petugas masih mendalami keterangan dari saksi maupun tersangka terkait kasus pencabulan ini. Penjual jajanan cilung terancam hukuman 9 tahun penjara sesuai pasal 415 tentang pencabulan anak di bawah umur.
0: Realisasi investasi di Kabupaten Subang hingga semester pertama 2026 telah mencapai 10,35 triliun rupiah. Pemkab optimis target investasi sebesar 19,26 triliun dapat tercapai hingga akhir tahun. Bupati Subang Renaldi Putra Andita menyebut masih ada waktu bagi Pemkab untuk mengejar sisa target investasi hingga penghujung tahun. Namun, tingginya investasi yang masuk ke Subang juga menjadi tantangan, khususnya dalam memastikan pertumbuhan investasi turut membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
11: Pemerintah Kabupaten Subang mengakui memiliki keterbatasan kewenangan dalam memberikan sanksi maupun mengatur secara langsung kebijakan perekrutan tenaga kerja di perusahaan. Meski begitu, Pemkab Subang tetap berupaya memperkuat sektor ketenagakerjaan, salah satunya melalui pembenahan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan. Selain persoalan kebijakan perusahaan, karakter industri yang masuk ke Subang saat ini juga menjadi tantangan. Mayoritas industri baru bergerak di sektor berbasis teknologi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Karena itu, Pemkab Subang mulai memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi termasuk Politeknik dan Universitas Subang untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja lokal.
12: Kadang kita nih pusingnya gini, urusan tenaga kerja itu, dinas tenaga kerja ini diaturannya tidak ada wewenang yang spesifik. Karena kita apa? Tenaga kerja kita ngasih sanksi nggak bisa, menghukum perusahaan tidak bisa, terus menekan perusahaan tidak bisa. Sekarang saya nih, jadi bupati nih, saya bisa nih, kalau dulu saya bisa ngancam perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Kalau sekarang izinnya diambil pusat, OSS, jadi saya ngancam gitu deh. Jadi, tapi tetap kita berusaha, dinas tenaga kerja.
13: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelight FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelight. Sudah interval kedua ya. Nathan Morris, personal boys to men. Dan juga ada Yannick Bovi tadi. Mbak Wida, halo, apa kabar Mbak Wida? Sehat-sehat selalu ya Mbak Wida ya. Sudah diputar lagunya, kirim salam untuk semua sahabat Kelight. Mbak Wida juga sehat dan selalu happy ya. Terus kemudian juga apa kabar ini untuk Mas Taufik San Richard Sanderson, salamnya untuk semua sahabat Kelight. Terima kasih Mas Taufik, ditunggu lagunya. Kemudian juga apa kabar ini untuk Ibu Anita, sudah dipersiapkan lagunya ya dari geng Pegangsaan dengan Dirimu. Terus kemudian ada Mbak Susi, Mbak Susi mah udah. Masihkah ada diriku, Kak Hitna, Mbak Ike, boleh nanti ditunggu lagunya. My Love dari Westlife, ditunggu lagunya Pak Sugi. Dan juga saya suka lagu Nathan Morris ini, Boys to Men katanya. Iya, ini requestnya Mbak Wida, Mbak Rini. Oke, kalau mau request sendiri boleh ya, masih ada waktu. Ini jam berapa? Jam 2:30, masih ada waktu 1 jam setengah lagi. Mitch Malloy, Tumbling Down. Nah, ini juga lagu favorit saya nih, Mas Sandi Kustejo. Nanti ditunggu ya lagunya ya. Tumbling Down. When the walls come tumbling down. Yang gitu ya. Iya, adanya Tumbling Down aja ya, Mas Sandi, ditunggu lagunya. Terus kemudian juga, Mbak Wida stikernya lucu. Ya sudah sahabat Kelight, Anda mau request apa nih? Sean Stockman of Boys to Men, Vision of Sunset. Coba kita lihat ya, langsung aja deh saya infokan di sini. Kalau ada ya saya putar Mbak Reni, oke. Kalau nggak ada ya request lagu yang lain. Coba ya sebentar, Vision of, ada Vision of Sunset. Boleh nanti ditunggu lagunya ya. Jadi judulnya personel Boys to Men nyanyi semuanya di sini gitu ya. Sahabat Kelight, kita masih sama-sama hingga pukul 3 sore. Jadi masih ada waktu untuk Anda request. Yang gak kebagian sekarang, di interval sekarang, masih ada waktu ya, tenang. Karena sampai pukul 3 sore saya menemani Anda di tengah teriknya cuaca kota Bandung yang semakin panas, tapi kadang-kadang juga hujan, terus juga dingin. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan kondisi kita. Oh ya, saya juga mengucapkan meminta doa untuk kesembuhannya Kang Kujang Suryalaga ya. Kita sama-sama berdoa, ya Allah sehatkan Kang Kujang segera, supaya segera dipulihkan gitu ya. Untuk Manda sayang, putri Kang Kujang, sehat ya, kuat ya. Dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight, dimanapun Anda berada, yang barangkali ada anggota keluarganya juga yang sedang sakit, Anda juga harus sehat dan juga diberikan kekuatan begitu ya. Insya Allah pasti Allah memberikan rezeki, memberikan juga kesehatan untuk Anda semuanya, untuk kita semuanya ya sahabat Kelight ya. Jadi tetap semangat dan itu hati yang kesyukuran pasti akan menimbulkan kebahagiaan. Dan tadi ada Mbak Anita, Ibu Anita yang suka dengan lagu ini. Udah lama juga sih lagunya gak saya putarkan di Kelight FM. Untuk Bu Anita dan yang lain-lain akan saya hadirkan saat satu persatu. Jadi tetap di Tell to Tell.

0: Halo Wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Estratégia de começar daquela era FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelights. Sudah hampir pukul 2 siang ya, 44 menit lepas dari pukul 1 siang. Udah makan siang belum Anda? Cung. Kalau saya udah dong. Mbak Ika sudah diputar ya lagunya ya. Amin, amin. Oh ya, sama dong anak saya juga kuliah di Jatinangor. Iya Mbak Ika, terima kasih ya. Lalu kemudian juga tadi Mbak Radio Kill sudah diputar juga lagunya. Terus juga Westlife ya. Oh iya Westlife. Westlife kayaknya udah deh sebentar. Kok saya jadi bingung gini sih. Oh belum. Pak Sugi ditunggu ya lagunya ya. Nanti akan dihadirkan lagunya Westlife yang My Love. Perasaan saya tadi sudah deh memutarkannya. Ya sudah, nanti kalau misalnya belum, nanti saya akan putarkan ya lagunya. Lalu kemudian juga untuk sampai jam 2 siang ini sudah penuh Mas Sandi Kustejo, sebentar dihadirkan lagunya. Terus juga Mas Antoni Jojo yang Anything juga ditunggu lagunya. Nah kalau misalnya mau request boleh, tapi nanti saya putarkan abis jam 2 siang karena sampai pukul 2 siang ini sudah lumayan penuh, bukan sudah lumayan tapi sudah penuh lagunya. Jadi silakan nanti Anda request lagi untuk saya putarkan di interval selanjutnya.

Sumur Bandung 12 Kelight 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight, kita sudah di interval yang kedua, di ujung interval yang kedua ya. Jadi tinggal 1 jam lagi saya menemani Anda. Sudah diputar ya tadi yang kloter sebelumnya. Jadi kalau misalnya mau request di kloter ketiga, di interval ketiga. Dan apa kabar ini untuk Akang Arsitek Kang Teki, Bapak dosen, aduh ini luar biasa nih. Dulunya Kang Teki ini ketua prodi arsitektur ITENAS ya, ITENAS ya. Dan ingat zaman-zaman dulu, pokoknya mah kalau sama Kang Teki teh sehat-sehat selalu ya Kang Teki ya, dan anak-anak juga sehat insyaallah. Kapan ya kita bisa ketemu lagi ya, bisa kumpul lagi. Aduh, ini teman-teman saya, teman-teman lama saya ini ternyata juga banyak yang dengerin Kelight FM. Salah satunya ya Bapak Arsitek ini Kang Teki yang mau lagu Once Aku Mau. Ya pokoknya begitulah katanya. Saya cari Aku Mau mah enggak ada Kang Teki, adanya Kucinta Kau apa adanya gitu. Dan Kang Teki kirim spesial untuk orang yang spesial katanya ya. Sehat-sehat selalu Kang Teki, bahagia selalu. Dan juga untuk yang lainnya, tentu saja saya masih buka request sampai pukul 3 sore nanti.

0: will return in just a moment.
1: Sesaat lagi, kita simak Kilas Bandung.
2: Pelaksanaan tugas pemerintahan. Menurutnya kemampuan teknis memang menjadi modal penting, namun harus dibarengi kemampuan membaca situasi, memahami persoalan, serta membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan, rekan kerja, DPRD, maupun masyarakat.
3: Yang paling penting itu adalah tata kelola. Artinya saya harus menyatakan saya bersih dari segala macam. Hari ini saya selalu menolak hadiah ulang tahun, hadiah lebaran, itu saya tolak. Bukan saya nggak suka, tapi itu adalah biasanya kunci masuk untuk melemahkan iman. Bayangkan, saya kan penggemar sepeda. Tiba-tiba di ulang tahun saya ada orang yang itu masih sepeda. Bagus lagi. Nggak boleh ngasih THR ke pemerintah Kota Bandung. Itu saya sering usir orang. Dua adalah saya sebagai wali kota tidak mau terlibat dalam proses bisnis BUMD.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pelantikan dan rotasi pejabat manajerial di lingkungan pemerintah Kota Bandung berlangsung secara normal dan sesuai prinsip meritokrasi. Saat melantik dan mengambil sumpah janji jabatan manajerial terhadap 41 aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, dari puluhan pejabat yang dilantik, posisi tertinggi yang mengalami pergantian adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Bandung. Selebihnya pelantikan didominasi oleh pejabat administrator dan pengawas di tingkat kewilayahan, termasuk lurah, sekretaris lurah, kepala bidang, kepala seksi, serta pejabat di kecamatan. Oleh karena itu, Farhan memberikan perhatian khusus kepada pejabat kewilayahan karena memiliki tantangan yang semakin kompleks dan berhadapan langsung dengan dinamika masyarakat, sehingga harus menguasai banyak bidang. Menurutnya persoalan yang dihadapi tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menyangkut penegakan hukum, penertiban, pelaksanaan program pemerintah, hingga persoalan sosial kemasyarakatan.
4: Kota, camat, dan lurah, beserta seluruh jajarannya adalah tiga jabatan. Ya, wali kota, camat, dan lurah. Tiga jabatan yang harus memiliki kemampuan 360 derajat. Tidak pernah ada ceritanya, wali kota hanya spesifik dan spesialis kepada satu hal saja. Demikian juga camat, juga lurah. Jadi, pada para lurah, para sekretaris lurah, sekretaris kecamatan, pada para kasi, baik di kecamatan maupun di kelurahan, kemampuan kita untuk bisa mengelola kewilayahan dan kemasyarakatan adalah kunci keberhasilan kita.
2: Seorang pria berinisial S, 40 tahun, kini meringkuk di balik jeruji sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka ditangkap setelah mengaku sebagai anggota polisi untuk menakut-nakuti dan mengambil barang berharga milik korban. Kapolsek Andir, Kompol Triyono mengatakan, saat kejadian korban sedang berjalan ke warung untuk membeli rokok sebelum dihampiri tersangka yang mengendarai sepeda motor. Tersangka membuat korban percaya bahwa dirinya merupakan polisi dan menanyakan soal narkoba kepada korban. Dalam kondisi takut, korban menyerahkan dompetnya untuk diperiksa. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh tersangka untuk mengambil uang tunai sekitar 600 ribu tanpa diperiksa.

0: siap menjamu PSM Makassar pada laga perdana Super League musim 2026-2027 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Gede Bage Kota Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang. Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengatakan Stadion GBLA menjadi pilihan digelarnya pertandingan setelah Persib tidak diperkenankan menggunakan Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung yang memasuki masa pemeliharaan rumput untuk persiapan FIFA ASEAN Cup 2026. Umum menargetkan Persib Bandung meraih 3 poin dalam laga pembuka tersebut.
1: Ya, alhamdulillah ya, kita walaupun GBLA belum 100% ya, tapi karena di Sijalak Harupat itu sudah boleh dipakai. Mudah-mudahan aja ya semuanya lancar dan tidak ada masalah. Yang penting Persib dapat 3 poin.
0: Sementara itu, Kapten Persib Bandung Mark Locke mengaku pertandingan menghadapi PSM selalu menjadi spesial baginya. Pasalnya klub tersebut merupakan klub pertama saat meniti karir di dunia sepak bola profesional di Indonesia. Sebagai bagian dari tim Maung Bandung, Klok menegaskan akan membawa Persib meraih poin penuh di laga perdana Super League musim 2026-2027.
2: Ya, selalu game spesial. Semua karir aku membangun di sana. So, ini sangat spesial juga game pertama di Liga. Kita semua tahu main di kandang sendiri harus menang.
0: Hal senada juga diungkapkan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Kuswara Estaryono yang menegaskan Persib Bandung siap menghadapi laga perdana kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air musim 2026-2027. Kuswara menyatakan Persib sudah melakukan berbagai persiapan dari sisi penyelenggaraan dan juga materi permainan untuk menghadapi PSM Makassar di Markas Maung Bandung. Kuswara berharap doa dan dukungan dari warga Bandung dan Jawa Barat untuk kelancaran dan kemenangan Persib.
3: Dan berdoanya di laga perdana nanti Persib meraih kemenangan dan meraih poin penuh. Insya Allah sekarang sedang diupayakan maksimal pertandingan laga perdana di GBLA. Sudah mulai berproses. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Hanya sekarang sedang dipersiapkan secara matang.
4: Hijab Fest tanggal 1 sampai

is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Schreitet het jongen maar zat ik leider fan. Ben doen ze inspiring. Sound ze hebben het geleid. Oké. Kita sudah berada di interval ketiga. Dan itu tadi Overjoy-nya Stevie Wonder yang disukai oleh Mbak Rosita. Terima kasih doanya untuk Kang Kujang. Insya Allah. Saya dengar dari Manda putrinya. Kabarnya Kang Kujang sudah semakin membaik. Dan insya Allah. Kita semuanya juga berdoa. Supaya Kang Kujang cepat pulih. Cepat sehat. Dan bisa nemenin kita lagi siaran ya. Nemenin Anda lagi sahabat kita. Light. Okay, dan juga Take That, How Deep Is Your Love juga sudah muncul baru saja yang suka oleh Mas Rose Dewo. Hari ini 4 September 2026 adalah ulang tahun putri bungsu saya. Dan juga bukan cuma Syahira barangkali yang berulang tahun, tapi juga Anda sahabat kelat dimanapun Anda berada yang mungkin hari ini juga berulang tahun. Oh ya, apa kabar ini untuk Bu Elsa yang hari ini juga berulang tahun ya di 4 September. Dan ya itu seorang ibu pastinya ingin selalu dekat dengan anak-anaknya begitu. Dan ketika karena satu dan lain hal harus berjauhan begitu dengan anak-anaknya, pastinya tidak ada yang bisa dilakukan selain berdoa dan berdoa yang sangat-sangat dalam begitu. Dalam tiap helaian nafasnya seorang ibu pasti akan selalu mendoakan untuk anak-anaknya.

warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013

101 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Apa kabar ini untuk Anda yang baru saja tune in? Aduh, gimana ya? Mau request sih boleh-boleh aja, karena tinggal setengah jam lagi sebenarnya, tinggal 30 menit lagi, dan tinggal tersisa 2 atau 3 slot lagu lagi deh. Mas Rehan mau request, mau request aja. Mau request lagu apa, langsung ditulis aja begitu ya. Mbak Wida ternyata ulang tahunnya deketan sama putri saya ya. Iya, ulang tahun iya, ulang tahun yang ke-17. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Wida. Mbak Wida juga katanya udah apa namanya, tanggal 8 September ya Mbak Wida ya, ulang tahun ya. Sehat-sehat selalu Mbak Wida. Terima kasih loh perhatiannya, doanya. Dan juga terima kasih banyak untuk Ibu Anita, terus juga untuk yang lain-lain yang sudah mendoakan untuk kesembuhannya Kang Kujang. Insyaallah menjadi doa yang diijabah oleh, menjadi salah satu doa yang diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi satu informasi dulu dari Telkom University, yang selama ini dikenal sebagai perguruan tinggi yang kuat di bidang teknologi digital, telekomunikasi, dan inovasi. Kini TelU atau Telkom University menghadirkan langkah baru melalui Fakultas Kedokteran Telkom University. Dan di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin dinamis, dokter masa depan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi medis yang kuat, tapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital di bidang kesehatan, sahabat Kelight. Dan dengan tetap mengedepankan nilai humanisme dalam pelayanan kesehatan, Fakultas Kedokteran TelU ini hadir untuk mempersiapkan generasi baru dokter yang siap menjadi pelopor kesehatan berbasis digital. Nah, didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap, lingkungan

of kampus yang nyaman dan kondusif, serta tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, Fakultas Kedokteran Telkom University menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri menjadi dokter masa depan. Pendaftaran Fakultas Kedokteran Telkom University ini telah dibuka ya sahabat Kelight. Jadi silakan untuk info lebih lengkapnya mengenai program, persyaratan, dan proses pendaftaran, ini dapat diakses melalui smb.telkomuniversity.ac.id.

와준 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

Rádio Cidade com a Sotê Kelara, Fan Bandung's Inspiring Sound. Itu tadi Samuel Cipta dengan Senja di Sudut Kota yang bisa Anda request sahabat Kelara, dan saya kirim spesial untuk Ale. Halo Ale, terima kasih ya. Dan juga untuk Ibu Teti di Jalan Nilam, katanya pengen lagu You Too yang I Still Haven't Found What I'm Looking For, sudah dipersiapkan lagunya. Untuk requestnya ini sudah lumayan penuh lah ya, karena sudah hampir mau pukul 3 sore juga. Tapi terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Tel-Total dari tadi. Belum, saya belum mau pamit, karena masih ada beberapa lagu yang mau saya hadirkan untuk Anda.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Oke. Sudah hampir pukul 3 sore ya. Saya udahan dulu hari ini, sahabat. Dan hari ini hari Jumat, insyaallah akan ada Stairway to Heaven bersama dengan sahabat Angga Andika dan juga Bapak Ustaz Yusuf ya. Sekali lagi terima kasih atas doa-doanya untuk Kang Kujang Suryalaga, insyaallah menjadi doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kang Kujang segera pulih, segera sehat, bisa beraktivitas kembali dan bisa nemenin kita lagi ya, sahabat Kelight. Dan juga untuk Manda putrinya juga diberikan kesehatan selalu ya Manda ya, sehat selalu. Dan juga terima kasih untuk Dokter Pri yang juga sangat-sangat wah luar biasa, Dokter Pri telaten sekali dan kemarin ya pre-talk ya bersama dengan Anda. Dan insya Allah nanti hari Sabtu lagi besok kalau tidak salah Dokter Pri juga nemenin Anda lagi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda sahabat Kelight dimanapun Anda berada yang sekarang ini menikmati via streaming, via radio analog dimanapun. Tetap semangat dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dan keberlimpahan juga kebahagiaan serta keselamatan untuk kita semuanya. Amin, amin. Happy weekend. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Doakan saya sehat supaya bisa tetap terus menemui Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kilan Telkom University selama ini dikenal sebagai perguruan tinggi yang kuat di bidang teknologi, digital, telekomunikasi, dan inovasi. Kini Telkom University menghadirkan langkah baru melalui Fakultas Kedokteran Telkom University. Di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin dinamis, dokter masa depan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi medis yang kuat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital di bidang kesehatan. Dengan tetap mengedepankan nilai humanisme dalam pelayanan kesehatan, Fakultas Kedokteran Telkom University hadir untuk mempersiapkan generasi baru dokter yang siap menjadi pelopor kesehatan berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap, lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif, serta tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, Fakultas Kedokteran Telkom University menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri menjadi dokter masa depan. Pendaftaran Fakultas Kedokteran Telkom University telah dibuka. Informasi lengkap mengenai program, persyaratan, dan proses pendaftaran dapat diakses melalui smb.telkomuniversity.ac.id. smb.telkomuniversity.ac.id.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Tiga kelompok manusia dalam pembagiannya dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1-5, Al-Mutaqqin ayat 6 dan 7, Al-Kafirun 8-20, dan Al-Munafikun. Betul ya Pak Ustadz ya?
1: Ya.
0: Ya. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, sesuai dengan agenda Stairway to Heaven setiap Jumat adalah Tadarus Al-Quran, layak kita bersyukur kepada Allah sore ini kita bisa kembali bersua via Zoom untuk melanjutkan kajian surat Al-Baqarah. Kalau tempo hari melalui beberapa episode surat Al-Fatihah,
0: yeah,
1: kita anggap selesai, walaupun tidak akan selesai. Begitu. Oleh karena itu, meskipun kita melangkah ke surat Al-Baqarah, tidak menutup kemungkinan jika sahabat-sahabat sekalian ada pertanyaan berkaitan dengan surat Al-Fatihah, tentu tidak tertutup kemungkinan. Nah, pada saat kita membahas surat Al-Fatihah tempo hari, sesungguhnya sudah kita singgung sedikit tentang keterkaitan surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. Yaitu, nah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca ihdinas siratal mustaqim, yang artinya, wahai Allah, tunjukkan hamba ke jalan yang lurus. Nah, ayat ini, nah, maka sesuai dengan bagian awal surat Al-Baqarah yang tempo hari sedikit kita ulas, itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi di awal surat Baqarah itu ada hudan yang artinya petunjuk. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk untuk menjadi insan bertakwa. Maka ketika kita setiap membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, nah, berarti kita mohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kemampuan, kekuatan, istiqomah untuk selalu berjalan sesuai dengan panduan Al-Quran. Nah, itu keterkaitan antara Al-Fatihah sama surat Al-Baqarah. Nah, oleh karena itu, sore ini dalam kesempatan satu jam kurang lebih ke depan, kita mulai membahas surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah ini merupakan bagian awal setelah surat Al-Fatihah dari 114 surat Al-Quran. Luar biasanya, di awal surat Al-Baqarah ini, kita dipahamkan, diberikan petunjuk oleh Allah tentang tiga kelompok manusia. Nah, ini nanti akan menjadi spektrum, akan menjadi kompas pembahasan kita seluruh Al-Quran kalau menyangkut manusia. Masukkah kita ke ayat 1-5, atau na'udzubillah min dzalik masuk 6 dan 7, atau perlu diwaspadai kalau sampai masuk ayat 8-20. Karena apa? Karena ayat 1-5 itulah kelompok manusia yang paling ideal, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka di situ dinyatakan oleh Al-Quran bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, 100% benar, diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia agar menjadi insan bertakwa. Nah, insan bertakwa di situ cirinya antara lain mereka beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah di ujung ayat 5 itu dinyatakan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Kang Angga boleh dibaca terjemahnya ayat 1-5 supaya kita semakin semakin paham

0: bahwa ayat 1 sampai 5 ini adalah idealisme seorang muslim beriman. Hendaknya masuk kelompok ayat 1 dan ayat 5 surat Al-Baqarah. Baik.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.
0: Nah, ini merupakan 5 ayat penting kaitannya tadi, ihdinas siratal mustaqim, surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah setidak-tidaknya normalnya sehari semalam minimal 17 kali dalam sholat fardu, minta diberikan petunjuk jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, itulah yang dinyatakan orang yang memperoleh keberuntungan. Nah, oleh karena itu, ini menjadi bahan feedback evaluasi kita. Apakah doa kita dalam surat Al-Fatihah, mohon diberikan petunjuk jalan yang lurus, itu apakah sudah memperoleh apa belum? Nah, nanti kita dicek melalui 5 ayat surat Al-Baqarah. Apakah kita betul-betul beriman? Nah, salah satu contoh tadi, awal surat Al-Baqarah itu dinyatakan Al-Quran ini tidak ada keraguan. Nah, bagi kita seorang muslim beriman, dapat petunjuk apa tidaknya bisa diukur salah satunya. Apakah dalam diri kita masih meragukan kebenaran Al-Quran? Nah, itu nanti salah satunya untuk evaluasi apakah kita sudah mendapatkan petunjuk apa belum dari aspek itu. Nah, sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang Allah muliakan, ayat 1 sampai 5 itu adalah kelompok ideal seorang muslim beriman dan bertakwa. Di situ menyangkut 3 dimensi. Ya, yang pertama adalah iman. Ini berarti orang beriman dan bertakwa itu satu adalah ada keimanan di hati. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, menegakkan salat. Ini hablum minallah. Nah, hablum minallah. Nah, yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian harta. Ini adalah ciri orang beriman dan bertakwa, kelompok ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah dalam dimensi sosial. Nah, jadi ada dimensi kolbu iman, ada dimensi hablum minallah, indikatornya sholat, lalu ada hablum minannas, memberikan infak dan zakat dan sejenisnya. Nah, bahkan indikator berikutnya, beriman kepada hari akhirat, dan itu adalah puncak keimanan seseorang. Ayat yang berikutnya dinyatakan wa ulaika umul mufrihun, orang-orang seperti itulah yang akan mendapatkan keberuntungan. Nah, itu kelompok satu. Nah, kelompok dua, ini ayatnya singkat tapi dahsyat. Nanti akan dibedah di dalam ratusan ayat yang tersebar di berbagai bagian Al-Quran, yaitu ayat 6, ayat 7. Kelompok Al-Kafirun, sekali waktu boleh kita sebut Al-Kafirun, ini teknis bahasa saja. Nah, tapi juga sama maknanya Al-Kafirin. Apa bedanya Al-Kafirun sama Al-Kafirin? Kalau Al-Kafirun itu satu kata yang menunjukkan subjek. Tapi kalau Al-Kafirin itu satu kata orang-orang kafir yang menunjukkan dia pelengkap penderita dalam susunan kalimat ayat Al-Quran. Jadi sisi maknanya sama, hanya kedudukannya saja yang berbeda secara gramatika bahasa Arab. Maka kita boleh sebut kafir itu satu orang. Kalau Al-Kafirun itu orang-orang kafir, sama dengan Al-Kafirin, orang-orang kafir. Boleh baca ayat 6-7, Kang Angga? Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat.
0: Nah, ayat 6 dan 7 itu adalah kelompok kedua dari tiga kelompok manusia dalam pembagian Al-Quran. Yaitu kelompok Al-Kafirun atau Al-Kafirin, orang-orang kafir. Sepertinya, tapi kalau namanya sepertinya berarti tidak sesungguhnya. Orang-orang kafir dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran tadi itu adalah sama saja mereka diberi peringatan atau tidak. Ini biasanya muncul, wah kalau gitu tidak perlu dakwah sama mereka. Nah, jangan sampai salah nangkep. Dakwah kepada orang-orang kafir tetap wajib dilakukan. Adapun nanti mereka bisa nerima jadi iman atau tidak, nah nanti dilihat akhir hayatnya seperti apa. Oleh karena itu dakwah tetap dilakukan sepanjang hidup, adapun mereka hatinya terbuka menerima Islam dan tidak, itu otoritas Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu, dakwah tetap dilakukan. Nah, ada yang masuk Islam dan ada yang tidak masuk Islam sampai akhir hayat. Oleh karena itu ayat 6 itu menunjukkan apabila ada orang yang belum beragama Islam sementara sudah terbuka yang namanya dakwah kepada mereka. Apalagi saluran informasi sekarang sudah tidak terbatas lagi. Tapi ternyata sampai akhir hayat mereka tetap dalam kekafirannya. Nah, itulah berarti hati mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 6 sampai ayat 7. Nah, ayat yang berikutnya, ini ayat yang kelompoknya lebih banyak ayatnya, yaitu kelompok Al-Munafikun atau Al-Munafikin. Itu mulai ayat 8 sampai ayat 20. Tapi intinya itu ada di ayat 8 sampai 10 saja. Nah, 11 ke sana itu adalah ciri-ciri tambahan. Tapi persoalan yang paling pokok yang namanya orang munafik itu ayat 8 sampai 10. Nah, boleh dibaca, Kang. Ya,
1: 8 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka siksaan yang pedih disebabkan mereka berdusta.
0: Nah, begitu ya. Itu adalah tiga ayat surat Al-Baqarah 8-10 yang merupakan ciri khas atau ciri utama orang munafik. Yang ayat 8, mereka main klaim sebagai orang baik, tapi sesungguhnya dibalik klaim, dibalik kamuflase seperti itu ada tersimpan agenda-agenda busuk. Itu luar biasa. Kalau bahasa sahabat-sahabat sekalian, barangkali pencitraan. Gitu ya. Yang namanya juga pencitraan tidak sama dengan citra yang sesungguhnya. Gitu ya. Namanya juga pencitraan tidak sama dengan citra yang sesungguhnya. Ah, itu adalah salah satu bentuk kebohongan. Kenapa manusia bisa begitu? Nah, manusia bisa begitu karena hatinya ada penyakit. Ada yang disebut penyakit hati. Nah, ini nanti dalam kajiannya hari Rabu. Nah, begitu ya, penyakit hati. Itu nanti kajiannya dalam hari Rabu. Orang kalau hatinya berpenyakit, itu bisa melahirkan berbagai perilaku buruk. Salah satunya adalah perilaku bermunafikan. Nah, ciri utama orang munafik itu menipu. Menipu. Mereka sekali menipu, itu sebetulnya dua objek yang terjadi. Hakikatnya menipu Allah seolah-olah dia berpendapat Allah tidak melihat. Nah, yang kedua, sesungguhnya dia menipu diri sendiri, tapi dia tidak sadar, dibiarkan tidak sadar oleh Allah. Oleh karena itu, coba perhatikan di situ, siksa mereka itu sama pedihnya orang-orang munafik ini. Kalau sampai dia tidak taubat sampai akhir hayat, ajal menjemput, itu siksanya sama dengan orang-orang kafir. Nah, coba Kang Angga tadi diulang terjemahnya, ayat-ayat terakhir.
1: Ayat 10, Pak Ustaz.
0: 10, iya. Ya.
1: Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.
0: Jadi siksa yang pedih, sama dengan ayat 7 orang-orang kafir tadi itu. Nah, ini nanti ujung pembahasannya ketika kita membahas lebih lanjut ayat-ayat Al-Quran berikutnya, bahwa orang munafik itu kalau dia tidak taubat itu wafatnya bisa su'ul khotimah sama dengan orang-orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Nah, setelah kita diberikan petunjuk oleh Allah tentang tiga kelompok manusia ini, maka sebagai seorang muslim beriman tidak ada pilihan lain kecuali berjuang sekuat kemampuan untuk tetap istiqomah dalam kelompok pertama, kelompok orang-orang beriman dan bertakwa. Saya kira kita bisa diskusi, Kang Angga. Terima kasih.
1: Baik, silakan sahabat Kelet, pertanyaan Anda bisa Anda layangkan melalui layanan WhatsApp di 0812-203-1972 atau yang bergabung di Zoom, silakan Anda bisa buka mic-nya atau typing juga di kolom komentar ya. Baik, Pak Ustadz mengawali diskusi kita. Ada tiga disebutkan dalam Al-Baqarah itu. Beriman, kafir, dan munafik.
0: Munafik, ya.
1: Nah, kenapa munafik ini dikatakan lebih berbahaya daripada kafir? Apakah ini juga yang, contohnya gini Pak Ustadz, kita mengenal Fir'aun. Kan itu bebal, keras kepala, dikasih tahu tetap aja kafir gitu ya. Nah, apakah di akhir hayatnya dia juga kafir tapi juga munafik karena tidak mengakui hanya ketika dia mau celaka saya beriman. Apakah itu juga berbohong? Nah, itu gimana Pak Ustaz?
0: Iya. Jadi tadi saya sebutkan orang munafik itu akhir hayatnya bisa sama dengan orang kafir kalau mereka tidak bertaubat. Nah, coba sampai akhir pun tuh Fir'aun itu tetap menipu Allah tuh seolah-olah Allah tidak tahu bahwa hatinya itu seperti apa. Nah, makanya dia menyatakan bahwa aku beriman kepada yang diimani oleh Bani Israel. Kenapa dia tidak menyatakan iman kepada Allah? Kan lebih mudah. Satu, karena tidak biasa. Yang kedua, memang hatinya itu tidak sesungguhnya begitu, hanya kamuflase saja. Jadi pertanyaan Kang Angga sangat betul dan kritis bahwa memang orang-orang munafik itu matinya itu bisa sama dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu bisa juga perilakunya seperti orang munafik, dan orang munafik itu bisa sama dengan orang kafir. Oleh karena itu, nah, munafik ini karena main klaim sepertinya muslim tapi begitu. Tapi dibilang kafir enggak boleh karena faktanya dia masih punya syahadat. Yeah. Tapi nah begitu. Oleh karena itu munafik ini resource-nya bukan orang kafir tapi justru orang beriman bisa bermunafikan manakala nanti kita kaji lebih lanjut atau sebagiannya sudah kita pernah diskusikan. Jika imannya hanya di mulut, tidak sampai di hati, maka itu rentan untuk menjadi orang beriman tetapi munafik. Orang Islam tapi munafik. Dan itu bahaya. Nah, makanya tadi kenapa lebih berbahaya? Iya. Kalau orang-orang kafir, karena jelas kafirnya, cara kita menghadapi itu mudah. Mudah cara menghadapi ya, bukan mudah cara menyadarkan, bukan. Tapi mudah cara menghadapi, jelas dia kafir. Di tempeleng misalnya boleh. Gitu ya. Tapi kalau orang munafik, enggak boleh sama sekali. Kepada orang-orang Islam, walaupun dia munafik, walaupun dia jahatnya seperti apa, kita tidak boleh mengatakan dia kafir. Nah, gitu, enggak boleh. Itu justru berbahayanya di situ. sepertinya seperti orang Muslim, tapi dia sesungguhnya sangat merugikan dan berbahaya bagi umat Islam maupun bagi agama Islam. Tapi tidak boleh dihadapi seperti halnya menghadapi orang-orang kafir. Nah, itu lebih bahayanya di situ, lebih bahaya di situ. Maka Nabi dalam sejarah dakwahnya selama 23 tahun di Makkah dan Madinah itu luar biasa. Itu sangat berat menghadapi orang-orang munafik dibandingkan menghadapi orang-orang kafir. Begitu Kang Angga dan sahabat-sahabat sekalian.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kita ke Teh Yuli ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, kalau mau zikir di luar sholat, benarkah tanpa harus wudu? Apa dalilnya? Soalnya takut salah atau tidak sopan. Terima kasih.
0: Iya, ini di dalam Kang Angga boleh sebagai jawaban kita kepada Tahil ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi zikir di luar sholat apakah boleh tanpa wudhu? Apakah boleh tanpa wudhu? Kita lihat di surat Ali Imran, begitu. Tahili bisa dilihat surat Ali Imran itu nanti tidak ada persyaratan tentang wudhu. Begitu ya. Di bagian akhir itu surat Ali Imran ayat 9 berapa tuh? 90 atau ayat berapa tuh?
1: 90.
0: Bentar, kita cek dulu. Di hampir bagian akhir surat Ali Imran atau 19 ayat 190.
1: Tentang penciptaan. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi.
0: 190-191.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maha pemelihara kami dari siksa neraka."
0: Ya. Nah, jadi dalam rangkaian ayat itu, Taili, ada zikir secara umum, ada zikir secara khusus. Kalau zikir umum di luar sholat, nah, di luar sholat ya, kata-kata di luar sholat ini menjadi penting. Karena nanti ada persoalan begini, setelah sholat, mohon maaf ini contohnya rada tidak baik, tetapi karena ilmu, ini harus kita pahami. Kalimatnya di situ, zikir di luar sholat tidak mensyaratkan wudhu. Nah, begitu ya. Oleh karena itu, dalam aktivitas sambil masak, sambil jalan, sambil segala macamnya, boleh. Bahkan sangat dianjurkan selalu berzikir kepada Allah. Nah, krusialnya begini. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu habis salam, tiba-tiba buang angin. Nah, gitu kan? Berarti batal wudu. Bagaimana zikir setelah sholat? Masih boleh. Masih boleh. Karena apa? Yang tidak itu kalau dalam sholat. Kalau di luar sholat, walaupun baru selesai salam, itu boleh lanjut zikir walaupun batal wudhu. Begitu juga, ini khusus para wanita muslimah, ketika datang bulan, yang libur hanya sholat dan baca Quran serta etikaf dan tawaf. Jangan kemudian ketika datang bulan, zikir pun tidak. Masya Allah. Begitu. Itu kehilangan waktu yang luar biasa. Datang waktu sholat, boleh wudhu, walaupun tidak mandi karena belum suci, kemudian boleh zikir. Nah, yang penting tidak sholat, tidak baca Quran, tidak etikaf di masjid, dan tidak tawaf bagi yang di Makkah. Demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu, sehingga tidak ragu lagi, sehingga kita, terutama ibu-ibu, kita semua bisa berzikir di luar sholat dalam keadaan tanpa wudhu sekalipun. Bahkan ini sangat dianjurkan.
1: Ya, ya. Teh Yuli, lanjutkan.
0: Ya.
1: Ini Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seperti biasa ada 3 pertanyaan. Pertanyaan ya. Pertama, kelompok dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 surat Al-Baqarah mengingatkan saya akan insan kamil. Mohon tanggapannya, Pak Ustaz.
0: Iya, jadi insan kamil itu istilah lain. Istilah lain dari orang-orang, figur, sosok seorang muslim beriman yang bertakwa. Nah, tadi saya katakan iman takwa itu ciri khasnya adalah seperti di dalam ayat 1 sampai 5. Insan kamil itu siapa? Ya mereka yang beriman. Insan kamil yang artinya manusia sempurna itu siapa? Ya mereka yang menjaga hablum minallah. Di situ yang utama adalah sholat. Maka disebut wa yuqimunas sholat. Insan kamil manusia paripurna itu siapa? Yaitu mereka yang menjaga interaksi sosial sesuai dengan pranata syariat Islam. Yang wajib zakat, yang selain wajib adalah infak sedekah dalam rangka menjaga hablum minan nas. Apalagi kepada sesama muslim, keluarga dekat, tetangga dekat, sahabat karib, itu luar biasa. Maka kemudian akan mengurangi kekamilannya sebagai insan muslim beriman manakala dia hanya khusus menjaga hablum minallah yang begitu sangat baik, tapi dia abe hablum minannas. Nah, itulah pentingnya ayat 1 sampai ayat 5. Di samping itu, orientasi hidupnya bukan hanya dunia. Ciri insan kamil yang ada di awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu adalah mereka beriman kepada hari akhirat. Nah begitu, karena apa? Justru kekamilannya sebagai insan kamil itu dengan bekal iman, menjaga hablum minallah, menjaga hablum minannas, itu justru orientasinya adalah kehidupan akhir. Jadi kalau begitu, insan kamil yang punya ciri khas ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah itu, dengan kata lain, ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah yang merupakan kelompok utama manusia beriman dan bertakwa, itu adalah sekaligus menjadi ciri khasnya atau syarat mutlaknya seorang insan disebut insan kamil. Demikian, Bu Titi.
1: Pertanyaan kedua masih terkait, upaya apakah yang harus dilakukan untuk meraih insan kamil?
0: Yang pertama pasti memperkuat iman. Maka insan kamil itu kalau dalam kajian-kajian keilmuan itu lebih mendekati kajiannya tidak saja praktek syariat lahiriah, tapi sudah sampai kepada tasawuf. Nah, maka ada kitab khusus, sayang apa namanya tidak terbawa, itu ada kitab khusus yang membahas al-insal kamil fil fikri tasawuf. Jadi ada insan kamil dalam pandangan tasawuf, ulama-ulama sufistik itu seperti apa. Itu dibahas secara khusus. Tetapi intinya, upaya yang harus dilakukan jelas di menjaga iman. Yang kedua, menjaga hubungannya hablum minallah. Dan yang ketiga, menjaga kejamaahan hablum minannas. Dan menjaga orientasi hidup, jangan terjebak oleh orientasi kehidupan dunia hedonistik, tetapi ingat yang paling utama, justru dunia ini adalah mazraatul akhirah, memfungsikan kehidupan dunia sebagai lahan untuk membawa bekal nanti kehidupan akhirat. Itu upaya yang harus dilakukan. Demikian Bu Titi, terima kasih pertanyaannya sangat baik.
1: Ya. Pertanyaan ketiga, mohon penjelasannya mengenai surat 28 Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. dan ya. Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.
0: Ya, iya, itu ayat berkaitan apa namanya otoritas hidayah. Ya. Hidayah itu dalam Al-Qur'an itu adalah iman. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Nah, itu nanti di dalam surat At-Taghabun. Di dalam surat At-Taghabun, orang yang iman kepada Allah dia berarti mendapatkan hidayah. Karena iman itu urusan hati, otoritas Allah. Nah, maka manusia hanya diperintahkan berusaha, tidak bisa menentukan. Oleh karena itu sehebat apapun seorang dai, seorang mubalig, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ajengan, nah dia tidak boleh jumawa dengan karisma kehebatan ilmunya memastikan orang yang didawai pasti ikut, tidak tentu. Atau dengan sekian banyak jamaah bukan karena hebatnya dia, tapi semata-mata karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka sehebat apapun ilmu, siapapun yang memberikan petunjuk tidak akan bisa mempan. Ayat tadi itu sekaligus memberikan wawasan. Seorang Nabi saja, seorang Rasulullah SAW tidak diberikan otoritas mutlak menentukan hidayah seseorang, apalagi yang bukan Nabi. Nah, ini sekaligus muhasabah, feedback untuk para ahli agama. Jangan jumawa dengan kehebatannya karena manutnya jamaah dengan ajarannya semata-mata karena hidayah Allah. Bukan karena hebatnya kita. Nabi saja tidak bisa memiliki kehebatan memutlakkan hidayah. Itu sebabnya Nabi kemudian ketika siang dakwah, malam harinya tetap munajat kepada Allah. Wahai Allah, tugas dakwah sudah saya lakukan. Tetapi otoritas membuka hati dan menyampaikan ilmu itu milikmu. Berikan mereka hidayah. Karena sesungguhnya mereka yang belum mendapatkan hidayah, mereka akan bersikap kehidupannya dengan penuh dosa. Nah, ini sekaligus pelajaran kita bagi para tokoh agama. Jangan hanya mengandalkan dakwah, tapi tidak pernah mendoakan jamaah. Saya ingin ulangi pernyataan ini. Para da'i, para guru, para ajengan, segala macam, sekali dia melakukan dakwah, maka malam harinya dia harus berani sujud munajat di hadapan Allah untuk mendoakan umat, agar Allah berkenan memberikan hidayah kepada umat ini. Kalau kita lihat, ini menyangkut pertanyaan ketiga Bu Titi ini, kalau kita lihat dakwah semakin semarak, dakwah melalui berbagai saluran media komunikasi makin semarak, tetapi akhlak umat tidak makin baik. Nah, jangan-jangan persoalannya para da'inya yang kurang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Ya. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Bu Titi. Kita ke Kang Son ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kiai, agar ketakwaan tetap terjaga, pembiasaan seperti apa yang harus dijaga? Hatur nuhun.
0: Ini pertanyaan sederhana, tapi jawabannya tidak sederhana. Mungkin ilustrasinya untuk Kang Sony dan sahabat-sahabat sekalian supaya mudah. Kalau sekali waktu sedang kuliner, kemudian mendapatkan menu yang cocok, berarti sangat senang menikmati menu itu. Hanya kira-kira kembali lagi apa enggak ke situ?
1: Kembali, Pak Ustaz.
0: Kembali. Ya. Berarti Pak Istiqomah akan balik lagi ke warung itu. Dalam menjaga ketakwaan juga begitu. Orang akan istiqomah ketakwaannya manakala dia bisa menikmati ketakwaannya. Begitu. Orang akan istiqomah ketakwaannya, salah satunya ketakwaan itu misalnya ibadah-ibadahnya, dia akan istiqomah dalam ibadah itu kalau dia bisa menikmati ibadahnya. Kalau dia tidak bisa menikmati ibadahnya, sama dengan orang berkuliner tapi tidak mendapatkan menu yang cocok, alih-alih dia kembali. Tidak akan kembali. Begitu juga orang yang tidak bisa menikmati ibadahnya sebagai wujud orang bertakwa, dia tidak akan bisa kembali lagi beribadah. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah bukan sekedar melakukan ketakwaan dengan ibadah-ibadah itu, tapi merasakan nikmatnya ibadah itu. Oleh karena itu, kuncinya apa? Syukuri ibadah kita. Nah, ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid, ini jangan dimaknai materialistik. Kalau bersyukur atas nikmat Allah akan ditambahi lagi nikmatnya, jangan sekali-kali dimaknai materialistik. Yang penting justru ini adalah nikmat ibadah. Barang siapa yang mensyukuri nikmat ibadahnya, maka Allah akan tambahi rasa nikmat dalam beribadah. Kalau sudah merasakan nikmat ibadah, dia akan kembali melakukan lagi. Dan itulah yang disebut istiqamah. Demikian.
1: Iya. Terima kasih Kang Sony. Kita ke Kang Nandi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Ustaz dan Kang Angga sehat dan bahagia selalu. Amin.
0: Alhamdulillah.
1: Mungkin Nandi bukan orang bersih dari salah dan hilaf. Tapi jika kita ada satu kebaikan pada amalan yang Allah ridhoi, bisakah doa kita memohon memasukkan kedua orang tua almarhum, doa kita bisa diterima?
0: Bisa. Jadi begini. Memang syarat doa diterima itu, syarat doa diterima itu adalah bersih dari dosa. Nah, sebaliknya dosa itu bisa menghalangi doa makbul. Doa itu bisa terhalang makbulnya karena yang berdoa banyak dosa. Nah, pertanyaan tadi. Kalau kita bukan orang yang bersih, kemungkinannya adalah doa kita tidak makbul. Padahal kita ingin, mendoakan kedua orang tua kita. Kita ingin mendoakan kedua orang tua kita. Apakah bisa makbul? Bisa. Kalau apa? Kalau Allah juga sayang kepada kedua orang tua kita. Nah, maka doa kita itu akan tetap sampai. Oleh karena itu jangan pernah ragu, ya, jangan pernah ragu sebesar apapun doa dosa kita, kita jangan pernah ragu untuk berdoa kepada orang tua. Apakah tidak terhalang? Bisa tidak terhalang. Karena Allah sangat sayang juga kepada orang tua yang sudah berjasa kepada anaknya tanpa pamrih. Itu sebabnya disayangi oleh Allah. Nah, salah satu bentuk sayangnya Allah, walaupun doanya anak yang berdosa, tetap akan bisa nyampe. Begitu.
1: Baik. Terima kasih Kang Nandi. Kita ke Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, dulu waktu masih kecil, sebelum pengajian ada nadom sifat 20 wujud kita ke Mas Ismail dulu ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
2: Nggih, Pak Kiai, saya cuman ingin mempertajam ini Pak Kiai. Keterangannya panjenengan yang barusan sekali Pak, yang terakhir Pak Yai sebelum saya telepon. Kalau misalkan begini Pak Yai, si orang tua kan saya tahu nih ada sepasang suami istri. Sampai sekarang suami istri ini kalau dinasehati oleh neneknya disuruh rajin sholat, nggak pernah mau nurut Pak Yai. Tapi anaknya suami istri ini dipesantrenkan Pak Yai, dan memang dia cukup cerdas di pesantrennya begitu loh Pak Yai. Nah, pertanyaan saya ini ya, seandainya ya Pak Yai, seandainya memang sampai tutup usia si suami istri ini enggak sholat, apakah itu nanti si anak tetap bermanfaat bila mendoakan gitu Pak Yai nanti Pak Yai? Terima kasih ya. Pak Yai dan Kang Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ah, ini justru di situ Kang Ismail letak kemurahannya Allah. Saya ulangi, di situ letak kemurahannya Allah. Walaupun orang tuanya seperti itu, tetapi anaknya justru dibimbing oleh Allah ke pesantren dan segala macam dan segala macam. Nah, kalau pertanyaannya apakah nanti orang tuanya kalau sampai wafat seperti itu, apakah anaknya bermanfaat? Tetap bermanfaat. Asal orang tuanya wafatnya tetap dalam keadaan Islam. Begitu ya. Makanya ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang mungkin tadi dibaca oleh khatib saat Mas Ismail Jumatan. Nah, maka asal orang tua itu wafat dalam keadaan muslim, tidak murtad, walaupun dia mungkin tidak sholat dan lain-lain, maka doa anak tetap bermanfaat. Doa anak soleh tetap bermanfaat. Dan orang tua yang kurang soleh, tetapi dibuat anaknya soleh, itu adalah merupakan wujud rahman rahimnya Allah. Itu otoritas Allah. Nah, sama halnya kan? Sama halnya, kalau dalam Al-Quran itu, kalau Nabi Ibrahim kepada bapaknya memang dilarang oleh Allah karena bapaknya sampai wafat tidak dalam keadaan tauhid. Tapi kalau wafat dalam keadaan tauhid walaupun ada dosa, itu tetap anak soleh, apalagi alumni pesantren seperti cerita Mas Ismail tadi itu, bisa ditangkap sebagai sayangnya Allah, itu tetap bermanfaat bagi orang tuanya. Nah, di sini sekaligus menjadi pelajaran bagi orang tua yang merasa kurang soleh, jangan ragu-ragu menjadikan anaknya lebih soleh. Gitu ya, supaya nanti menjadi tabungan, menjadi amal jariah ketika orang tuanya wafat. Demikian Mas Ismail.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Ismail. Kita lanjutkan pertanyaan Kang Dedi tadi.
0: Ya.
1: Dulu waktu masih kecil sebelum pengajian ada nadom sifat 20, wujud kidam bako dan seterusnya. Waktu itu belum mengerti dan sekarang mohon sedikit pencerahannya Pak Ustadz.
0: Iya, itu termasuk tadi itu ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah tadi. Itu adalah syarat orang bertakwa itu kan beriman. Nah, iman yang pertama itu iman kepada Allah. Kang Angga, untuk memperluas wawasan kita dalam rangka menjawab pertanyaan Kang Dedi, bahwa iman yang pertama itu iman kepada Allah. Nah, itu ditekankan di dalam ayat 5 itu yang namanya al-ghaib. Nah, ditegaskan lagi di ayat 136 surat An-Nisa, coba dilihat.
1: Ayat berapa Ustaz? 1
0: 136 barangkali dicek. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Nah, begitu.
1: 136. Ya ayyuhalladzina amanu.
0: Ya, aminu betul ya?
1: Billah, ya.
0: Ya, coba dibaca terjemahannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan Rasul-Rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.
0: Nah, ayat 136 itu, An-Nisa itu, Kang Dedi dan sahabat-sahabat sekalian, sekaligus menguatkan ayat 1-5 surat Al-Baqarah. Bahwa ciri orang beriman dan bertakwa itu adalah iman kepada Al-Ghaib, yang utama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk memudahkan iman kepada Allah, lalu dirinci dalam ilmu Tauhid. Dalam ilmu keimanan salah satunya ada sifat pokok Allah 20 itu. Itu namanya sifat wajib. Sifat wajib itu apa? Setiap muslim wajib beriman bahwa Allah punya sifat itu. Pasti ada dalam diri Allah. Wujud ada walaupun tidak kasat mata kecuali melalui ciptaannya. Qidam, itu artinya Allah maha dahulu. Nah, maka ada lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak dilahirkan, tidak dilahirkan, tidak punya anak dan seterusnya. Kalau dilahirkan berarti ada yang melahirkan. Allah tidak qidam, tidak lebih dahulu. Maka ada sifat qidam. Wujud, qidam, bakok, kekal. Kekal, jelas itu sifat Allah pasti kekal. Tidak, nanti di dalam surat Al-Hadid kita akan ketemu ayat, dialah yang paling awal, dialah yang paling akhir, dan seterusnya. Qidam, mukhalafatul hawadis, dan seterusnya. Itu sifat wajib. Nanti ada 20 sifat mustahil. Lawan kata dari yang 20 itu dalam pelajaran akidah, ada sifat yang mustahil bagi Allah. Allah tidak berdiri, apa, tidak berkuasa dan lain-lain, tidak berdiri kepada kekuasaannya sendiri tapi tergantung kepada yang lain, itu mustahil bagi Allah. Ada satu lagi namanya sifat jais. Jais itu maha bebasnya Allah untuk bertindak dan berkehendak. Nah, itu dalam rumusan ilmu akidah ada fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Allah bebas melakukan apa saja dan Allah bebas tidak melakukan apa saja. Maka manusia tidak akan mampu memaksa Allah untuk melakukan sesuatu, juga tidak bisa menolak Allah jika Allah berkehendak. Nah, itu ada 20 plus 1, itu adalah pokok pelajaran akidah dalam rangka memperkuat iman untuk menjadi kelompok al-mu'minun, iman takwa. Demikian Kang Deddy, ya. Wah, ini luar biasa.
1: Ya. Baik, ini ke Pak Uus Ruhimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, mudah-mudahan diberi kesehatan dan murah rezeki yang penuh barokah.
0: Amin, amin.
1: Pertanyaannya, kalau sholat malam yang biasa dilaksanakan Rasulullah seperti tahajud, jumlahnya berapa rakaat?
0: Yang formal, artinya formal itu yang banyak dilakukan meniru Rasulullah itu 8 rakaat. Nah, 8 rakaat hanya kalau kita mengacu kepada hadis atau keterangannya Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, Nabi memang sholatnya 8 rakaat, tapi jangan tanya panjangnya sholat Nabi. Begitu. Kalau dalam konteks Ramadan, hatta matla'il fajr, sholatnya Nabi itu sepertiga malam sampai terbit fajar. Itu saking panjang. Jadi formalnya 8 rakaat. Tapi karena kita biasa sholat standar, mungkin masih ada tersisa waktu dan lain-lain, boleh. Misalnya ada sholat tasbih, misalnya ada sholat hajat, misalnya ada sholat istikharah, tidak dilarang. Nah, tapi itu terpisah dari sholat tahajud tadi. Tapi seandainya mencukupkan 8 rakaat sholat tahajud, nanti plus 3 witir, itu sudah lebih dari cukup. Apalagi kalau kita sholat tahajudnya punya target-target tertentu dalam pengertian tentang kekhusyuan. Misalnya tahajud dengan membaca surat Al-Mulk misalnya. Kenapa pilihan tahajud Al-Mulk itu dibagi menjadi 8 rakaat sekaligus mengikuti sabda Nabi, orang yang istiqomah baca surat Al-Mulk maka dia akan dibebaskan dari azab kubur. Nah, berarti sekaligus melakukan itu. Nah, ini cara kita memanage ibadah kita, bukan sekedar rutinitas, tetapi adalah peningkatan kualitas. Demikian.
1: Ya. Baik, ini ke Mas Sandi Kustajoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, mengapa Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi 3 kelompok di dalam Al-Qur'an?
0: Nah, kalau mengapanya itu yang tidak ada penjelasan, itu otoritas Allah. Ya, orang beriman dan bertakwa, orang kafir, orang munafik itu otoritas Allah. Hanya nanti pembagian orang beriman, ciri-cirinya dan lain-lain itu akan dijelaskan di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang sampai akhir. Nah, kalau kalau kita boleh ijtihad, artinya mencoba menjangkau dengan pikiran kita, dengan istilah boleh menduga-duga kenapa Allah membagi manusianya tiga, ya memang itu simpel bagi Allah, supaya manusia pun juga mudah memetakan dirinya. Memetakan dirinya, saya ini masuk mana? Kalau terlalu banyak, apa namanya, pembagiannya, manusia bisa sangat sulit mengevaluasi dirinya, seolah-olah seperti ini, seolah-olah seperti ini, kalau banyak pembagiannya. Tapi kalau hanya tiga, simpel. Kalau tidak masuk kelompok pertama, kemungkinan masuk kedua. Tapi kalau tidak pertama, kadang-kadang seperti kedua, ya berarti masuk ketiga. Nah, itu simpel. Cara muhasabah, cara memfeedback diri. Tapi yang terakhir yang saya jelaskan ini, sifatnya ijtihad, itu pemikiran kita. Tetapi sejauh yang saya tahu, di dalam buku-buku keislaman tidak ada penjelasan tadi. Mengapa Allah membagi manusianya tiga? Tidak ada penjelasannya. Tapi kalau kita boleh beristihad pemikiran kita, supaya simpel, kita pun pandai, mudah memetakan diri kita, masukkah kelompok satu, na'udzubillah kelompok dua, atau abu-abu kelompok tiga. Demikian,
1: ya.
0: Pak Sadi.
1: Baik, silakan sahabat kalian, masih ada waktu beberapa menit. Anda masih ya. Bisa bertanya di 0812-203-1972. Kalau belum, saya yang bertanya, Pak Ustadz. Tadi ya. Dijelaskan di tengah tadi, Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah akan memberikan hidayah kepada umatnya yang mau diberikan hidayah, tentu ya, ya. Dengan usahanya. Sementara Rasulullah punya hak itu, syafaat Rasulullah yang biasa kita istilah itu, Pak Ustadz. Ya. Mohon dijelaskan, Pak Ustadz, antara hidayah ya. Dan syafaat Rasulullah.
0: Iya, kalau syafaat itu orang yang sudah mendapatkan hidayah, itu adalah orang-orang yang beriman. Gitu ya?
1: Ya.
0: Nah, meskipun beriman, kan bisa jadi dia tidak seluruhnya menjadi patuh. Ada juga lah orang beriman itu sekali waktu dosa, namanya juga manusia. Ya. Nah, nanti ini syafaat berlaku ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada yang sama sekali mungkin kafir, mungkin munafik. Tapi itu bagaimanapun umat Nabi. Bagaimanapun umat Nabi. Nah, Nabi tentu saja punya hak untuk memohon diberikan hak syafaat. Tapi kalau dia tidak mengikuti Nabi, maka itu tidak akan memperolehnya. Jadi syafaat itu berlaku bagi orang-orang yang mengikuti Nabi, tetapi ada kekurangan-kekurangan. Contohnya begini, seorang kepala kantor atau pimpinan perusahaan, dia melihat ada staf yang sangat sungguh-sungguh bekerja. Nah, dengan satu lagi ada staf yang tidak sungguh-sungguh. Atau yang ketiga ada staf yang bahkan membangkang sama sekali. Nah, begitu ya. Maka untuk yang pertama, yang sungguh-sungguh itu, walaupun ada kesalahan, maka sang pimpinan jelas lebih mudah membuka pintu maaf. Ya sudah sungguh-sungguh kok. Nah, untuk yang kedua, yang tidak tampak kesungguhannya, ini yang kira-kira tidak mudah untuk mendapatkan pertolongan. Jadi syafaat Nabi itu berlaku kepada umatnya yang mengikutinya sekalipun ada kekurangan-kekurangan. Tapi kalau mengikutinya itu penuh, jelas jaminannya ada. Siapa yang mengikutiku, saya jamin akan bersamaku di surga. Begitu. Baik.
1: Ya. Baik. Kita buka lagi. Oh, dari Kang Sony lagi nih. Pak Kiai, kalau kita selalu berdoa, berikhtiar, bergerak dalam ikut menuntut ilmu seperti ikut di Stairway to Heaven, hadir di Ahad pagi ikut pengajian, menghadiri Maulid Nabi di masjid. Apakah ini termasuk salah satu bisa menghadirkan terjaganya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala?
0: Innamal a'malu binniyat. Ah, jangan lupa kehadirannya secara fisik, tapi niat yang mendorongnya apa? Ah, itu yang harus jangan lupa. Kalau niatnya benar-benar ya, niatnya benar-benar ikut ngaji supaya mendapatkan ilmu, di samping untuk nilai ibadah pengajiannya dengan tambahnya ilmu akan mempengaruhi peningkatan kualitas ibadahnya, jelas itu adalah untuk bagian menjaga ketakwaan. Tapi kalau hadirnya pengajian supaya dikatakan ahli ngaji, begitu, nanti kalau pencalonan lurah akan mendapatkan simpati, misalnya, gitu. Hadir di komunitas tertentu, komunitas pengajian, komunitas apa, supaya nanti kalau ada kontestasi memilih pemimpin mendapatkan simpati dari konstituen misalnya. Nah, itu niatnya beda lagi. Maka innamal amalu binniyat itu sangat luar biasa. Demikian Kang Sony, pertanyaan yang sangat bagus. Iya. Terima kasih.
1: Baik. Ini dari Mas Sandi lagi nih. Kenapa orang non muslim tidak mau disebut kafir, Pak Ustaz?
0: Hah?
1: Kenapa non-muslim? Orang non-muslim tidak mau disebut kafir?
0: Ya, ya, ini yang kita tidak paham. Kalau bagi seorang muslim, orang yang tidak Islam itu ya memang sebutannya kafir. Nah, adapun mereka tidak mau, kita nggak tahu tuh alasannya kenapa kok tidak mau. Nah, gitu. Tempo hari waktu membedah, kita sudah belum ya, membedah ayat 8 surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu adalah justru zaman Nabi itu ada namanya orang-orang Nasrani daerah Najran. Najran itu perbatasan antara Arab dan Yaman. Nah, itu mereka memang tidak mau dikatakan sebagai orang kafir. Begitu. Bahkan mereka menyatakan kami itu sudah muslim sebelum kalian, wahai Muhammad. Jadi ketika Nabi menyampaikan dakwah kepada mereka, itu tokoh-tokoh Nasrani Najran itu ada 60 pendeta datang ke Madinah menemui Nabi. Itu ngajak debat keras soal posisi eksistensinya Nabi Isa dan lain-lain. Hampir-hampir sahabat-sahabat sekeliling Nabi ketika itu menerima penjelasan para pendeta. Karena saking memukaunya, maka kemudian diturunkan ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi bahwa orang-orang non-muslim tidak mau disebut kafir itu sudah sejak zaman Nabi begitu. Nah, entah apa alasannya, mungkin alasan mereka adalah merasa sudah beriman sesuai dengan ajaran mereka. Mungkin begitu alasan.
1: Ya.
0: Demikian, izin, Kang Sandi, ini
1: izin,
0: pertanyaan.
1: Izin satu pertanyaan lagi dari Bu Titi, Pak Ustaz.
0: Boleh.
1: Mohon penjelasannya dari sebuah hadis. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaannya, mohon penjelasannya mengenai makna yang tidak mau atau enggan.
0: Ya, itu ada lanjutannya. Ada lanjutannya hadis itu, Bu Titi. Karena itu dia kemudian melahirkan dialog para sahabat. Sabda Nabi, kullu ummati yadkhulu dal jannah illa man aba. Itu singkat kata-kata Nabi itu. Semua umatku saya jamin masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, nah ini lanjutan dialog hadis itu, Bu Titi. Sahabat-sahabat bertanya, waman abah ya Rasulullah, loh kok aneh? Dijamin masuk surga oleh Nabi, masa tidak mau? Begitu kan? Nah, dari pertanyaan sahabat dalam lanjutan dialog hadis itu adalah Nabi memberikan penjelasan. Waman ato ani dakhalal jannah, siapa yang taat mengikuti, dialah yang saya jamin masuk surga. Waman asani fakot aba. Yang menentangku, yang tidak mau mengikutiku, berarti dia tidak mau masuk surga. Itu penjelasannya. Lengkapnya hadis itu. Jadi tidak hanya sabda, tapi ada lanjutan dialog dalam hadis itu. Demikian, terima kasih.
1: Baik, sudah habis waktunya Pak Ustaz. Silakan ditutup.
0: Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, yang saya hormati, itu

0: hati yang memiliki sekian banyak ciri-cirinya yang akan dijelaskan dalam bagian-bagian Al-Quran berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendalami Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk kehidupan manusia yang Allah berikan.
1: Amin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sobat Gilen masih keliling Bandung untuk mencari kuliner legend? Sekarang tidak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu, dan wayang golek bobodoran dalang Batar Sena. Plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Karnaval, dan masih banyak lagi performance seru lainnya. Event ini free entry. Catat mulai tanggal 25 Agustus hingga 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap silakan cek Instagram dan TikTok @sumarikonmall.bandung. @sumarikonmall.bandung.

Sahabat Gilai Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk 2 orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass Anda. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: sampaikanlah yang datang dariku walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.

0: Warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Bang Dong's inspiring sound.

0: semua subjek.
1: Mulai dari balada yang mendayu, hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana.
1: Dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya, Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi kembali bersama Anda di Soft Sensation untuk edisi hari ini, Jumat 4 September 2026. 3 jam ke depan kita bersama dengan lagu-lagu K-Light yang juga bisa Anda usulkan melalui WA Studio di 0812-203-1972 ya. Anda bisa terus dengarkan seluruh siaran K-Light melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di Soul Sensation. Dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan mengusulkan lagu melalui WA K-Light 0812-203-1972. Terima kasih Hendra Nugraha di Suara Indah, lagunya Chicago. Chicago Song For You, sudah kita dengarkan ya. Untuk sahabat Pak Budi di Sorang Indah, Pak Rian, Pak Tatang, Pak Iwan, Pak Boma, dan kru K-Light, terima kasih. Dan Pak Henry, Taman Kopo Indah Bandung, terima kasih. Sometimes Love Just Sign Enough dari Patti Smith, sudah kita dengarkan juga. Kemudian ada sahabat Luki Indrawan, Kang Luki, terima kasih. K-Light FM live streaming menemani pengunjung di Onel Resto and Cafe di Denpasar, Bali. Lagunya sudah kita dengarkan, Joy Tobing, Karena Cinta. Spesial buat pengunjung serta penyiar dan pendengar setia K-Light. Hatur nuhun, sukses selalu Onel Resto and Cafe di Denpasar, Bali ya, Kang Luki Indrawan. Kemudian sahabat Sandy Kustejo di Banjaran, Bandung, terima kasih. Lagunya Calloway, You're My Everything, dan Niagara. Tak mungkin berubah. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat K-Light FM. Terima kasih, Kang Sandy. Sahabat Lia Pagarsi, Bandung, terima kasih. Selamat malam juga. Lagunya Sometimes When We Touch Downhill, dan Utali Kumahwa, Untuk Apa Lagi. Lagunya untuk penyiar, makasih, sama-sama. Kemudian sahabat Joel. Sahabat Joel, terima kasih. Selamat malam juga. Lagunya Dalam Doa, Jingga. Sahabat Dewi Koryati yang tadi sempat telepon, kita tidak bisa terima telepon di WA ya. Terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagunya The Beatles, Hey Jude. Ya. Kemudian sahabat Rehan Ramadian juga terima kasih, kita tunggu lagunya. Sahabat Sony juga terima kasih, selamat malam juga. Lagunya Iris Go Go Dolls, terima kasih. Dan sahabat Anggi, selamat malam juga. Guys, lagunya Krisye, Gelapkan Sirna. Salam sapa untuk penyiar, kru, operator, dan semua sahabat. Kira-kira. Terima kasih untuk semua sahabat bisa kembali mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972.

0: やない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Thank you. Thank you.
1: Seven Point One FM, sahabat K-Light, kini kita sudah bersama berada di bagian kedua ya, masih dalam Soft Sensation edisi Jumat 4 September 2026. Anda masih bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. dan juga terima kasih yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Di malam hari ini Anda bisa kirimkan saat ini. Terima kasih untuk ada Ibu Teti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga Ibu Teti di Nilem atau Jalan Nilem Buah Batu Bandung. Dikasihnya The Love of My Life dari Ed Sheeran. Hatunuhun. Dan satu lagi buka boleh Ibu ya. Kita tunggu lagunya. Kemudian juga ada Cenonon, terima kasih, alhamdulillah senang dengarnya, sama-sama Cenonon. Kemudian ada sahabat Sandi Kustiaji di Panjaran juga kembali mengusulkan lagu berikutnya dari Mitch Malloy, Tumbling Down, dan Mas Mujiono, Sisi Kehidupan. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kira, terima kasih. Kemudian sahabat Natsla, terima kasih juga, selamat malam juga ya. Gas lagunya The Radio, Teardrops. Kemudian sahabat Anton di Pastor, selamat malam juga. Lagunya Hotel California, The Eagles, baru saja kita dengar. Untuk semua pendengar setia K-Light, semoga bisa masuk lagunya. Alhamdulillah sudah kita dengarkan ya. Kemudian untuk yang lain silakan kita tunggu WA-nya di 0812-203-1972.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9:15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Kayla FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light, 171 FM, Bandung's Inspiring Sound. Baru saja bersama kita, Kunto Aji. Terlalu lama sendiri mengantar kita masuki bagian ketiga atau paruh terakhir di Soft Sensation untuk hari ini, Jumat 4 September 2026. Terima kasih tentunya untuk sahabat semua. Dengarkan melalui radio di 171 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan kirim WA ke studio di 0812-203-1972. Ya. Selamat malam sahabat atau Mbak Chris Parwindo Bandung, lagunya Michael Bolton, Say I Love You But I Lie. Salam sehat selalu untuk saya dan all crew K-Light FM, juga buat semua sahabat K-Light. Makasih Mbak Chris. Kemudian sahabat Dadat Irma Yadi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagunya White Sail of Pale, oke, dari Prokol Harum. Kemudian Kang Syam Edi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga. How Can I Tell Her, Lobo, kebetulan sudah tidak ada, diganti Dewa Selimut Hati yang juga sudah kita dengarkan. Salam sapanya buat penyiar, semua sahabat K-Light. Spesial buat putri tersayang Hasmi, sehat-sehat nak di sana. Terima kasih Kang Syamedi. Kemudian Kang Farish, Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya Sabang Sulna. Selamat malam juga buat semua dan sehat selalu. Bruno Mars, V. John Legend, Where the Love Stays. Oke, Tunhun. Dan kemudian ada Mas Sugiarto. Selamat malam juga, sehat selalu juga untuk Mas

cubierto, senantiasa adalah oleh di mana Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama Mas ya. Lagu yang diinginkan Always Bon Jovi. Kemudian Mas Kang Sandi Kustejo, Banjaran Bandung, terima kasih banyak kembali. Surface the first time dan Neta Kusuma Dewi Cita Diri. Salam-salam buat penyiar kru dan sahabat Kirat FM. Terima kasih Kang Sandi Kustejo. Untuk yang lain silakan. Kita masih ada waktu hampir 1 jam ke depan, Pak Ipul ya. Terima kasih WA-nya. Alden John, can you feel the love tonight? Terima kasih Pak Ipul. Oke, silakan Anda bisa ke 0812 203 1972.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

dari kawasan Lego Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107.1 FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru K-Light mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. Insyaallah besok kita kembali berjumpa pagi hari dengan Murotal Quran, dilanjutkan salam fajar pukul 5.30 bersama Profesor Dr. Insinyur A.M. Soma M.M. Beliau akan mengisi salam fajar untuk edisi Sabtu, dan tentunya Anda bisa bergabung di Zoom dengan link s.id/KLITEID. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhan berikan, hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan.

0: Recording in progress.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul tatam bi lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para sahabat kalian, sahabat salam fajar yang senantiasa mengharapkan ridha Allah. Marilah kita sama-sama panjatkan segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kita berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kita. Karena kita yakin barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat mempunyai petunjuk. Dan kita juga bersaksi bahwa tiada sesembahnya yang disembah melainkan Allah saja, yang tiada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Habibana Al-Qudwah Al-Uswah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama keluarganya, bersama sahabatnya, bersama pengikutnya hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Sahabat kelaid, sahabat salam fajar yang senantiasa mengharapkan Allah, pagi ini kita bertolabul ilmi tentang sesuatu yang sangat-sangat PK gitu ya, sangat-sangat rawan, yaitu bahaya dan ancaman Allah terkait kesaksian palsu. Kenapa ini penting? Karena ketika satu kebohongan mengubah kehormatan, harta, kebebasan, dan masa depan seseorang. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, ada ucapan yang berlalu seperti angin, tetapi ada pula ucapan yang dapat mengubah nasib manusia. Keterangan seorang saksi bisa membuat hak kembali kepada pemiliknya, membebaskan orang yang tidak bersalah, membuka jalan bagi keadilan. Namun keterangan yang dipalsukan dapat merampas harta, memutus persaudaraan, menjatuhkan martabat, bahkan mengantar orang yang tidak bersalah ke dalam hukuman. Kesaksian bukan sekedar rangkaian kata. Kesaksian adalah amanah. Ketika kita berkata, saya melihat, padahal tidak melihat, saya mendengar, padahal hanya menerima cerita, atau saya tahu, padahal hanya menduga. Kita sedang menempatkan kehormatan dan orang lain di atas lidah kita. Semakin besar akibat terangannya, semakin berat bertanggung jawabannya. Allah dalam surat Al-Hajj, dalam surat ke-22 ayat 30 menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fastanibu rizza minal awsani wa tanibu qaulazzur. Jauhilah berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. Larangan perkataan dusta diletakkan berdekatan dengan perintah menjauhi berhala. Ini tidak berarti seluruh hukumnya sama, tetapi susunan ini mengguncang kesadaran kita. Dusta yang merusak kebenaran bukan dosa ringan yang selesai setelah mulut berhenti bicara. Ia dapat terus hidup dalam putusan, arsip, ingatan masyarakat, dan luka orang yang didolimi. Lantas, apa yang dimaksud kesaksian palsu? Dalam pengertian hukum, ia terutama berupa keterangan yang sengaja dipalsukan dalam keadaan menuntut kebenaran, termasuk keterangan di bawah sumpah dalam pengertian akhlak. Bahayanya juga meliputi menyembunyikan bagian penting, merekayasa konteks, membenarkan cerita yang tidak diketahui, atau mengubah dugaan menjadi seolah-olah fakta. kita pun perlu adil kepada saksi. Salah ingat, gugup, atau perbedaan sudut pandang tidak otomatis berarti kesaksian palsu. Kebohongan menuntut unsur kesengajaan atau keberanian menyatakan sesuatu sebagai satu fakta tanpa dasar objek, tanpa dasar yang layak.

peringatannya. Kesaksian palsu termasuk dosa besar yang paling besar karena menggabungkan dusta dan kedzaliman. Dalam hadis sahih dari Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar ketika menyebut syirik dan durhaka kepada orang tua. Namun saat sampai pada perkataan dusta dan kesaksian palsu, beliau duduk lalu mengulangi peringatannya berkali-kali. Perubahan sikap tubuh ini menunjukkan kesungguhan perhatian beliau. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Maukah aku beritahukan dosa-dosa besar yang paling besar?" Aimin menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua." Beliau semula bersandar, lalu duduk dan bersabda, Ingatlah juga perkataan dusta dan kesaksian palsu." Beliau terus mengulangnya, hingga kami berharap beliau berhenti. Mengapa diulang? Sebab kesaksian palsu sering tampak mudah. Ia tidak selalu membutuhkan senjata atau kekuatan. Kadang hanya membutuhkan satu kalimat, satu tanda tangan, satu rekaman yang dipotong, atau satu orang yang bersedia berkata sesuai pesanan. Namun akibatnya dapat menyebar. Hakim disesatkan, orang lemah kehilangan hak, keluarga pecah, dan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada lembaga. Allah juga memberikan ancaman keras kepada orang yang memperjualbelikan janjinya dan sumpah mereka demi keuntungannya sedikit. Di dalam surat Ali Imran, ayat 77, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah mereka dengan harga murah tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak menyapa, tidak memperhatikan, dan tidak menyucikan mereka pada hari kiamat. Bagi mereka, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Harga murah tidak selalu berupa uang. Ia bisa berupa jabatan, pelindungan, ujian atasan, keselamatan kelompok, kemenangan perkara, atau ketakutan kehilangan kedekatan dengan penguasa. Apapun imbalannya, nilainya tetap murah bila dibayar dengan kebenaran dan keselamatan akhirat. Kesaksian palsu mungkin menguntungkan sesaat, tetapi menumpuk utang kepada manusia dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sahabat Kelahit, perlunya kita tegak adil sekalipun terhadap diri dan kelompok. Iman diuji ketika kebenaran menuntut kita mengoreksi orang yang dicintai dan berlaku adil kepada orang yang tidak disukai. Manusia cenderung membela diri, keluarga, organisasi, partai, dan tokoh yang dikaguminya. Kesetiaan dapat menjadi kebajikan, tetapi berubah menjadi fanatisme ketika membuat kita menutup fakta. Al-Quran tidak memerintahkan kesetiaan buta. Al-Quran memerintahkan keadilan yang berdiri kokoh. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 135, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum abil walidaini wal aqrabin iyyakun haniyan aw faqiran fa huwa aula bihima

Wala tatabi'u hawa anta dilu. Wa intalu au turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, Allah lebih tahu kemaslahatan keduanya. Jangan mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan atau enggan menjadi saksi, Allah maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan. Ayat ini menyentuh sumber kesaksian palsu, yaitu hawa nafsu. Ada yang berdusta karena cinta, ada yang berdusta karena benci, ada yang melindungi orang kaya demi imbalan, ada yang mengubah cerita demi menolong orang miskin dengan cara yang salah. Islam tidak mengizinkan kezaliman dipakai untuk menolong siapapun. Orang lemah harus dibela dengan kebenaran, bukan bukti palsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kaidah pembuktian agar tuduhan tidak berubah menjadi alat perampasan. Dalam hadis Arba'in ke-33, Rasulullah berpesan, seandainya manusia diberi berdasarkan pengakuannya saja, niscaya ada orang-orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti wajib ditegakkan oleh pihak yang menuntut, dan sumpah diberikan oleh pihak yang mengingkari. Lantas bagaimana adab seorang saksi? Katakan hanya yang benar-benar diketahui. Bedakan apa yang dilihat, didengar, disimpulkan, dan diterima dari orang lain. Jangan mengisi bagian yang tidak diingat dengan dugaan. Jangan menandatangani berita acara sebelum membaca dan memahaminya. Jika kita mencintai seseorang, bantulah ia keluar dari kesalahan, bukan bersembunyi di balik kebohongan. Jika kita membenci seseorang, jangan tambahkan kesalahan yang tidak dilakukan. Kebenaran tidak membutuhkan cerita tambahan, yang membutuhkan keberanian untuk disampaikan dengan jernih. Apa sih ujian kejujuran? Apakah kita tetap memberi keterangan yang sama bila pihak yang diuntungkan bukan keluarga, kelompok, atau tokoh pilihan kita? Mari kita belajar dari Nabi Yusuf. Cerita dapat direkayasa, bukti harus diuji. Sahabat Gelait, sahabat Salam Fajar yang senantiasa mengharapkan kita Allah, jangan terpuk oleh kisah yang rapi sebelum periksa kesesuaiannya dengan fakta. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam memperlihatkan dua bentuk pembelokan kebenaran. Pertama, saudara-saudaranya menyusun cerita seolah-olah Yusuf dimakan serigala. Mereka tidak hanya berbicara, mereka membawa baju yang diberi darah palsu agar kebohongan tampak memiliki bukti. Dalam surat Yusuf ayat 18, Allah menyampaikan pesannya. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka bersabar itulah yang terbaik. Kepada Allah saja dimohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Pelajarannya tajam. Benda yang tampak seperti bukti belum tentu menceritakan kebenaran. Bukti harus diuji asalnya, keutuhannya, hubungannya dengan peristiwa, dan kemungkinan rekayasanya. Cerita saudara-saudara Yusuf tampak kompak, tetapi baju itu justru menyisakan pertanyaan. Kekompakan banyak orang tidak otomatis mengubah dusta menjadi benar. Kedua, ketika Yusuf menolak ajakan istri sang penguasa, Yusuf justru dituduh hendak berbuat buruk. Keduanya berlomba menuju pintu, baju Yusuf ditarik dari belakang. Seorang saksi mengajukan cara pengujian. Ketika baju terlihat koyak dari belakang, fakta membantah tuduhan. Bagaimana dalam surat Yusuf ayat 28? Ketika dia melihat baju Yusuf koyak di belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sungguh tipu dayamu sangat hebat. Di zaman kita,
Baju Yusuf dapat berbentuk tangkapan layar, rekaman, foto, tanda tangan, notula, metadata, atau salinan dokumen. Semuanya dapat membantu menemukan kebenaran, tetapi dapat pula dipotong, dipindahkan konteksnya, atau dibuat menyerupai yang asli. Jangan menjadikan potongan digital sebagai vonis. Periksa sumber aslinya, urutan waktu, saksi lain, serta kesempatan pihak yang dituduh untuk menjawab. Nabi Yakub tidak membalas cerita palsu dengan cerita palsu. Yusuf pun tidak membebaskan diri dengan menzalimi orang lain. Keduanya mengajarkan kesabaran aktif. Menjaga hati, memohon pertolongan Allah, dan membiarkan fakta diuji secara benar. Artinya, kesaksian yang seragam dapat lahir di persekongkolan. Bukti yang meyakinkan dapat direkayasa. Adil berarti mendengarkan, memeriksa, dan tidak tergesa-gesa. Sahabat Kelait, ada suatu istilah disebut sebagai hadithul ifkir. Ketika dusta berjalan dari mulut ke mulut, kabar palsu tumbuh bukan hanya karena penciptanya, tapi juga karena orang baik yang tergesa-gesa meneruskannya. Pada masa Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditepa berita bohong yang sangat menyakitkan. Tuduhan itu menyentuh kehormatan rumah tangga Nabi dan mengguncang masyarakat Madinah. Ada pembuat fitnah, tetapi ada pula orang yang ikut mengulang berita tanpa pengetahuan yang cukup. Allah menerbitkan ayat yang membersihkan nama Aisyah. Di dalam surat An-Nur ayat 12, Allah berfirman, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri ketika mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah berita bohong yang nyata. Kisah ini mengajarkan bahwa kehormatan manusia adalah bagian dari iman. Orang yang tidak berada di tempat kejadian tidak boleh berbicara seolah-olah menjadi saksi. Orang yang menerima pesan berantai tidak berubah menjadi pemilik fakta. Banyaknya unggahan, ramainya komentar, dan tingginya jumlah penonton tidak mengubah kabar tanpa bukti menjadi kebenaran. Dalam hukum, meneruskan unggahan tidak selalu sama dengan memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Namun secara moral, tindakan itu dapat menjadi bagian dari penyebaran kebohongan, fitnah, atau perusakan nama baik. Kita perlu membedakan laporan yang memiliki dasar dan disampaikan melalui saluran yang tepat, kritik yang berangkat dari fakta, dan kepentingan publik serta tuduhan yang dipastikan tanpa bukti. Dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah, tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan jelas, terukur, tidak kasar, dan tidak gemar membuka keburukan orang. Ketegasan beliau diarahkan untuk menegakkan kebenaran, bukan melampiaskan dendam pribadi. Teladan itu penting pada masa ketika suatu sentuhan jari dapat membuat tuduhan berkeliling negeri. Maka, sebelum berbicara atau mengunggah, tanyakan, apakah kita mengetahui langsung? Apakah sumbernya dapat diperiksa? Adakah bagian terpotong? Apakah orang yang dituduh telah diberi hak menjawab? Apakah penyampaian ini perlu untuk mencegah mudarat atau hanya memenuhi rasa ingin tahu dan kemarahan? Berbaik sangka tidak berarti menutup laporan kejahatan. Korban tetap perlu didengar, bukti diamankan, dan perkara diperiksa serius. Namun, keberpihakan kepada korban tidak membenarkan kita memberikan cerita yang tidak ketahui. Keadilan memerlukan keberanian mendengar, sekaligus kedisiplinan membedakan fakta, dugaan, dan kesimpulan. Jangan meminjamkan nama dan kehormatan kita kepada sebuah kabar sebelum kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Sahabat Kelait, lantas apa yang terjadi di negara kita? Bahaya itu hadir di pengadilan, kantor, keluarga, kampus, perang digital, dan gelanggang politik. Kesaksian palsu bukan persoalan yang jauh.
Dalam sengketa warisan, seseorang dapat mengaku mengetahui pesan orang tua yang tidak pernah didengarnya. Dalam sengketa rumah, tanah, tanda tangan, dan riwayat penguasaan dapat direkayasa. Di tempat kerja, laporan dibuat untuk menyelamatkan atasan atau menyingkirkan bawahan. Di sekolah dan kampus, saksi perundungan dapat ditekan agar diam. Dalam perkara kekerasan, korban dapat dipaksa mencabut keterangan, sementara saksi diminta menyesuaikan cerita. Dalam perkara korupsi misalnya, kesaksian palsu dapat menutupi aliran uang, hubungan terpihak atau siapa yang berperintah. Materi pendidikan, anti korupsi KPK memasukkan saksi ahli atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi. Menyembunyikan kebenaran dapat menjadi bagian dari sistem yang melindungi kejahatan. Di dunia politik juga sama. Kebohongan dapat hadir sebagai dokumen dukungan palsu, pencatutan identitas, laporan dana tidak benar, berita acara yang dimanipulasi, atau orang yang mengaku menyaksikan peristiwa yang tidak dialaminya. Sahabat kelain, sanksi hukum penting, tetapi penjagaan tidak boleh hanya bergantung pada takut kepada penjara. Ada orang yang mungkin lolos dari pembuktian manusia, tetapi tidak lolos dari pengetahuan Allah. Sebaliknya, proses hukum harus berhati-hati. Perbedaan ingatan tidak otomatis kebohongan. Saksi yang jujur dan itikad baik harus dilindungi agar ancaman pasal tidak dipakai membungkam laporan atau kritik. Jangan menjadi saksi pesanan, saksi yang hanya menandatangani, atau saksi yang dibayar untuk lupa. Jangan pula menjadi hakim media sosial yang menjatuhkan vonis sebelum alat bukti diuji. Kita dapat mengawasi kekuasaan dengan berani sekaligus menjaga ketelitian dan praduga tak bersalah. Sahabat kelain, ini adalah peringatan bagi kita semua. Nasihat tentang kesaksian palsu berlaku bagi rakyat, bagi tokoh agama, bagi aktivis, penguasa, penegak hukum, dan siapapun yang memegang jabatan. Namun, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar daya rusak kebohongan yang dapat diterapkan. Seorang warga mungkin hanya mempengaruhi lingkaran kecil. Seorang pemimpin dapat mempengaruhi aparatur, anggaran, dokumen, media, dan arah penegakan hukum. Dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak kebenaran karena Allah dan saksi yang adil. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorongmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Takwalah kepada Allah, Allah Maha teliti terhadap apa yang terbencakan. Sahabat kelain, semoga kita dapat mengambil hubuh, mendapat hikmahnya. Kita menuju jalan pulang, meluruskan kesaksian dan memulihkan hak. Ancaman Allah sangat berat, tetapi pintu tobat terbuka bagi mereka yang sungguh-sungguh memperbaiki kerusakannya. Mungkin ada di antara kita yang pernah melebihkan cerita, menyembunyikan bagian penting, menandatangani keterangan tanpa membacanya, atau membela orang yang dicintai dengan cara yang tidak benar. Jangan menunggu kebohongan tumbuh menjadi keputusan, pemusuhan, dan penderitaan besar. Tobat dalam perkara ini bukan hanya menangis dalam doa, tapi menuntut keberanian memulihkan hak manusia. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berhenti dan menyesal. Yang kedua, cabut dan luruskan. Yang ketiga, pulihkan hak. Keempat, jangan menutup dosa dengan dosa baru. Dan yang kelima, bangun budaya benar. Di rumah, biasakan anak mengakui kesalahan tanpa dipermalukan. Di kantor, jangan menghukum membawa kabar buruk. Di lembaga hukum dan politik, lindungi pencatat fakta. Jaga jejak audit dan berikan rangkaian solusi. Rasulullah mengajarkan tutur yang jelas, lembut, dan terukur. Ketegasan terhadap dusta tidak harus berubah menjadi kebencian kepada pelakunya. Kita menolak kebohongan, membela korban, menegakkan hukum, sekaligus membuka jalan bagi tobat dan perbaikan. Itulah keadilan yang memiliki hati. Semoga kita dapat belajar banyak dari sana. Kesaksian palsu mungkin memenangkan perkara di hadapan manusia, tetapi tidak pernah mengubah kebenaran di hadapan Allah. Maaf apabila ada salah dan kurang, wa'afu minkum.
Nasumina wafatun kuripa pasir muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Anugis Manisa 107,1 FM. Sahabat kali terbang bersama Garuda Indonesia sekarang menjadi menguntungkan, semakin menguntungkan. Anda bisa menunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk 2 orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Bandung Sins Manning Sound 107.1 FM. Selamat pagi sahabat Gila, bagi anda yang baru saja bergabung di 107.1 FM dan baru memulai aktivitas anda di pagi ini. Pagi ini dan pagi-pagi sebelumnya cukup cerah dan di siang hari cukup panas sahabat Gila ya. Jadi bagi anda yang berencana untuk pergi agak sedikit jauh dari tempat tinggal anda untuk berlibur, mengisi hari libur anda di weekend ini, semoga mempersiapkan diri agar tidak kepanasan di jalan ya, karena sekarang juga matahari di pagi ini sudah mulai terik ya, sudah terang banget gitu. Jadi bagi anda yang sudah bersiap-siap untuk berangkat menuju tempat tujuan wisata anda, apalagi anda mengendarai sepeda motor roda 2, harus lebih siap lagi ya untuk tidak terpapar terik matahari yang langsung dan memanaskan tubuh anda. Baik sahabat Kelet, kemanapun tujuan anda di pagi ini untuk mengisi libur, semoga anda mendapatkan kebahagiaan sampai di tempat tujuan dengan selamat dan anda mendapatkan apa yang anda cari untuk menikmati liburan. Kita bersama-sama sahabat Kelet hingga pukul 9. Dan insya Allah pukul 9 nanti kita akan bersama-sama di Healthy Light bersama Dr. Indra Kamu tadi. Anda bisa bergabung di 0812 2031972.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.